Sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Promata dari Semarang ya. Dan Ragam Semarang kami hadirkan setelah acara gelat pagi kami hadirkan untuk panjenengan semuanya. Dan serangkan info dari kota Semarang dan sekitarnya serta beberapa lagu teman-teman Jawa pilihan akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Kamas Pak Ayu di pagi hari ini. Ya, masih berolahraga, masih menikmati suasana akhir pekan. Kami sajikan tembang-tembang pilihan untuk Kamas Bayu semuanya. Dengan harapan semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita susun di hari ini, bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, sahabat budaya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya, pukul 7 lewat 30 menit, saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nantikan ada Mas Usman yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 13 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatannya berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Bakalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatannya berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir, yakni perakiraan cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Sabtu 13 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 10 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang, yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dan pasang surut untuk siang ini. Surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,6 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 9 pagi ini dengan tinggi muka air mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Duh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu gak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kang.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung Ayu Limbok, Je.
0: Gak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petruk, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting, selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Truk, mau kemana, Je? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti, ada makanannya, toh.
1: Ayah, dasar Petruk.

0: normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu saya kira itu
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Polres Pekalongan menggelar Anjang Sana mengunjungi anggota Polri, Purnawirawan, dan Warakauri di wilayah Kabupaten Pekalongan pada Kamis 11 Juni 2026. DPPN Kapolres AKBP Rahmat C. Yusuf dan Ketua Bayangkari Nyonya Rosna Rahmat, rombongan mengawali kunjungan ke kediaman Aibtu Agus Kristanto di Kajen. Kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan paket sembako serta tali asih di berbagai kecamatan. Kapolres menyatakan agenda rutin tersebut merupakan wujud kepedulian, penghormatan, dan penghargaan atas kontribusi senior bagi institusi. Aksi sosial ini juga diharapkan dapat semakin menjaga semangat kebersamaan dan memperkuat ikatan emosional internal keluarga besar Polri. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB meluncurkan program Serbu Tuberkulosis atau TBC pada aplikasi Smart TPR di Pendopo Kebumian pada Kamis 11 Juni 2026. Kepala Dinkes PPKB Dr. Iwan Denardono menetapkan Desa Kuayuhan sebagai percontohan melalui penyaluran makanan bergizi serta bedah rumah sehat bagi penderita. Upaya pelacakan kasus yang diperkuat dengan melatih Babinkamtibmas sebagai tracer, karena peningkatan temuan kasus sejauh ini mencerminkan keberhasilan deteksi dini untuk mengatasi fenomena gunung es demi target eliminasi TBC nasional 2029. Aplikasi Smart TPR hadir sebagai terobosan pengambilan kebijakan berbasis data akurat guna mempercepat pemeriksaan screening aktif hingga pemenuhan gizi pasien. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Masih bersama kami di Rekam Semarang pagi hari ini, sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda yang masih dan baru saja tune in bersama Propati RRI Semarang. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas juga untuk Kang Mas Bayu semuanya di pagi hari ini. Ada kegiatan apa di kota Semarang pagi hari ini? Banyak sekali, sahabat budaya, ya. Walaupun belum hari Minggu, ini pasti di kota Semarang dan sekitarnya ini pasti juga banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sekitar Panjenengan semuanya. Tentunya di akhir pekan seperti ini sudah menanti banyak kegiatan. Ada yang kerja bakti, ada yang apa ya, ini menjelang Agustusan walaupun masih sekitar 2 bulanan lagi, tapi kadang-kadang setiap lingkungan sudah mulai bergerak begitu ya, sudah mulai menata lingkungannya, sudah mulai merencanakan mau dibuat apa nih untuk Agustusan nanti. Nah, itu pasti sudah ada arah ke sana, dan yang terpenting adalah gegap gempitanya juga mulai terasa begitu mendekati waktu bulan Agustus. Dan saya sapa juga sudah berkirim salam atau sudah menulis lewat WhatsApp pagi hari ini. Ada Bu Arti di Genuk. Selamat pagi Bu Arti, terima kasih untuk atensinya ya. Dan salam sehat untuk Bu Arti dan keluarga juga. Begitu pula salamnya untuk teman-teman dan juga sahabat budaya, pendengar Propati RRI Semarang semuanya. Nah, kalau Bu Arti ini biasanya pagi-pagi olahraga, lanjut belanja ya Bu ya, lanjut sarapan gitu. Ya, rencana mau masak ayam asam manis, weh, lah ini, nah, boleh dikirim ke studio ya Bu ya, untuk masakannya. Semoga ini juga bisa menjadi apa ya Bu, penghilang penat begitu. Karena ketika ibu-ibu biasanya masak ataupun ada kegiatan lain itu sebagai bukan sebagai beban gitu, tapi sebagai penghilang kepenatan di rumah gitu ya. Dan info cuacanya tadi agak mendung, tapi sekarang sudah mulai bersinar lagi mataharinya, betul. Pagi hari ini bersinar cukup terik dan cukup panas ya. Pak Bagio di Pudak Payung, terima kasih untuk atensinya. Salamnya buat Bapak Rudi Suswoyo, Pak Haji Ali, Pak Haji Kuswati, Pak Haji Subarno, Ustadz Agus Beranto. Selamat pagi. Dan kalau di hari Sabtu tetap semangat beraktivitas ya. Di hari-hari cari cuan buat sangu biar kasih. Wah, lah ini kegemarannya Pak Bagio ya. Cari cuan terus buat piknik begitu. Baik, terima kasih Pak Bagio untuk atensinya. Dan sahabat budaya, monggo kalau di sekitar Anda masih ada informasi, banyak info yang bisa disampaikan ke kita semua, bisa ada kirimkan melalui telepon dan juga WhatsApp di 02483 16661 atau WhatsAppnya di 08112777914. Masih kami nantikan Anda di Rekam Semarang pagi hari ini.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus. Kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi, sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat, sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi lunak, sehingga saat menyantapnya, kita tidak perlu memisahkan daging dan durinya. Bandeng presto sudah jadi, kemudian bisa dimasak dengan cara digoreng, dipepes, dan bisa dijadikan menu lainnya. Dalam perkembangannya, bandeng presto awalnya produk usaha kecil-kecilan. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, bandeng presto telah berkembang dan mulai banyak yang memproduksinya. Selain menjadi salah satu makanan tradisional khas dari kota Semarang, bandeng presto sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Semarang, Jawa Tengah.

Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.

Tahu petis adalah jajanan khas Kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

0: Mais qu'à ça, tu veux.
1: Mie kopiok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopiok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih dan setelah dikira cukup matang disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

Pil atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel real kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel real yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel real. Kenapa disebut ganjel real? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel real atau bantalan real. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: Ih, buru-buru nih. Gas aja, jaraknya deket.
1: Helm mau mana, Bud?
0: Ah, cuman ke warung depan, gak sampai 5 menit.
1: Justru, jarak dekat itu sering bikin lengah. Kepala kita gak punya cadangan.
0: Iya juga ya. Oke, helm dulu biar aman.
1: Nah, gitu. Helm bukan cuman buat takut ditilang, tapi buat nyawa. Satu helm bisa menyelamatkan masa depan. Jangan tunggu celaka untuk sadar. Ingat, helm itu wajib setiap berkendara.

0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, ajang Salatiga Night Market Festival siap memeriahkan akhir pekan warga di sepanjang jalan Diponegoro, mulai dari titik 0 km hingga rumah dinas wali kota Salatiga pada Sabtu 13 Juni 2026. Festival malam ini berlangsung mulai pukul 15 hingga 22 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam hiburan menarik bagi para pengunjung. Sebanyak 200 stand UMKM lokal siap menyajikan berbagai produk kreatif dan kuliner unggulan. Selain berburu kuliner, pengunjung akan dihibur oleh pertunjukan seni sendera tari, panggung live music, serta penampilan DJ yang akan menyemarakkan suasana acara ini diharapkan dapat menjadi sarana hiburan sekaligus untuk bentuk dukungan terhadap produk lokal masyarakat kota Salatiga. Beralih ke informasi berikutnya, tradisi Ruwat Bumi Guci 2026 resmi digelar mulai 12 hingga 17 Juni 2026 di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal. Acara tahunan ini menjadi simbol perwujudan rasa syukur sekaligus upaya pelestarian adat istiadat setempat yang mengakar kuat di masyarakat, khususnya bagi warga desa Rembul dan desa Guci. Rangkaian kegiatan adat ini dikemas secara meriah dengan menampilkan berbagai pertunjukan kebudayaan tradisional seperti tradisi resik bumi, nandur kekayon, festival hadroh, dialog budaya, kirab gunungan, tayuban, dan lain sebagainya. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wujud dukungan pelestarian pariwisata budaya berbasis kearifan lokal di kaki Gunung Slamet. Demikian, saya Titis Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Perempat RRI Semarang. Pagi hari ini, saya Ramangun Projo kembali kami hadirkan untuk panjenengan semua di kesempatan hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026. Satu lagu Mars Lansia ya. Ini mengawali perjumpaan kita pagi hari ini. Kenapa kemudian saya setel Mars Lansia? Karena pasti setiap minggu keberapa ini ya, minggu kedua, kita hadirkan obrolan bersama PPLKS begitu ya. Dan juga ini bertepatan dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh sudah berlalu sebetulnya tanggal 29 Mei begitu ya. Hari Lanjut Usia ke-30. Nah, pagi hari ini berkaitan dengan Hari Lanjut Usia dan juga mungkin kiprah lansia, bukan berarti lansia setelah purna itu tidak ada kiprahnya, banyak sekali justru kiprahnya begitu ya. Dan kita bahas di pagi hari ini dengan topik lansia tangguh dan berdaya guna, itu dia. Jadi lansia setelah purna itu tidak hanya berdiam diri di rumah, tidak hanya kemudian momong cucu begitu ya, tapi banyak sekali kegiatannya. Dan pagi hari ini sudah rawuh di studio Perempat RRI Semarang. Yang pertama ada Ketua PPLKS, ada Bapak Dr. Andes Haji Maman Suparman. Selamat pagi Pak Maman.
1: Selamat pagi Mas Didi.
0: Ya, sehat Pak Suparman? Ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu. Nah, ini ya. Dia. Lansia itu wajib sehat.
1: Sehat Pak, harus sehat
0: harus
1: dan
0: sehat.
1: Bahagia.
0: Harus sehat dan bahagia, ya, itu betul, dia. Pak. Kuncinya itu. Ya. Yang kedua ini, wah, yang paling cantik sendiri di studio pagi hari ini. Aja Ibu Dr. Anda Hajah Eti Laksmiwati MM, Ketua Umum Paguyuban Lansia Bahagia Yuswa Kencana. Selamat pagi Bu Eti.
2: Selamat pagi Mas.
0: Nggih, kabar baik Bu?
2: Alhamdulillah baik dan baik. Sehat, bahagia dan asik.
0: Wah, sehat, bahagia dan asik. Nah, ya. Itu dia. Tambah satu lagi, sehat, bahagia dan asik begitu ya Bu ya. Kegiatan lansia itu harus asik begitu pokoknya Bu ya. Karena apa ya, dulu semasa aktif itu banyak sekali beban di pikiran, tapi ketika purna harus menikmati begitu ya Bu ya.
2: Betul Mas ya.
0: Oke, ya terakhir ada Bapak Dr. Insinyur Joko Pujiono MSIE ya. Yeah. Ketua Wulan Indonesia PC, pengurus cabang ya Pak ya. Pengurus cabang kita Semarang. Selamat pagi Pak Joko.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam mandiri, martabat, dan bermakna.
0: Salam mandiri, martabat, dan bermakna.
3: 3M.
0: 3M ya?
3: Mandiri, martabat, makna.
0: Wah, itu dia. Ini apa ya, semangatnya luar biasa sekali. Lansia dengan segudang kegiatan begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, pembelajaran kita pagi hari ini ingin mematahkan sekaligus Bu, bahwa lansia itu kegiatannya yang itu-itu aja, gak banyak sekali sebetulnya. Betul. Gitu. Oke, berkaitan dengan topik kita, lansia tangguh dan berdaya guna, tentu obrolan kita pagi hari ini akan meng-highlight seputar bagaimana kemudian kegiatan dari tiga organisasi ini ya, yang Pak Maman, Bu Eti, dan juga Pak Joko kan berbeda organisasi juga begitu, tapi kegiatannya pasti juga berbeda gitu. Nah, saya ke Pak Maman dulu. Ya. Pak Maman, ini kalau dari PPLKS begitu Pak, ini kan baru saja kemarin memperingati HALUN ya Pak ya, Hari Lanjut Usia Nasional begitu. Ya. Kalau dari PPLKS ini seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan kegiatannya begitu Pak.
1: Iya, terima kasih ini Mas Titis, bahwa Perkumpulan Persatuan Lanjut Usia Kota Semarang ini tanggal 29 Mei 2026 kemarin kita sudah memulai kegiatan, yaitu kita menyelenggarakan beberapa kegiatan, yaitu tempatnya di Simpang 5 Mas.
0: Simpang 5 ya.
1: Itu memang kita rutin setiap hari Rabu jam 6.30 sampai selesai. Lah kemarin tanggal 29 kita bersama-sama dengan para pesenam, dengan masyarakat umum, kita sudah mulai kegiatan, yaitu mengenai senam bersama yang diikuti oleh para pecinta-pecinta senam selama 10 menit dulu.
0: 10 menit ya Pak ya?
1: Iya, baru kemudian diadakan pembukaan daripada Perkumpulan Persatuan Lansia. Kemudian tanggal 29 itu kita adakan yaitu beberapa kegiatan, termasuk yaitu paduan suara, line dance, dan tarian kreasi, Mas.
0: Oke.
1: Yang diikuti oleh 200 orang karena memang kita batasi. Karena puncaknya nanti insya Allah Mas Titi sama pemersia yang lain se-Jawa Tengah, nanti perkumpulan persatuan lanjut usia Kota Semarang akan mengadakan peringatan kembali, yaitu tanggal 27 Juni.
0: 27 Juni
1: di rumah dinas Wali Kota, Mas. Nah, itu nanti akan kita mulai, kita akan mengundang 400 peserta. Iya. Kemudian diikuti oleh para PPA kecamatan. Nanti akan kita adakan lomba, Mas. Mas Idris ini biar betul-betul, karena perkumpulan persatuan lanjut usia ini dari tingkat kota, kemudian tingkat kecamatan, dan sampai tingkat di kelurahan.
0: Kelurahan, ya.
1: Sehingga semua kita libatkan, sehingga terdiri dari ada 16 kecamatan. Namun kami tetap mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah daerah, terutama wali kota yang dipasiasi oleh dinas sosial. Ini Dr. Andes Agus Jun, Mas. Kita dipasiasi untuk di rumah dinas. Nanti akan mengadakan suatu lomba kreasi. Kemudian ada yang usianya tetap, Mas, kita lansia 60 tahun ke atas.
0: Enggak ada perbedaan.
1: Dan ini yang betul-betul kita seleksi memakai fotokopi KTP. Kalau kurang daripada 60, kita tetap akan kita berbolehkan. Mengapa terlalu kejam? Melihat berapa kira-kira kekuatan lansia yang ada di Kota Semarang. Kalau nanti ada Yuswo Kencono, ada Wulan, ini kita ajak bersama-sama. Untuk meramaikan lomba-lomba yang juga kreasi, senam kreasi, Mas. Ini yaitu Gambang Semarang dan Semarang Kota Ternyaman.
0: Nah, itu.
1: Inilah yang nanti akan kita sampaikan tanggal 20 7 Juni, kita ramai-ramai ke sana, Mas. Nah, itu. Ya, ini kita harapan kami bersama-sama masyarakat, bersama teman-teman yang ada di Kota Semarang, dari Yuswo Kencono maupun dari Wulan. Ini kita ajak bareng-bareng supaya anak-anak kita tahu, kalau istilah Jawanya nanti Pak Joko ya itu ya, mendem jero, mikul duwur. Nah, itulah. Mungkin sementara itu, Mas Titi, sehingga kita bisa bersama-sama menjelang tanggal 27 hari Sabtu ini betul-betul mempunyai atau hak milik daripada lansia yang ada di Kota Semarang. Mungkin demikian itu, Mas Titi.
0: Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Maman, untuk penjelasannya tentang kegiatan PPLKS juga berkaitan dengan Hari Lanjut Usia Nasional. Kita geser ke Bu Eti ini. Dari Yuswo Kencono ya, Bu, ya. Yuswo itu umur, Kencono itu emas. Usia emas itu bukan berarti usia masih kecil, enggak, tapi justru lansia itu usia emas juga begitu ya, Bu, ya. Oke, Bu Eti, mungkin bisa dijelaskan, Bu, ini peringatan Hari Lanjut Usia Nasional kan juga diperingati dengan Yuswo Kencono juga.
2: Betul, Mas Titis.
0: Dan mungkin juga ada kolaborasi dengan dari organisasi lain atau kegiatan seperti apa, Bu, ini, Bu,
2: tadi, Bu. Terima kasih, Mas Titis. Jadi tahun ini memang kami dari Paguyuban Lansia Bahagia Yuswo Kencono, yang setiap tahunnya juga kita menyelenggarakan peringatan, hanya mungkin kita sementara ini masih masing-masing, walaupun kita selalu mengundang dari PPLKS, dari Wulan, ini Pak Agus nih, yang Pak Joko ini yang rajin datang, kemudian juga ada dari KLPI, gitu, kita ajak serta. Nah, untuk tahun ini kita spesialnya menyelenggarakan acara Festival Lansia Idol 2026.
0: Lansia Idol, Bu?
2: Iya, dengan target hanya 70 peserta, Pak. Tapi tahun ini luar biasa, saya juga terkejut. Itu sampai 176 peserta. Dengan dua kategori, yang kategori 1 usia 55-69, itu ada 120-an gitu. Kemudian sisanya itu adalah kategori usia 70 sampai tertua 89. Itu ada 47. Jadi itu kita selenggarakan selama 2 hari, tanggal 5 dan 6 Juni, yang finalnya langsung tanggal 6 Juni malam. Luar biasa, mereka tuh usia yang segitu banyaknya, yang kategori 2, tapi semangatnya luar biasa. Dan hasilnya juga suaranya masih bagus-bagus. Itu masih yang kami selenggarakan itu. Dan selain itu kita juga menyelenggarakan kayak resepsi ya, resepsi sesuai tema pemerintah, yaitu Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini kita laksanakan pada tanggal 7 kemarin kita juga mengundang dari organisasi lansia lainnya. Di situ kita adakan kegiatan seperti line dance dan mendatangkan bintang tamu dari Jakarta, Omarete. Itu usia 77, pemenang X Factor. Ya, itu kita datangkan itu luar biasa. Dia bisa mengajak, kenapa kita selalu mengajak dia? Dia bisa mengajak, menggugah para lansia itu untuk tetap semangat. Menyanyi dengan gegap gempita, menari juga tidak tanggung-tanggung. Itu luar biasa, makanya kami senang sekali dengan mengundang beliau. Di situ kita juga memberikan apresiasi bagi anggota teraktif. Ya, kita berikan, kemudian juga ada apresiasi pada support-support pendukung gitu. Dan kita juga adakan juga untuk belanja bareng, Mas.
0: Belanja bareng.
2: Belanja bareng di Superindo itu kita kerjasama, kita senam bersama di situ, landen. Tapi ini nyonya saya khusus anggota ini. Ya, anggota. Kemarin belum melibatkan karena khawatir mengganggu juga kok jur ngundang-ngundang. Tapi kita lumayan banyak pesertanya, jadi begitu kita belanja di situ. Dan juga sebelumnya kita laksanakan bakti sosial, kunjungan ke, mohon maaf, lansia terlantar. Jadi ternyata di kecamatan-kecamatan itu sangat banyak lansia-lansia yang mandiri masih masih nyun sewu 77 masih ngenjot becak dan sebagainya. Ini kayaknya perlu perhatian. Kalau yang di panti-panti Wreda sih saya kira itu sudah terjamin semuanya. Tapi kalau yang masih di masyarakat ini yang mungkin perlu kita perhatikan, yaitu kita datangin satu-satu, bergandengan dengan kecamatan dan puskesmas tempat. Kita juga sarankan edukasi di situ, ada silahkan ke puskesmas karena prolanis itu kan gratis. Nah, di sisi samping kita memberikan bingkisan seadanya lah untuk mereka, dan ini semua atas biaya dari kami anggota. Jadi kita masih mandiri, belum mendapatkan apa ya, bantuan dari pemerintah. Hanya mungkin kalau bantuan kemarin kita sempat dibantu beberapa seperti piala wali kota, ada juga mungkin sedikit snack itu. Kita memang kemarin dapat bantuan, terima kasih ini kepada ibu wali kota yang telah mensupport kami sehingga acara kami jadi semakin meriah. Demikian ya, inilah yang mungkin ke depan ini perlu kita kemas. Betul, untuk kolaborasi antara beberapa organisasi karena kan sidik-sidik jadi gede saja gitu. Tapi kami juga terima kasih nih kepada para anggota Yuswo Kencono yang monitor di Radio Republik Indonesia yang pada kali ini sudah saya sampaikan juga. Terima kasih supportnya. Tanpa panjenengan semua, Yuswo Kencono tidak bisa berkegiatan dengan baik. Karena selama ini adalah kita banyak support dari urunan-urunan lansia. Karena kita juga bertujuan adalah bahwa lansia tidak harus duduk tengok-tengok setelah pensiun, tapi di situ ingin membuat mereka bahagia. Sehingga dan kesadaran mereka dengan untuk bahagia itu yojer basuki mawobio. Ternyata juga tidak keberatan mereka. Bahkan kegiatan angklung yang tadinya kita fasilitasi dengan inventaris, sekarang member sudah beli sendiri-sendiri. Sudah punya sendiri-sendiri. Kecuali anggota baru, itu masih kita pinjami dengan angklung inventaris. Gitu Pak. Jumlah anggota kita kan sudah 365. Tambah lagi kemarin belum saya hitung yang terakhir. Itu semua kalau main angklung bareng kan ya kurang angklungnya. Sehingga yang lama-lama yang sudah senang inilah kita himbau untuk bisa
0: keadaan sendiri.
2: Itu Pak, sementara demikian Mas Titis.
0: Baik, terima kasih Bu Eti untuk penjelasan luar biasa. Ini juga banyak sekali ternyata kegiatannya ya dari Yuswo Kencono.
2: Banyak Mas, tiap minggu ada tiap Mas minggu kita.
0: Oke, baik. Saya geser ke Pak Joko. Nah, dari Wulan tadi sudah ada Lansia Idol. Kalau dari PPLKS tadi juga sudah, nanti tanggal 27 ya Pak ya, akan ada kegiatan juga. Nah, dari Wulan ini Pak, biar dijelaskan Wulan ini seperti apa dan juga kegiatannya bagaimana nih Pak untuk Hari Lansia Usia Nasional nih Pak.
3: Oke, matur nuwun. Jadi Wulan itu paguyuban warga usia lanjut Indonesia. Jadi strukturnya sampai pusat nasional. Nah, yang di sini adalah kepengurusan cabang ya di kota Semarang. Kalau kegiatan intinya gini, kita memberikan wadah untuk aktif untuk para usia lanjut. Karena sekarang itu usia rata-rata harapan hidup kita sudah 74,5
0: tahun. 45 ya.
1: Di atas usia rata-rata dunia. Dunia itu baru 74 malah. Walaupun kita masih di bawah Jepang yang 84 tahun. Ya. Nah, kalau usia ini semakin nambah, kan harus ada kegiatan. Padahal kita pensiun 60, BUMN 56, itu udah pensiun. Ini sehingga kita membuat kegiatan-kegiatan yang memang sesuai segmennya, karena sudah usia-usia itu. Nah, kita kegiatan kemudian ada 3 kelompok. Jadi yang sifatnya kita internal mandiri, sesama anggota. Ada yang kolaboratif, kerjasama dengan paguyuban yang lain, atau yang individual.
0: Okay.
1: Jadi gini, maksud gini. Kita sebagai pusat motivasi para lansia itu supaya tetap bermakna. Kan tadi kan kita tuh motonya mandiri, bermartabat, bermakna. Supaya bermakna itu kita tetap selalu memberikan kontribusi dimanapun, walaupun sudah pensiun. Kegiatan mandiri diantaranya kegiatan-kegiatan kita yang anggota kita saja, ya jalan-jalan, ya kuliner bareng, yang ngumpul sharing session itu. Misalnya ini, anggota kita ada yang dokter, kemarin mengoperasi berat, dia di sharing session itu cerita, itu paling tidak membuat motivasi yang lain tetap produktif. Anggota kita ada yang dosen, kemarin dia cerita membimbing mahasiswa, gitu kan. Anggota kita kemarin mantan direksi BUMN, dia cerita bagaimana pengalaman mengelola BUMN. Nah itu, anggota kita ada yang ibu rumah tangga, dia cerita bagaimana memanage keluarga. Nah, itu menjadi motivasi kita bersama, supaya walaupun kita tidak aktivitas nggak seperti dulu aktif, tapi seakan-akan kita masih mengalami aktivitas itu. Ini sehingga menjadi apa itu motivasi kita untuk tetap bermakna. Yang kolaboratif tadi seperti tadi diundang Iso Pencono, BSK dan sebagainya, kita kerjasama dengan paguyuban lain untuk mengerjakan pekerjaan sama atau yang mendukung pekerjaan atau program-program beliau. Nah, yang menarik justru yang individu, Mas. Jadi kita motivisir supaya yang individu itu tetap bermakna. Misalnya ada seorang dokter, dia melayani kesehatan di RT setempat itu. Ada di situ wartawan. Dia bantuin itu untuk ngajarin streaming, jadi walaupun sudah senior, tapi masih banget tetangga-tangganya itu RW perlu membuat seperti berita-berita RW diajarin gitu. Ada yang kita di pengusaha, kita membantuin UMKM. Tapi kita motivasi dari kita supaya kita tetap bermakna dengan begitu, sehingga sesuai dengan komunitas masing-masing masih bisa bermakna. Itu intinya.
0: Jadi memang apa ya, Pak, memberikan efek ke sekitar juga begitu ya, Pak.
1: Tetap bermakna
0: ya,
1: intinya.
0: Walaupun sudah sepuh, sudah purna, tapi yang melekat dulu ke beliau-beliau tetap di share ke yang lain.
1: Justru kita sebenarnya kelebihan. Kelebihan kita tuh di pengalaman, sudah lama kan. Sudah punya bukti, sudah punya kipai, track record, sudah punya, sehingga kan bisa kita tularkan pada generasi yang lebih muda.
0: Siap. Baik. Ini teman sudah ada yang ingin bertanya, dan monggo kami undang yang ingin bergabung pagi hari ini bisa melalui telepon dan juga WhatsApp di 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811277791. Perempat, selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Titis.
0: Selamat pagi, Pak Yarto. Alhamdulillah, radio batuk-batuk sedikit.
4: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Bapak Ibu yang studio Perempat. Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
4: Nggih, Bapak. Saat matur suwun Pak Arjanto, saat diparingi flyernya, digugah untuk berdialog ini. Begini, Bapak-bapak narasumber semuanya, bahwa saya itu usia 83.
2: Keren.
4: Namun apa yang Bapak katakan, lansia tangguh dan berdaya. Saya sudah begitu, Bapak. Karena selama saya di RRI hampir 26 tahun, saya mengedukasi pada para pendengar seperti ini, langsung on air di studio maupun di luar studio, saya tetap, Bapak. Karena apa? Otak itu harus apa ya? Olahraga.
0: Nah, betul.
4: Olahraga harus olahraga. Biar umur itu wajib. Biar ini inovasinya itu betul-betul bisa terjalin untuk aktif gitu. Nek kita pelayan kades penjenengan dan saya, aku lah mesti kayak sengkuni mengge-mengge. Bolong puluh telu kok. Nah, apa yang Ibu Bapak katakan tadi, memang lansia tangguh ini adalah individu. Nek berusia 60 sampai ke atas kan itu, Pak. Nah, mereka ini kan cocok sosok yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Seperti saya ini, saya bukan kita sombong. Itu realita, tanyakan saja presenternya itu. Nah, untuk mencapai kesehatan tersebut kan usia beberapa dimensi yang perlu kita tanyakan. Begini, Bapak. ada berapa dimensi lansia tangguh apa saja, dengan korelasinya apa yang di apa program lansia berdaya di saat-saat ini di Kota Semarang. Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, langsung monggo dari Pak Maman dulu mungkin ya Pak ya. Ini untuk apa namanya tadi dimensi lansia tangguh dan juga implementasinya di kondisi-kondisi saat ini. Nanti mungkin dari Bu Eti dan juga Pak Joko ada highlight sendiri. Monggo Pak Maman.
1: Iya, terima kasih. Tadi pertanyaannya luar biasa dan saya menyampaikan apresiasi kepada tadi usia 83 masih tetap olahraga. Jadi begini Bu, bahwa yang kita kerjakan bersama-sama di Kota Semarang ini memang tujuan pertama seperti moto kita awal. Moto kita awal yaitu bahwa terwujudnya kehidupan lanjut usia Kota Semarang sehat, sejahtera, tangguh, berkualitas, dan berdaya guna. Ini yang pertama laksanakan. Sehingga apa kita yang harus kita laksanakan? Tadi salah satunya adalah olahraga rutin minimal 30 menit ini Pak. Ini yang perlu kita jaga. Yang kedua adalah olah pikir.
0: Olah pikir.
1: Karena semua pikiran itulah yang akan membuat suatu fisik kita ikan lebih negatif. Ini yang kita jaga supaya dimensi-dimensi para sesepuh pini sepuh ini betul-betul tetap sehat, menjaga kesehatan maupun menjaga yang berkualitas tadi Pak. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, yaitu jaga lisan kita Pak.
0: Lisan
1: kita atau mulut kita. Karena belum tentu bicara yang maksudnya baik, tapi diterimanya kurang baik karena ada pikiran yang tadi masih jenuh. Ibarat kita kertas Pak, kertas putih itu kan kertas putih lah itu. Namun setelah luka ini ada noktah tidak bisa kembali lagi. Ya itulah, maka itu marilah Bapak Ibu sekalian yang ada di Jawa Tengah khususnya, marilah kita bersama-sama bergabung mendirikan apa bentuknya tadi atau namanya kalau di Kota Semarang tadi ada beberapa namun akan bergabung yaitu Perkumpulan Lansia Kota Semarang tadi Pak. Lah kegiatannya apa? Setiap minggu, setiap kegiatan, nanti contoh ada lomba, nanti ada tanggal 27, mari kita bergabung yang masih ada di Kota Semarang. Di situ ada pemeriksaan kesehatan. Kita bersama-sama dengan stakeholder yaitu Dinas Kesehatan, yaitu akan memeriksakan kesehatan dengan Willenbud Rumah Sakit kita nanti mata Pak tanggal 27 itu. Maka kita yang kurang sehat, kemudian laboratorium dari IBL. Jadi nanti kita mengajak semua para sesepuh bini sepuh yang ada di Kota Semarang maupun di luar, kita masih bisa bergabung menyaksikan bagaimana sepak terjang daripada Perkumpulan Lansia Kota Semarang. Ini harapan kami seperti itu. Bisa menjadi istilahnya kita itu luna maya Pak Didi.
0: Luna maya.
1: Lanjut usia namun masih berjaya. Ini kalau sudah seperti itu enak lagi Pak itu. Jadi tinggal ngopi legi.
0: Ngopi itu Pak.
1: Ngolah pikir legowo ning ati. Ya, itu aja. itu aja konsepnya, enggak usah banyak-banyak. Saya kira demikian Pak.
0: Dua aja. Oke.
1: Monggo, terima kasih Haji.
0: Nggih, matur nuwun Pak Maman ke Bu Eti. Dimensinya lansia tangguh itu seperti apa Bu begitu Bu?
2: Iya. Kalau dari kacamata kami Pak dari Yuswo Kencono bahwa dimensi lansia tangguh itu adalah lansia yang masih mandiri. Tentu saja mandirinya itu sesuai dengan usia. Tidak seperti yang muda-muda mandiri ya. Kemudian sehat, bahagia dan asik. Ketika kita sudah asik, bahagia tapi kalau sudah asik itu pasti mereka akan seneng. Terbukti dengan mereka itu begitu seneng setiap kali ada kegiatan di Yuswo Kencono, mereka datang. Walaupun itu harus, mohon maaf, ada iuran tertentu. Nah, apa sih untuk mengimplementasikan, ini hanya melengkapi dari Pak Maman tadi ya, untuk mengimplementasikan supaya mereka bisa sehat bagian asik ya, konsekuensinya bagi Yuswa Kencono khususnya pun harus bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat asik. Contoh yang sudah berjalan saat ini adalah pada tiap Jumat minggu pertama kita adakan senam dan jalan sehat. Bisa di Trilomba Juang, itu kan gratis, Pak. Ya nanti kita sediakan snack itu pun dari anggota yang kita gilir per kelompok. Bisa di Jati Diri, Undip juga bisa. Tiap hari Jumat minggu pertama. Kemudian di minggu kedua kita ada line dance. Jadi semua lansia tergantung usia juga, silakan mencari yang sesuai dengan usianya. Jangan terus nanti yang nyuwun sewu, yang tadi yang senior, kita yang tersenior tuh usia 93.
0: 93, Bu.
2: Enggak usah ikut line dance, saya enggak sarankan. Jangan nanti malah ya itu jadi member atau anggota bisa memilih sesuai dengan
0: kapasitas
2: kelompok ya, usianya ya. Itu landen di minggu kedua hari Selasa. Kemudian di minggu ketiga kita ada voice biasanya, atau nyanyi-nyanyi. Nyanyinya tidak harus bagus, tapi nanti kita buat seperti game-game itu supaya mereka tuh asik. Goalnya asik, udah kita video, kita viralkan juga, itu lucu-lucu itu lansia-lansia. Kemudian di minggu keempat kita ada angklung. Nah ini yang digemari nih, kita main angklung bersama, tidak hanya main akord tapi mainnya melodi. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi masing-masing anggota menyuarakan suatu lagu-lagu yang masing-masing ada notnya. Nah ini yang jadi primadona di Yuswa Kencono ini yang masih banyak. Di samping empat itu tiap minggu itu sudah sibuk ini mas pengurusnya ini. Itu ada juga kita buat acara-acara yang sifatnya non rutin, yaitu seminar-seminar. Kita sudah kerjasama di sini untuk kesehatan dengan JEC mata itu ya. Itu JEC yang di Pamulaarsi itu. Kemudian ada juga seminar-seminar yang dilakukan secara psikologi itu yang kita sendiri yang adakan. Kemudian ada juga angkringan, mas.
0: Angkringan
2: itu apa toh? Saya malah lupa. Saya bikin sendiri tapi singkatannya lupa. Istilah itu ada apa ya? Ada nongkrong, nyanyi-nyanyi dan sharing.
0: Sharing.
2: Nah, di situ yang kagungan Yon Sewu, pengalaman misalnya gerah CA masih bisa eksis, itu dia akan menyampaikan sharingnya, pengalamannya atau jantung dan sebagainya. Di situ kita tinggal siapkan tempat aja. Mereka datang dengan segala macam makanannya yang dia bawa. Kita makan bersama, turah digowo meneh, dibagilah. Itu asik. Jadi itu adalah bentuk dari keasikan sedulur-sedulur lansia Yuswa Kencono itu, sehingga tidak lagi kita susah. Pengurus hanya menyiapkan tempatnya saja, sama mungkin keyboard ya, keyboard nyanyinya. Nah, di sini juga ada juga acara tentang piknik. Rekreasi tiap tahun, mas. Jadi terakhir kita bisa membawa 3 bis penuh ya ke Jawa Timur, juga pulangnya lewat Karanganyar. Itu luar biasa, 3 bis lansia. Panitia sampai menggeh-menggeh itu, karena kita tiap bis ada 2 pengurus yang harus stay untuk menemani mereka. Nah inilah yang saya katakan bahwa membuat member khususnya ini selalu asik dan gembira. Mau nyanyi, hobinya apa, silahkan pilih. Kalau ada Tri Legowati, yaitu lego waktu, lego tenaga, lego biaya, mari ikuti. Kalau tidak, tidak wajib. Dan tidak ada iuran bulanan. Ya, tidak ada. Dan kita hanya menarik untuk member itu, untuk jadi member 100.000. Dan itu pun jadi apa, Thomas? Jadi barang inventaris. Sekarang kita sudah punya sound outdoor. Kalau kita main nggak lagi sewa. Sudah punya keyboard, punya angklung yang banyak, dan juga ada genset segala macam. Jadi kalau kita mau latihan outdoor tuh sudah nggak usah sewa.
0: Sudah punya piranti sendiri.
2: Sudah punya piranti sendiri, tinggal pengurusnya mau usung-usung apa tidak. Nah itu kebetulan banyak di rumah saya dan beberapa teman-teman pengurus. Gitu mas. Jadi jadi tadi goalnya adalah lansia itu harus bahagia dan asik.
0: Oke, sesuai motonya Yuswa Kencono ya, Bu ya. Oke, bahagia dan asik. Geser ke Wulan, ini Pak Joko. Seperti pertanyaan Pak Yarto tadi, dimensi lansia tangguh dan implementasinya itu apa gitu Pak, menurut Wulan itu Pak?
3: Sebenarnya tadi sudah Pak Maman dan Bu Eti sudah sangat lengkap nggih. Saya nambahin saja. Di kita itu kalau kita scanning juga, ternyata yang namanya lansia itu ada 3 kelompok. Yang mandiri, yang setengah mandiri perlu dibantu, dan yang tergantung.
0: Oh,
3: tiga kelompok ini.
0: Ada klasternya ya, Pak ya.
3: Nah, di acuan kita, di bangunan kita itu beda treatment untuk yang masih bisa jalan kemarin. Seperti kita kan sudah lansia, tapi masih punya aktivitas gitu. Ada yang memang kadang-kadang harus dibantu. Ada yang memang di atas kursi roda terus. Nah, ini kita memang treatment juga beda. Sehingga untuk bilang tangguh, saya kira juga sesuai dengan kondisinya. Mamanya udah lansia, nggak usah dipaksain seperti dulu gitu. Gitu. Jadi yang mandiri tadi memang seperti dijelaskan Bu Eti dan Pak Mamat, kita ada ya tetap supaya bergerak, gitu kan? Aktivitas ada aktivitas, ada yang di ketemu orang, sosial dan sebagainya, itu yang mandiri.
0: Okay.
3: Nih, seperti tadi ada, kita ada jalan-jalan juga, ada ini dan sebagainya. Tapi yang mohon maaf tadi yang sangat tergantung, itu justru yang kita jaga itu kedisiplinan. Misalnya, yang tergantung itu tinggal tergantung misalnya diberi makanan bergizi, diberi ini. Itu yang disiplin untuk teratur dengan hal itu. Gerakan-gerakannya juga ringan. Jadi sesuai. Tapi ada acuan juga untuk supaya tangguh. Jadi gini, di dimensi kita itu ada aktivitas untuk lansia itu dari yang sifatnya fisik, ada fisik, ada yang sifatnya otak, tadi Pak Maman juga cerita, ada yang aktivitas yang terkait dengan sosial, ada yang terkait dengan hobi, satu lagi yang terkait dengan spiritual. Nah, sebenarnya tinggal itu aja mana yang bisa di kalau implementasi itu yang bisa dikerjakan. Kalau fisik nggak mungkin, kan sosial ada. Sosial itu nggak harus ke lokasi, pindah lokasi. Ada lagi yang spiritual kan bisa di pengajian, ke gereja dan sebagainya. Atau misalnya kegiatan yang sifatnya tadi aspek hobi. Kita ada kelompok yang bikin keroncong gitu dan sebagainya, itu juga gitu. Nah, kalau yang berat-berat misalnya otak itu kan ya bisa baca, bisa main catur. Nah, kalau saya kira itu menjadi acuan untuk lansia sesuai kondisinya tadi ya, tiga kriteria itu mungkin akan membantu. Itu salah satu tambahan dari Pak Maman dan Bu Eti.
0: Siap, matur nuwun Pak Joko. Jadi dari ketiga ini, dari PLKS, dari Suwakenton, dari Wulan ini sebetulnya luwes begitu Bapak Ibu ya, untuk kegiatannya sesuaikan dengan mungkin kondisi masing-masing lansia, dan juga mungkin ya keadaan tiap-tiap lansia itu kan juga berbeda-beda begitu. Okay. Baik, Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu ini yang ada kaitannya juga dengan lansia tentunya. Dan monggo Kang Mas Bayu, nanti yang ingin bergabung masih kami tunggu melalui line telepon di 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Ya, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le.

0: lansia harus lakukan dan bagaimana kemudian membuat lansia itu berdaya guna begitu ya. Baik, kalau tadi dari Pak Maman dulu, saya balik sekarang dari Pak Joko dulu. Pak Joko dulu untuk mungkin sebagai closing statement Pak Joko, dan juga mungkin ajakan untuk para lansia agar lebih tangguh dan berdaya guna seperti apa. Monggo Pak Joko.
1: Sebenarnya kalau kita ada panduannya sangat sederhana. Intinya satu, tetap bergerak.
0: Tetap bergerak
1: karena sesuai kondisinya. Mm-hmm. Yang kedua, berkomunikasi, ketemu dengan orang, mm-hmm, apa okay, keluarga atau di tetangga yang lain, mm-hmm, gitu. Yang ketiga, panduan ketiganya adalah membuat, tetap buat kegiatan, mm-hmm, yaitu itu intinya. Nah, bergerak tadi sesuai tadi kelompoknya yang masih mandiri, mm-hmm, ya bisa land stand, bisa olahraga, mm-hmm, bisa main catur gitu. Tapi yang sudah apa itu perlu bantuan, hmm, ada yang lain itu kan beda bahasa.
0: Betul.
1: Itu yang intinya bergerak, kemudian bersosialisasi, ketemu orang dan hmm, tetap buat kegiatan-kegiatan.
0: Betul.
1: Apakah tadi sifatnya fisik, spiritual, yeah, hobi dan sebagainya, hmm, itu sesuaikan kondisinya. Yang jelas hmm, kita berusaha lansia untuk tidak membebani orang lain, hmm, meminimalisir sedikit mungkin, jadi yeah, mandiri, kemudian bisa tetap berkontribusi kepada orang lain, hmm, itu sebagai amal ibadah terakhir usia kita, hmm, itu saya kira gitu.
0: Oke, okay, jadi tetap ada kontribusinya untuk yeah, orang lain begitu Pak Joko ya. Baik, ke Bu Eti. Bu Eti, sebagai konklusi atau sebagai closing statement dari Bu Eti tentang bagaimana mewujudkan lansia tangguh dan berdaya guna begitu Bu Eti, untuk ya kebaikan lansia kedepannya begitu Bu.
2: Iya, yeah, iya yeah, Mas Itis. Oke, okay, terima kasih. Jadi untuk kembali masalah tadi, yel-yel kami adalah Yuswo Kencono sehat, bahagia dan asik. Mm-hmm. Nah, di sini kita sebagai lansia perlu mm-hmm, mengambil kegiatan yang sesuai dengan hobi masing-masing. Mm-hmm. Tidak semua orang itu sama. Mm-hmm. Tidak semua orang suka lenden, mm-hmm, nyanyi dan sebagainya, tapi kita bisa mencari hobi masing-masing, mm-hmm, bisa berkebun, mm-hmm, bisa apa sehingga mm-hmm, kita punya keasikan di situ. Mm-hmm. Asik bukan berarti kita nyanyi apa-apa, mm-hmm, tapi bisa juga dengan berkebun, mm-hmm, bisa juga memasak dan yeah, sebagainya. Ini adalah salah satu yang mungkin kita pesankan, mm-hmm, bahwa lansia harus mencari sesuatu kegiatan yang disukai. Mm-hmm. Dan yang kedua, jangan lupa juga untuk cek kesehatan. Hmm. Ya, sekarang ada Prolanis yang gratis,
0: yeah,
2: untuk ke puskesmas, puskesmas juga gratis. Itu eman-eman kalau nggak digunakan. Jadi hmm, awasi tekanan darah, hmm, awasi gula dan sebagainya. Itu kalau di jantung tuh ada motonya itu ya. Hmm. Nah itu jangan dilewatkan.
0: Nah,
2: yang terakhir saya paham dengan Pak Joko, hmm, kita harus berhubungan sosial dengan orang lain, mm-hmm, bisa pilih mau ikut di PPLKS, mm-hmm, di bulan Yuswo Kencono, mm-hmm, atau kegiatan lenden lainnya. Kemudian saya kan penasihat Universal Lenden Kota Semarang tadi, mm-hmm, silahkan, banyak itu yang bisa digunakan yang khusus untuk lansia-lansia. Dan mm-hmm, tentu yang terakhir, jangan lupa tetap kita sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, mm-hmm, untuk tekun, mm-hmm, beribadah, mm-hmm, demikian.
0: Terima kasih matur nuwun Bu Eti untuk konklusinya. Jih, terakhir dari Pak Maman dari PPLKS ini sebagai closing statement dan juga mungkin ajakan ini Pak Maman, iya, untuk para lansia untuk bisa lebih tangguh dan berdaya guna. Monggo Pak Maman.
3: Iya, terima kasih ini Mas Titis. Saya hanya mengajak kepada semua para sepuh, ini sepuh lanjut usia, karena kita diberikan hari untuk lansia itu tanggal 29 Mei setiap tahun. Mm-hmm. Sehingga kami mengajak kepada semua lansia, marilah kita gunakan hari lansia itu, kita bersama-sama bertemu, mm-hmm, dengan seusia, artinya seusia lansia, mm-hmm, dari 60 tahun ke atas, yang sampaikan juga Bu Eti tadi ada yang 92. Mm-hmm. Ini anggota kita banyak, mm-hmm, dan kita bersama-sama untuk meramaikan, okay, sehingga di situ akan berkumpul suatu semua lansia, perempuan maupun laki, mm-hmm, ini akan bisa melaksanakan tukar kawruh, mm-hmm, sehingga yang kemarin mungkin sim di rumah, ini yeah, malah kita ajak bersama-sama, karena di situ tidak ada jabatan, tidak ada orang kaya, mm-hmm, tidak orang miskin, tapi semua adalah
0: jadi satu
3: menjadi lansia. Oke. Seperti ditetapkan dari firman Allah, sabda Rasulullah, yaitu bahwa kita diciptakan tadi yaitu untuk beribadah, mm-hmm, di dalam surat Yasin jelas Mas, mm-hmm, wa ani buduni hadza siratum mustaqim, mm-hmm, dan hendaklah kalian beribadah kepadaku sebab inilah jalan yang lurus. Jadi

0: Nanti ikuti tanggal 27 Juni tahun 2029 kita berbondong-bondong untuk menyaksikan meramaikan Hari Lansia Kota Semarang yang kita tempatkan di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Rojonggrang Semarang. Nanti akan mendapatkan hadiah juga Mas. Jadi akan kita berikan lomba-lomba tadi juara 1, 2, 3 kemudian harapan 1, 2, 3 mendapatkan tropi yaitu dari Perkumpulan Lansia Kota Semarang dan akan diramaikan oleh Ibu Wali Kota Semarang karena disitulah tempatnya. Yaitu jangan lupa pendaftaran itu tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juni. Jadi nanti tidak boleh ngeyel karena biasanya orang 10 itu kok ngarep melu kok rauleh gitu loh barang itu. Jadi sementara itu dan nanti ada kita saksikan ada buka stand Mas yaitu popok lansia ideal dan pinekol. Nanti semua seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan para lansia monggo kita hadir di situ. Akan semuanya kita saksikan dan kita mengundang yang sementara 400 orang dulu, Pak. Tapi penonton boleh karena ada lomba senam kreasi. Itu nanti bentuknya memang ada seragam, kekompakan maupun kostum. Nah, ini yang membuat poro sepuh pini sepuh yang usianya tidak asing lagi yaitu 60 tahun ke atas. Saya kira demikian dari kami. Mudah-mudahan nanti tanggal 27 sekali lagi untuk mengundang poro sepuh pini sepuh sekota Semarang maupun yang lain. Bagaimana kiprah daripada para lansia yang ada di kota Semarang. Tadi mulai dari Yuswo Kencono, mulai dari Wulan. Kita bersama-sama kita sampaikan atau kita wujudkan bahwa lansia harus sehat, sejahtera, dan berkualitas dan berdaya guna. Saya kira demikian dari kami Mas Idis. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Maman, Bu Eti, Pak Joko, rawuhnya di studio Propertari Semarang. Harapan kita semoga ini ke depan lansia semakin berdaya guna Bu, semakin banyak apa namanya kegiatannya, banyak kegiatan bukan berarti terus lansia itu sibuk terus, enggak, agar ini bisa apa ya mendaya gunakan para lansia itu sendiri berkegiatan sampai setelah apa namanya setelah purna begitu ya, jadi tetap ada kegiatan karena disebutkan Pak Joko tadi gap dari setelah apa namanya pensiun sampai dengan rata-rata hidup sampai 74 setengah tadi ya Pak ya itu masih banyak waktu yang bisa digunakan. Baik, terima kasih atas perhatian panjenengan semua Kang Mas Bayu dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inggih Kang Mas Bayu Purwamiyarsa Sutresna menika wau wonten podhang kuning gitu, podhang kuning, selendang kuning, roro jonggrang. Sampun kapturaken setunggal mboko setunggal menika nggih Kang Mas Bayu alon-alon kala wau pamundutanipun panjenengan sedaya. Ingkang sampun minggah lumantar telepon wilujeng siang sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, panten maknyus saestu.
0: Maknyus saestu.
1: Napa mulai ngagem
0: Lombok
1: 6.
0: Lombok 6 gitu. Lombok 6, ampun diketok tembungipun Lombok 6.
1: Kula mboten badhe nyuwun sekar.
0: Nggih.
1: Wong nek pangabdan iki kaya dulur
0: ngobrol ya. Cocok pengerten.
1: Nanging perlu badhe wuluk salam seketik nggih.
0: Agam sinten monggo Pak Abul.
1: Wonten Bapak Partiono, Bapak Sugeng, ugi Bapak Suwarno, mboten kesupen Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Bapak Supri, Ibu Asri, Entet Bulik Lajeng, Ibu Sarbini.
0: Jih, siap.
1: Matur Mbah Numun.
0: Sami-sami.
1: Salam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Pak Abdul Ghafur ingkang wonten Tandang Mijen menika nggih. Ingkang wonten Padepokan Gunung Berintik. Jih, mangke cobi kula menapa menika pinangkani sekar sekaripun Kang Mas Bayeng Kang kula wau dipun request ngaten jawit Pak Abdul mboten request. Pengertian wong ya wektune wis mentek. Wingipun jawi kula tampi Pak Sastro Jenggirat menika. Ayo wilujeng siang.
2: Wilujeng siang. Campur sari.
0: Menapa?
2: Sambel kemangi nika pancen saestu nyambleng.
0: Mas. Nyambleng nggih.
2: Langkung-langkung menawi sambal kemangi pun kira api siang menito kalian sekol anget anget.
0: Wah, nji sekol anget anget.
2: Pun terong bunder nih ya, ungu gitu,
0: biji
2: ya. Lalu we,
0: menapa?
2: Gereh, sambal roti.
0: Wah, sempun suar kontunya.
2: Malapane dimboi kenikir, dimboi apa kacang lanjar gitu.
0: Lajeng mangke nganu.
2: Tambahi meneh.
0: Nganu menapa?
2: Entek sego mah itu. Rong keting entek.
0: Nggih. Lajeng mangke ngunjuke menapa menika menawi sampun kados ngoten.
2: Oh, ngunjuke teh hangat.
0: Oh, sen cocok. Mboten. Nggih, ampun es nggih to, teh hangat.
2: Nek ten sabin malah glogok banyu kendi kae.
0: Oh, aduh. Nggih, nggih.
2: Kan mboten ngalami.
0: Mboten ngalami, kula jamane pun mboten ten sabin.
2: Sabin jaman wong kuno nika, tenggalengal nika to.
0: Nggih.
2: Kalau saya kiriman teko nika bar Daud bar Ani-ani.
0: Nggih, Daud. Merdeka.
2: Rumen ya Ani-ani Mas, nggih.
0: Rumen kali Ani-ani.
2: Dipendel, nggih, dipendeli nika paringe dipukul. Heeh. Kan selagat.
0: Oh nggih. Nggih, nek jaman saniki nggih
2: pun modern. Sekar nasi saged, Mas.
0: Ketingalipun kok sampun mboten cekap menika wekdalipun Pak Sastro.
2: Atur salam kagem sedaya kemawon nggih.
0: Siap.
2: Yang nembe miyarsakaken acara menika sambil kemangi, sugeng miyarsakaken sinambi nglaras.
0: Kagem
2: panjenengan sugeng ngati ngantos paripurna mangke. Matur suwun wassalamualaikum.
0: Sami-sami waalaikumsalam Pak Sastro Jenggirat. Pak Sastro Jenggirat ingkang wonten pundi menika? Ingkang wonten Tuntang nggih. Tuntang. Wingkingipun wonten Mas Alex Kelana matur nuwun sanget nggih. Kintunan menapa menika? Video TikTok. Oh, TikTok menapa Facebook? Facebook nggih, nggih. Sabi mangke kula monitore nggih to. Pak Partiono Borobudur, Kembang Arum. Ah, wilujeng siang Mas, menawi wonten Jalak Putih. Nyuwun tembangipun Jalak Putih nggih. Salam kagem Bu Yanti kekalihipun Randu Blatung Bojonegoro, Pak Buhori Kali Pancur Mayong gitu. Lajeng sinten malih Tante N, Mbak Dewi BSB kagem Mas Fahri sugeng ngayahi tugas ngantos purno mangke nggih. Siap. Pak Mus Ngubuk, nderek nyicipi sambel kemanginipun Mas nggih. Monggo Pak Mus tansah sehat ingkang wonten Ngubuk menika nggih tansah monitor sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang nggih. Bang Ragil nasi goreng Undip, wala menika. Nggih saeng gitu nek dikirimi foto ngene ya malah dadi pengen. Waduh menika menapa menika mie bakmi kalian sate gitu. lajeng wonten nasi gorengipun ugi kali. Wah, lah yo engko sik, Mas. Mangke rumiyin gitu Bang Ragil. Wah, jan kene ya rum sarapan ya ta. Matur nuwun sangat menika. Maknyus saestu nggih Bang Ragil ingkang wonten Tembalang Undip, nasi gorengipun luar biasa. Tansah midhangetaken sambel kemangi, Mas. Matur nuwun. Nggih, siap. Sami-sami kula ugi matur nuwun sangat awit kawigatosanipun panjenengan. Kenya Solo rumiyin Kang Mas Bayu menika kula aturaken nggih to. Mangke menawi wonten wekdalipun nggih bablas becak Solo gitu. Becak Solo, Kenya Solo, wes sarwa Solo gitu. Semarangi ya sumben. Monggo menika nggih langgam gitu, langgam Jawi. Janjane menika nggih cocokipun. Cocokipun iki pase gitu. Pase menika nggih pas 10 perinduan angin mboten dados menapa. Kala-kala ya awan ya karo sing ngelaras barang gitu. Mau gedumbrangan ana podhang kuning, ana roro jonggrang samangke Kenya Solo. Sumangga.

0: ليرون.
1: Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi peker.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah menggelar bakti kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan Pasar Peturungan Kota Semarang pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut menyasar pada ratusan pedagang, buruh pasar, pengemudi ojek online hingga pengunjung pasar sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan yang disediakan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes Polda Jateng bersama Rumah Sakit Bayangkara itu mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sejak pagi, warga memadati posko pelayanan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis. Adapun layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi dokter. Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya soal tertib administrasi, tetapi juga memastikan anggaran benar-benar bekerja untuk rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Agustina usai pemerintah Kota Semarang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Agustina, opini WTP bukan sekedar penghargaan atas pengelolaan administrasi keuangan yang baik. Lebih dari itu, capaian tersebut harus dimaknai sebagai amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Perumah Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, Kang Mas Mbak Yuh, sahabat budaya. Di siang ini masih bersama Perumpat juga Panjenengan ya, yang mengudara di FM 88,2, AM 801 dan RRI Digital. Masih bersama Fahri Marlian juga, yang di siang ini tentunya akan bertugas untuk menemani Panjenengan semua insya Allah hingga sore nanti jelang pukul 5 sore atau 17 waktu Indonesia Barat. Kembali dalam acara Prigel seperti biasa hari Sabtu siang ya, dan hari ini edisi hari Sabtu 13 Juni 2026 kita akan bersama dalam acara Prigel Teras UMKM, yang mana topiknya ya nanti akan dibahas ini luar biasa menarik ya sahabat budaya, terutama mungkin untuk sekarang di mana UMKM gitu nji banyak disounding oleh pemerintah ya, didukung juga dengan beragam fasilitas yang disiapkan, program yang disiapkan gitu nji. Topiknya adalah UMKM maju bersama bersinergi ya dengan pemerintah. Nah, ini untuk membahas terkait dengan hal tersebut tentunya sudah ada narasumber yang rawuh juga, sudah pinara juga di studio Perumpat Semarang ya, meskipun tadi sempat ini studionya di mana gitu ya. Ternyata sudah dari 10:30 di lobi RRI Semarang, sahabat budaya. Beliau adalah Ibu Sri Mulyanti Herlina ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahri atas undangannya.
1: Siap, Ibu agak deketan saja dengan mikrofon ya, supaya nanti bisa lebih. Nah, baik, kabar baik, sehat ya Bu Sri ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas Fahri. Gimana Mas Fahri hari ini?
1: Wah, njih pangestune pun kalau saya sehat selalu, semangat selalu. Harapannya seperti itu ya Bu Sri ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini nanti topik yang akan kita bahas, UMKM maju ya bersama bersinergi dengan pemerintah gitu.
2: Betul
1: nji,
2: sekali.
1: Tapi sebelum nanti kita mulai, boleh kita persilahkan ya Bu Sri ya, untuk pendengar Perumpat, sahabat budaya, monggo yang nanti mau bertanya atau mau bergabung begitu ya di tengah dialog ya, ini monggo mumpung ada Bu Sri, kami persilahkan untuk bisa bergabung di line telepon Perumpat RRI Semarang 0248316661 atau di WhatsApp ya 0811277791. Dan perlu Panjenengan tahu juga sahabat budaya, Bu Sri Mulyanti Herlina ini adalah pelaku UMKM ya, owner dari Gelis Gendis ini ya, Gelis Gendis.
2: Betul.
1: Dan juga Bento Ben Rene. Nanti akan kita kupas satu persatu sahabat budaya. Baik Bu Sri, untuk mengawali obrolan sih, sebelum nanti kita ke tema yang ya ringan-ringan berat gitu ya, karena ngobrolin pemerintah juga. Mungkin supaya nanti kita bisa lebih kenal gitu ya, karena pepatah kan mengatakan kalau tak kenal katanya tak sayang gitu nji. Barangkali bisa dikenalkan dulu Ibu untuk perjalanan awal Panjenengan gitu nji, terutama di dunia UMKM ini sudah sejak kapan, dan ini boleh dikenalkan juga, ini ada dua ya, Gelis Gendis sama Bento Ben Rene. Monggo Bu Sri bisa dikenalkan.
2: Oke, betul. Terima kasih Mas Fahri atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Mulyanti. Seperti tadi Mas Fahri sudah memperkenalkan saya. Kebetulan panggil saya aja Bu Herlina atau Herlina. Iya, terkenalnya Herlina. Oke. Pada sekitar, saya histori dulu ya Mas Fahri.
1: Boleh,
2: ya,
1: nge.
2: Sekitar tahun 2020 itu kebetulan kita mengalami masa pandemi COVID, hampir seluruh dunia kita kena. Kebetulan saya juga bekerja di perusahaan jasa yang terkena dampak atau imbasnya. Kemudian saya berpikir bagaimana masih berada di rumah dengan masa-masa rehat, tutup perusahaan sementara. Kemudian saya berusaha bagaimana mengembangkan cuan di dalam rumah. Kemudian saya belajar, kemudian saya terinspirasi untuk membuat salah satu cake, kebetulan brownies itu ya, saya bikin brownies. Terus tahun 2020 itu saya pasarkan dari mulut ke mulut sih, teman-teman sama teman-teman, akhirnya alhamdulillah laris. Kemudian belajar lagi bikin layer cake, bikin strudel dan sebagainya, dan berkembang. Kebetulan kemudian setelah tahun 2022 kita mulai aktif kembali dalam pekerjaan ya, akhirnya perusahaan atau usaha UMKM saya yang Gelis-Gendis itu, kita ya diibaratkan bukan mandek tapi sesuai orderan aja. Kalau dulu kan saya bikinnya kan reguler PO dan sebagainya. Sekarang hanya order, pesanan dan seperti itu. Kemudian setelah saya ini kan orangnya ingin tahu, penasaran lagi. Tahun 2024 tuh kalau tidak salah ya digaungkan Gema MBG, makan bergizi gratis. Kemudian saya terinspirasi bagaimana ya cara membuat MBG atau makan bergizi dengan konsep seperti hok-hok itu loh.
1: Yang ada bento-bentonya
2: gitu, yang ada bento-bento. Akhirnya saya mencoba nih explore apa tuh. Oh iya, ada chicken katsu, chicken roll, chicken egg, ada artinya konsepnya hampir sama, ada chicken cordon bleu tapi dengan konsep harga UMKM yang bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah kurang lebih tahun 2024. Kemudian berkembang sampai dengan sekarang. Kebetulan untuk saat ini karena saking sibuknya jadi kita membuatnya sesuai orderan aja. Juga kadang sih konsepnya kita pasarkan ke Pujasera dititipkan seperti itu.
1: Oh, konsepnya itu dua-duanya atau yang bento saja?
2: Yang bento. Kalau yang cake itu sesuai pesanan, tapi yang bento itu biasanya saya titipkan setiap pagi di Pujasera. Jadi jam 5 subuh itu udah mengudara, mengantar box bento itu.
1: Kayak RRI ya Bu ya, mengudara ya.
2: Jadi konsepnya karena kita pasarnya anak-anak sekolah dan saya ada konsep di dalam box bento itu saya selipkan misalnya ada souvenir stiker anak-anak atau
1: ini inovatif juga ini.
2: Terus ada permainan anak-anak seperti itu, ada stiker, ada semacam souvenir lah. Artinya bahwa konsepnya memang hampir sama dengan yang make itu ya, ada souvenirnya gitu. Tapi dengan konsep yang merakyat. Alhamdulillah. Sukalah masyarakat.
1: Masyarakat suka dan sampai sekarang terus berjalan ya Bu ya. Betul. Ini satu-satu Ibu, kita ke yang gelis-gendis dulu. Boleh disampaikan gak ini namanya menurut Fahri unik gitu ya, gelis-gendis.
2: Iya ya.
1: Cantik terus gendis manis gitu ya.
2: Cantik dan manis kayak orang yang punya ya.
1: Jadi kalau boleh tahu sudah tercetus sejak kapan, idenya dari mana?
2: Itu tahun 2020 itu. Gelis-gendis itu tahun
1: dari awal itu ya.
2: Iya, pertama kali the first time saya ingin belajar membuat kue apa ya yang namanya lebih menarik ya. Ya gelis-gendis cake gitu. Di TikTok saya gelis-gendis cake.
1: Oke. Iya. Dan di dalamnya ini ada beraneka macam kue.
2: Ya,
1: kalau boleh tahu juga Panjenengan otodidak atau belajar di mana ini Bu?
2: Saya otodidak. Saya belajar dari YouTube. Ya, pertama kali saya bikin brownies. Brownies itu kan boleh dikatakan kalau kue itu gagal atau tidak gagal selama enak rasanya
1: tetap enak.
2: Itu kan tetap enak kan? Finally saya cari inspirasi brownies aja, nggak bakalan orang komplain kalaupun gagal, pasti istilahnya ini bantet gitu loh. Tapi saya yang lumer, jadi brownies lumer gitu. Kemudian berkembang, saya belajar lagi bikin strudel yang banana strudel, apple strudel, terus chicken strudel gitu. Terus saya penasaran lagi, sudah bisa bikin apa? Layer cake itu yang berlayer-layer itu ya.
1: Lapis-lapis
2: seperti itu.
1: Dan semuanya otodidak, Panjenengan kerjakan sampai sekarang juga.
2: Betul.
1: Sampai akhirnya disambung dengan bento Ben Rene ini. Boleh juga dijelaskan ini Bu, Ben Rene itu apakah supaya kesini?
2: Konsepnya sih sepertinya tulisan Ben Rene itu kan bahasa Italia, Ben Rene.
1: Tapi kita Jowo itu
2: betul, itu filosofinya itu biar kesini, artinya rezekinya biar datang. Lebih simpel seperti itu kurang lebih.
1: Baik, jadi emang ada masing-masing ya
2: filosofinya. Karena cake itu kan estetika kecantikan dan keindahan karena rasa manisnya. Ya. Jadi gelis-gendis. Tapi kalau bento Ben Rene itu kan bento itu kan konsep luar, tetapi Ben Rene-nya itu menginspirasi dari budaya melokal Ben Rene biar rezekinya kesini seperti itu.
1: Ini harapan doa juga ya. Amin, dari betul. Nama brand tadi. Baik Ibu, ini mulai pelan-pelan kita ke topik ya terkait dengan sinergi dengan pemerintah juga. Ini
2: betul.
1: Dari Panjenengan awal tadi merintis 2020 ya, masa-masa COVID itu Bu ya.
2: Betul.
1: Serba pembatasan.
2: Ah, betul.
1: Bisa tuh bertahan sampai sekarang begitu. Mm-hmm. Apakah ada juga kolaborasi ya dalam hal ini mungkin program dari pemerintah yang Panjenengan ikuti untuk mempertahankan usaha Panjenengan supaya bisa survive sampai sekarang?
2: Kebetulan untuk saat ini Gelis Gendis dan Pintu Benrene belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah ya. Dan kita murni dan saya murni sendiri. Tetapi dengan sinergi, bersinergi dengan pemerintah, artinya bahwa saya sudah melihat beberapa teman saya UMKM alhamdulillah sudah merasakan sinerginya dengan pemerintah. Artinya apa yang dibutuhkan oleh UMKM beberapa saat sekarang ya, artinya teman-teman saya UMKM yang maaf ya, mungkin ada yang di atas saya, di bawah saya sudah merasakan. Itu artinya bahwa apa yang dibutuhkan UMKM ya diterima dengan tangan terbuka oleh pemerintah untuk memberikan segala daya upaya bantuannya. Di antaranya yang sudah saya lihat dari beberapa teman tuh pelatihan kewirausahaan dari pemerintah sangat bagus itu. Sebenarnya kalau saya ada kesempatan, saya ingin juga bergabung. Kebetulan saya sangat sibuk sehingga saya tidak bisa ikut. Ada pemerintah membuka peluang untuk melakukan atau pelatihan kewirausahaan bagi UMKM khususnya Kota Semarang. Kemudian yang kedua itu adanya pelatihan digitalisasi. Artinya kita diarahkan oleh pemerintah untuk memanfaatkan media sosial yang ada untuk melakukan promosi. Yang paling utama UMKM itu kendalanya hanya dua, modal dan promosi. Iya betul. Permodalan dari UMKM itu sangat terbatas. Kalau enggak cash flow itu dari modal tabungan atau uang sendiri atau permodalan bantuan dari dua jenis itu, ya mana yang kuat? Kalau permodalan dari dana sendiri biasanya mengalami keterbatasan modal ya. Ya makanya artinya saya menghubungkan sinergi dengan pemerintah. Pemerintah diharapkan atau kita berharap pemerintah memberikan bantuan permodalan kepada UMKM khususnya Kota Semarang itu sangat luar biasa. Kalau misalnya pemerintah membuka tangan terbuka, kita bantu apa yang dibutuhkan untuk pengembangan modal mereka sehingga mereka dapat berkembang.
1: Ya, salah satunya dengan modal tadi dan di follow up juga ya Bu ya, jangan cuma-cuma memberikan terus nanti tidak di follow up dalam arti pendampingannya.
2: Betul.
1: Baik, baik, baik.
2: Pendampingan di sini artinya pemerintah juga harus bukan harus ya. Ya diupayakan membantu dalam proses pemasaran, marketing. Tapi saya lihat beberapa sudah bagus. Berarti pemerintah membukakan pintu, memberikan kesempatan seperti bazar, seperti seperti pasar murah. Artinya memberikan peluang kepada UMKM untuk membuka toko atau istilahnya usahanya dan sehingga bisa bersaing dengan usaha-usaha yang besar. Diibaratkan kalau kita gini mas, seperti UMKM F&B ya, food and beverage itu itu yang sangat berat. Mereka bertahan dalam kondisi seperti ini dengan daya beli masyarakat yang semakin berkurang, banyaknya PHK dan sebagainya.
1: Betul.
2: Tetapi mereka harus terus bertahan. Bagaimana mereka hidup dari perputaran modal, perputaran uang penjualan F&B. Kecuali yang UMKM yang bisa bertahan, artinya produk itu tidak busuk, tidak basi, masih bisa diputar. Seperti itu, sehingga yang harus diutamakan adalah UMKM yang F&B itu. Artinya mereka pemerintah bisa membuka peluang untuk menyediakan tempat atau sarana dalam penjualannya. Jadi bisa kolaborasi.
1: Wadahnya diperbanyak ya,
2: betul,
1: ya Bu Sri ya.
2: Betul, seperti sinergitas misalnya pemerintah atau pemerintah kota atau dinas-dinas mengadakan suatu acara untuk konsumsi snack ataupun konsumsi makannya bisa memakai UMKM yang kecil, bukan catering yang gede. Selama ini kalau saya lihat mereka Artinya ada beberapa ya catering gede. Lah ini yang UMKM FNB yang di bawah itu yang kesempatannya tuh yang hanya kecil-kecil gitu. Jadi memberikan kesempatan seperti itu.
1: Harapannya kesempatan diberikan, wadahnya diperbanyak gitu ya, supaya nanti yang kecil-kecil bisa yois melu andil.
2: Betul banget.
1: Andil mendapat wadah juga, sehingga ya cuannya juga bisa masuk ke mereka.
2: Betul.
1: Dan ini ngomong-ngomong, kalau dari usahanya panjenengan Bu Herlina ya, Gelis Gendis sama Bento Ben Rene, ada banyak kesibukan juga yang panjenengan lakukan di luar UMKM gitu Nji.
2: Betul.
1: Tapi penasaran dengan cara panjenengan memanage semua ini, caranya panjenengan untuk memaintain ya, supaya UMKM-nya atau usahanya tetap jalan, di sisi lain juga
2: kerja.
1: Ini gimana Bu Herlina, mungkin bisa diceritakan juga.
2: Oke, kebetulan kan saya bekerja juga di perusahaan jasa tenaga, boleh saya sebutkan ya?
1: Apa itu?
2: Perusahaan jasa tenaga kerja luar negeri, TKI. Jadi jam kerja saya itu kan dari pagi sampai sore. Ketika pulang kerja, saya prepare untuk mempersiapkan produk saya sampai jam kurang lebih 8-9 malam. Kemudian jam 3 pagi lagi saya bangun untuk masak-masak. Seperti itu, hampir tiap hari. Terus kalau hari Sabtu Minggu saya stok produk atau stok barang-barang di dapur apa yang habis. Jadi kalau gelis-gendis cake itu sesuai permintaan atau sesuai order, pesanan. Ya, karena harus dibikin pada saat itu. Kalau sesuai pesanan, cake itu kan tahannya nggak lama, jadi
1: laman,
2: saat itu juga. Jadi saya pastikan schedule jadwal saya itu ada waktu untuk membuatnya. Tapi kalau yang Bento Ben Rene itu hampir setiap hari Senin sampai Jumat jualan.
1: Jam 3 pagi tadi startnya Bu.
2: Iya, jam 3 pagi saya bangun, terus saya mulai masak-masak. Jadi dalam box Bento Ben Rene saya tuh ada nasi, ada satu lauk seperti chicken katsu, chicken cordon bleu, chicken roll atau chicken cheese atau ayam keju itu. Ada sayurnya, orak-arik sayur, kol wortel sama telur. Terus sama ada sausnya, ada sosis gorengnya 2 potong, terus plus ada souvenir stiker biasanya seperti itu. Itu anak-anak suka banget itu. Ibaratnya ada sayurnya, ada nasinya, ada lauknya, ya kan? Ada sosisnya dan ada permainannya, gitu.
1: Itu idenya yang permainan tadi dari mana itu Bu? Dari kapan dan kenapa kok tercetus juga kayak ada mainannya gitu, ada souvenirnya?
2: Pada awalnya gini, bagaimana ya cara mengundang, istilahnya menarik perhatian anak-anak. Padahal ini saya produknya itu bersaing dengan beliau-beliau yang sudah lama, yang bentuknya cantik-cantik. Apa ya yang menginspirasi? Terus kemudian saya, saya carikan souvenir apa yang harganya ya di bawah yang nggak terlalu mahal,
1: yang terjangkau.
2: Iya, terjangkau ya, betul. Kayak jepit rambut, kayak boneka plastik tentara-tentaranan, terus kemudian stiker seperti itu. Dan alhamdulillah laris. Dan bukan suatu pencapaian maksimal sih bagi saya ya. Kebetulan pada saat bulan puasa saya orderan bento untuk anak-anak panti kurang lebih 200 pieces. Alhamdulillah.
1: 900-an ya. Iya.
2: Dan itu dikerjakan sendiri ya sama satu teman. Ya berkah ya cuan, alhamdulillah itu.
1: Ya berkah ya cuan Bu. Kalau yang tadi start reguler ya jam 3 pagi itu, biasanya panjenengan produksi sampai berapa bento untuk di Pujasera ya tadi?
2: Iya, titip-titipkan ke Pujasera. Kurang lebih hanya bikinnya 20 sampai 25 box. Enggak banyak. Karena ya saya menjaga kualitas. Saya enggak mau yang over, kemudian masakannya kurang dan sebagainya. Jadi apa yang saya mampu, apa yang saya bisa pada pagi saya kerjakan, dan saya menjaga kualitasnya.
1: Baik. Jadi jaga kualitas sama jaga kesehatan juga sih Bu.
2: Ya betul banget Mas Fahri. Betul banget, betul banget. Apalagi kebetulan saya kan jadi ketua RT. Ini baru aja tadi pagi acara ILP
1: jadi
2: untuk
1: banyak
2: lansia.
1: Sekali kesibukannya panjenengan Bu Herlina ya.
2: Nanti sore ada pertemuan RW. Besok hari Minggu ke anak panti asuhan. Sorenya pertemuan lah ya seperti itu.
1: setiap Senin sampai Jumat tadi ya untuk yang bentonya atau sampai hari
2: Senin
1: apa?
2: Senin sampai Jumat aja.
1: Senin sampai Jumat ya, itu 20 sampai 25. Boleh disampaikan enggak Bu untuk titik titipnya gitu ya bagi yang penasaran ini di mana?
2: Kebetulan saya titipnya di daerah sekitar Jalan Walter Mongin Sidi.
1: Oke.
2: Okay. Iya, situ-situ aja sama daerah Citarum. Udah itu aja dan teman-teman kerja kadang kalau enggak bawa untuk lansangu mereka, Lin bawain ya bento. Oke, siap gitu. Kadang juga karena saya kan bekerja di perusahaan jasa TKI, TKI saya juga saya jadikan pangsa pasar.
1: Ini strateginya ini menarik sahabat.
2: Iya itu. Kalau mereka mau berangkat terbang, selamatan kan syukuran ya. Siapa mau pesen untuk syukuran? Ya memang saya pesen 50 pieces untuk dibagi ke teman-teman TKI gitu. Ya alhamdulillah berkah ya seperti itu.
1: Jadi memang jiwa entrepreneur-nya memang sudah tertanam ya untuk Berlin.
2: Di mana ada cuan di situ dimanfaatkan seperti itu.
1: Dan yang menarik ternyata ya tidak hanya untuk anak-anak saja bentonya. Anak-anak usia 20 ke atas itu juga boleh ya Bu Erlina.
2: Ya boleh bisa.
1: Baik, Bu Erlina ada atensi masuk ini dari Genuk Semarang, Bu Arti. Ini sepertinya mau ikut komen juga ya. Okay. Assalamualaikum, selamat siang Perigel Berompat Semarang untuk Mas Fahri dan Bu Erlina ya. Nama-namanya saja sudah menarik. Ini pasti disukai semua kalangan. Masya ya masyarakat.
2: Allah.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Terutama di Semarang. Apalagi tadi ada Bento Ben Rene. Kok kayak namanya lagu Iwan Fales ya. Tamaku Bento itu ya.
2: Iya betul.
1: Matur nuwun, semoga terus maju Bu Herlina UMKM-nya bersinergi dengan pemerintah. Amin. Terima kasih ya. Ada Bang Ragil juga ini penjual nasi goreng di Undip sana ini. Terima kasih atensinya. Siap monitor Bu Herlina dan Mas Fahri nggih. Terima kasih. Baik.
2: Salam kenal.
1: Salam kenal ya ini dengan Mas Ragil di Naskor Undip. Bu Herlina, kita jeda terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk sahabat Bude juga kita jeda terlebih dahulu sembari kami berkesempatan monggo untuk panjenengan yang mau ikut komentar ya, atau mungkin bertanya juga boleh, nanti masih kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan sahabat budaya untuk azan duhur ini nanti akan kami kumandangkan tepat pada pukul 11:42 waktu Indonesia Barat ya. Monggo untuk panjenengan yang memeluk agama Islam berkewajiban melaksanakan ibadah sholat duhur, kami persilahkan untuk segera mempersiapkan diri.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat Budaya masih bersama Prompat RRI Semarang ya dalam acara Prigel Teras UMKM. Ini masih bersama Ibu Herlina juga dari Gelis Gendis ya, dan juga Bento Ben Rene. Nah, ini semoga Rene kabeh ya. Semua customer, semua konsumen gitu nggih, enggak hanya anak-anak tapi semua kalangan ya. Seperti tadi di komentar sama Bu Arti yang di Gendo ini, terima kasih. Yang di WhatsApp ini juga ada Pak Yarto. Nuhun sewu Mas Wahri, ini belum bisa mengudara bertanya langsung ya karena nembe ada acara keluarga, tapi ini sambil monitor onjis ya. Jadi sempat mendengarkan juga tadi ya untuk Pak Yarto. Pak Sugeng juga terima kasih, siap mendengarkan Bu Herlina dan Mas Fahri njih. Ada Pak Kaswo juga terima kasih. Baik, Bu Herlina, tadi kita di segmen pertama kita membahas banyak gitu ya, termasuk apa yang panjenengan suarakan juga dan harapkan ya dari pemerintah untuk kedepannya. Ini juga Fahri harapkan demikian nih Bu, lebih banyak wadah, lebih banyak tempat gitu ya. Betul. Lebih banyak bantuan juga ke teman-teman UMKM, terutama yang kecil-kecil, yang masih merintis, baru-baru gitu ya, supaya nanti bisa upgrade ke level yang lebih tinggi lagi. Betul. Tapi kalau ngomongin soal upgrade ini Bu ya, upgrade UMKM, panjenengan mungkin bisa diceritakan juga pengalaman komunitas gitu ya. Apakah panjenengan juga bergabung ke komunitas-komunitas untuk nantinya bisa satu menambah relasi dan menjembatani nih dari pelaku ke program-program yang ada di Kota Semarang.
3: Betul sekali. Kebetulan saya bergabung dalam komunitas IPMI ya, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, cabang Pedurungan, dan terima kasih sekali sudah memberi kesempatan kepada saya. Salah satu wadah yang sangat bermanfaat dan memberikan nilai tambah, karena dengan kita mempunyai wadah komunitas ini ya, dapat memberikan sarana atau informasi-informasi

0: menggunakan segala sesuatu sebagai unek-unek kita atau bukan keluh kesah, tetapi masukan dari komunitas kita, apa sih kebutuhan kita, apa sih yang dimau oleh UMKM kita supaya kita mau maju bersinergi dengan pemerintah. Pemerintah juga memberikan nilai plus kepada kita, dan kita akan memberikan nilai plus kepada pemerintah, artinya daya beli masyarakat ditingkatkan kembali, dan UMKM mendapatkan nilai tambahan profit, dan masyarakat bisa membeli dengan harga yang minim dengan membeli barang-barang UMKM.
1: Untuk modalnya bisa lebih di minim gitu ya Bu ya, untuk bahan bakunya ya Bu ya.
0: Betul.
1: Supaya daya belinya juga lebih meningkat. Dan produksinya lebih meningkat juga.
0: Betul.
1: Karena ya luar biasa ya kondisi ekonomi sekarang ini memang.
0: Iya.
1: Gimana ya Bu ya? Ya bisa dikatakan cukup memprihatinkan sahabat budaya, terutama untuk yang kalangan akar rumput gitu ya. BBM naik, yaitu harga kebutuhan pokok naik, meskipun ada program-program dari pemerintah untuk menekan inflasinya, ditekan sebisa mungkin.
0: Betul, UMKM saat ini Mas Wahri, kalau saya boleh katakan kita itu survive, bertahan, tiarap, tapi kita tetap bagaimana berusaha mengelola, artinya bagaimana kita itu memutar modal supaya kita mendapatkan profit untuk bertahan hidup, bukan kita itu UMKM mencari kekayaan, bukan UMKM kita itu ingin jadi orang kaya, bukan, tapi saya mengamati dari beberapa teman dan saya sendiri, untuk bagaimana kita survive, bertahan dengan modal yang ada, yang terbatas, kita bisa menjual apa yang kita jual dan mendapatkan keuntungan, dan itu keuntungan untuk F&B atau produk UMKM nggak banyak kok Mas, kecuali UMKM kita yang sudah menjangkau ekspor,
1: yang sudah besar. Gitu ya Bu ya.
0: Ekspor pun juga ada yang nggak terlalu besar, artinya bahwa ngesup ke pengekspor yang lain.
1: Ada.
0: Teman saya ada seperti itu. Dan itu keuntungannya ya dihitung berdasarkan nilai penjualan bahan pokok, produk harga pokok itu seperti itu.
1: Baik-baik, dan semoga ya ke depan bisa lebih bersinergi lagi, dari pemerintah juga lebih mewadai ya Bu ya.
0: Dan semoga maju ini bersama. Pemerintah juga mendengar siaran kita ya.
1: Amin,
0: Dinas Koperasi dan UMKM nih sangat apresiasi seandainya nanti di follow up. Ya, kita akan ada acara misalnya pelatihan kewirausahaan yang lebih, kemudian permodalan, artinya kita ada istilahnya bantuan dibedakan. Beda bantuan dan permodalan. Kalau permodalan artinya kita harus mengembalikan modal awal, dan kalau bantuan artinya memang secara
1: memang murni untuk teman-teman UMKM.
0: Baik,
1: luar biasa Njih. Terakhir Bu Herlina, ini mungkin bisa disampaikan karena waktunya sudah terbatas juga gitu Njih, ke teman-teman UMKM ya, pesan panjenengan atau mungkin harapan juga monggo mungkin bisa disampaikan ke sesama pelaku UMKM nih.
0: Terima kasih Mas Fahri. Tetap berjuang, tetap bertahan dalam kondisi apapun, kita akan selalu maju apapun itu selama kita mau berusaha. Tetap bersabar, suatu saat kita akan mendapatkan hasil buahnya. Karena kondisi seperti ini memang kita mengalami semua. Yang pasti jangan patah semangat untuk UMKM Kota Semarang.
1: Amin. Jangan patah semangat ya, tetap bertahan,
0: betul.
1: Survive, dan semoga badai berlalu.
0: Ya, betul.
1: Amin. Terima kasih Bu Herlina Njih. Ini
0: panjenengan
1: sudah rawuh dan sahabat budaya, kalau semisal dialog kita divisualkan, ini sebenarnya di mejanya Perompat Semarang sudah penuh ini ya. Dengan produk-produk dari Bu Herlina ini luar biasa. Matur nuwun Ibu Nje.
0: Sama-sama Mas Fahri.
1: Kami doakan matur sehat selalu pokoknya untuk panjenengan, sukses untuk Gelis Gendis dan Ben Renenya.
0: Oke, thank you. Terima kasih.
1: Ke depan kalau ada kesempatan boleh kita bersua kembali ya Bu Herlina.
0: Amin.
1: Ya. Untuk siang ini
0: kita
1: akhiri. Terima kasih. Selamat siang Bu Herlina.
0: Selamat siang Mas Fahri. Selamat siang kagem pendengar RRI. Terima kasih.
2: Perompat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya, JNT Semarang mendapat apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda atas kepeduliannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan gerakan nasional Sertakan atau Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda yang mendorong perlindungan bagi pekerja informal. Apresiasi tersebut diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda kepada Global Jet Express Cabang Semarang atau JNT dalam kegiatan yang digelar di kantor BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda pada Rabu 10 Juni 2026. Beralih ke informasi lainnya, senyum haru tak henti-hentinya menghiasi wajah Margono dan istrinya Reni saat kembali memasuki rumah mereka di kawasan Jati Ngaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang pada Jumat 12 Juni 2026. Setelah lebih dari sebulan hidup berpindah dan menumpang di rumah kerabat akibat musibah kebakaran, keluarga kecil itu akhirnya bisa kembali menempati rumah yang kini berdiri lebih kokoh dan nyaman. Momen penuh syukur tersebut menjadi bagian dari program bedah rumah yang difasilitasi oleh Polda Jawa Tengah dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Peresmian rumah hasil renovasi dilakukan oleh Direskrimsus Polda Jateng, Kombespol Joko Julianto, yang secara simbolis juga menyerahkan kunci rumah kepada Margono dan keluarganya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: saged nuruti panyuwun kula. Niku nggih niku mangke sing ajeng dadi bojo kula.
1: Iya,
2: iya, kowe ndek napa
3: nak, napa nak. Apa wis ngarani kok
4: meras njaluk rega pira wis to.
0: Niki mboten mas-masan, mboten raja brana kok penjaluk kula niku calon bojo kula niku sing saged nangis kalih guyu.
2: Apa?
0: Sing si sing bisa nangis karo guyu Mas Gi kaya ngono kuwi sing dadi penjaluk.
2: Sipil we. Sipil we.
5: Nangis karo guyu pi.
2: Nangis karo guyu.
0: Nggih, neng nggih sing iso negesi lho, Bu.
2: Tegese apa? Nah, wis gila iki dosaku apa ora?
3: Wis gila, piye doan?
0: Mas lha wis aku sik Mas Darto niku sinten sing ngajeng.
4: Aku dosa aku jadi.
2: Nenas nanti mau tulai buat ni.
0: Nge sa kersane Mas Gi napa Mas Marjuki.
2: Kamu tulai tak colok ya liya. Lagi maju oleh nangis
4: buat enggak guru. Ma, ya kok ma.
2: Ma aku didek pak. Aku didek pak.
5: Ya ya ya.
2: Didek pak. Mbok aku dijiwet mbok.
5: Oh iya. Iya.
0: Pun. Sampun Mas, pun sak niki lenggae. Nah,
5: sing ning kidul kono mau sak.
0: Terus sak niki
4: sampean Mas. Penjalukmu sing bisa nangis karo sing bisa guyu.
0: Nggih.
4: Nangis karo guyu kuwi ra gampang. Nek sing baku ra kowe iso negesi ngono ta mau?
0: Lha nggih.
4: Lho ya iso meng nangis kok ra iso.
2: Nek arep nangis ngeling-eling ngono dek bapak mati kan lho.
5: Biyen ra ali mati dipateni mbokmu iki. Ya
4: iki pragane tak lakonane ya nangis karo guyu.
0: Heeh nggih Mas nggih.
4: Apa?
5: Oh, cek, apa ini dramanya?
4: Tinggal aku umur sebanyak.
0: Oh, saya nangis pas Marjuki lama, gue sampe ngomong ini kuprifan.
3: Cuman gelis rampung deh wangi mbok nih.
4: Eh, tadi ngguju nih.
0: Nggih, nggih.
2: Kayak tusasana lewat.
4: Seneng aku. Wah, wah, gampang to nek nangis karo guyu, Mas.
3: Wes,
5: meneng wae kaya guyu.
3: Kabeh do iso guyu nangis.
4: Wes sampean nyek, dumeh kula mrangos kene mripat.
0: Saniki, saniki anu kantun niki wae ora, kantun negesi pun iso do nangis kalih guyu. Ta saniki tegese pripun? Nangise tegese napa, guyune tegese napa?
2: Nek aku Mas Gi. Ki aku lho.
0: Nggih.
2: Leku guyu. Nggih. Mergo seneng arep duwe bojo kowe. Seneng banget rasane pikirku. Duwe bojo wong ayu kaya ngono. Mula aku njur guyu.
0: Nggih, nggih. Lah terus le nangis, Mas?
2: Le nangis, kene krasake kene duwe bojo kowe, dadi bojomu. Mongko aku durung nyambut gawe iki njur arep tak pakani apa? Mula aku njur sedih. Aku njur nangis. Ngono kuwi.
0: Ngoten-ngoten nggih nggih.
2: Realis kuwi.
0: Oh, nggih lah.
2: Ngono kuwi ya ngono kuwi jane ya.
0: Nggih, terus Mas Marjuki?
4: Nggih. Aku ya dhisik ya.
0: Nggih.
4: Olehku guyu. Guyu, guyu dhisik. Nggih. Lehku guyu?
0: Nggih.
4: Pas waktu aku iso duwe bojo kowe.
0: Nggih.
4: Lah ku guyu kuwi mergo seneng. Seneng kahanan negara iki apa-apa ana. Oh. Arep kepiye-piye keturutan.
0: Nggih, nggih.
4: Lah wis sumadi apa-apa dadi aku kuwi duwe penjaluk apa-apa, aku iso nuruti.
0: Oh, nggih,
4: nggih. Sedihku lek ku nangis. Talak temen saiki sing do duwe panguwasa, sing do duwe wilayah, kok isih do duwe watak ala. Diwatak rakus sing dudu darbeke dicahak sedih aku duwe pimpinan-pimpinan kaya ngono kuwi aku sedih dik jeri. Iki lho tegese

0: Sahabat Budaya memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Batang menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di ruang lobi Polres Batang pada Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan petugas dari PMI serta personel dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Batang untuk memenuhi kebutuhan ratusan kantong darah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolres Batang, para pejabat utama Polres Batang, anggota Polres Batang, Bayangkari, serta personel Kodim 0736 Batang. Hadir pula perwakilan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan petugas lapas. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 154 peserta mengikuti kegiatan donor darah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 orang berhasil mendonorkan darahnya, sementara 51 peserta lainnya belum dapat melakukan donor darah karena alasan kesehatan dan faktor lainnya. Beralih ke informasi lainnya, inovasi kelas pintar berbasis Internet of Things atau IoT mengantarkan siswa MA Salafiyah Kajen meraih prestasi membanggakan. Tim asal Kecamatan Margoyoso ini berhasil meraih juara 2 melalui pengembangan teknologi pendukung konsentrasi belajar siswa di ajang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau Krenova Kabupaten Pati. Ketua tim Krenova MA Salafiyah Kajen Muhammadiyah Hamdan atau meskami Muhammad Hamdan Yuwafi menjelaskan sistem memanfaatkan perangkat pintar untuk memantau kondisi belajar siswa. Teknologi tersebut mengukur detak jantung, respon kulit serta kondisi lingkungan secara real time melalui server. Demikian saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Satu tembang dari Hetiku Sendang, sahabat budaya, love ini ya, atau cinta ya. Kalau kita berkaca pada syair yang tadi sudah disenandungkan gitu nje. Namanya cinta, namanya tresno, itu memang kadang bisa membuat kita bahagia gitu ya, senyum, tapi kadang bisa juga make the tears gitu ya, atau air matanya kita ya mengucur keluar karena sedih juga, sahabat budaya. Jadi memang kompleks gitu nje. Monggo saja untuk panjenengan di siang hari ini yang nanti mau ikut mensuasanai siang ini gitu nje. Di akhir pekan ya, waktunya istirahat, waktunya santai gitu nje. Ini nanti Perempat Semarang akan menyuguhkan kepada panjenengan semua sajian atau suguhan tembang-tembang pop keroncong hingga pukul berapa? Pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Monggo ini yang sudah bergabung di line telepon boleh kita terima. Selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya suaranya kok tadi kurang jelas. Waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bu Dewi.
1: Ya, aku minta lagu Tenda Biru aja enggak?
0: Tenda Biru ada, nanti tak putarkan ya.
1: Iya. Mas, Tenda apa? Biru sama itu toh, tamu undangan itu sama enggak?
0: Beda, tamu undangan sendiri.
1: Oh, kayak surat undangan?
0: Enggak, beda lagi, beda lagi. Surat undangan ada dong. Sendiri sih. Tenda Biru sendiri, surat undangan sendiri.
1: Oh gitu.
0: Sairnya beda.
1: Surat undangan aja.
0: Lah piye, wis tak siapke Tenda Biru, ya wis surat undangan lah, Jan.
1: Ya, tadi aku yang muter di tempat punyaan saya di rumah itu. Tenda Biru apa surat undangan?
0: Ya udah, surat undangan ya, Bu Dewi ya.
1: Iya.
0: Nanti kami siapkan.
1: Salamnya buat Bapak Tunggapur, itu Bapak Anggoro, Bapak Sastro Tenggiran, Bapak Pabiono, terus Bapak Segio, terus Bapak Nganu, Kabut SGG, satu lagi Bapak Joko KSN, putrinya Bu Arting, Bu Suparto, Bu Minkas Manto. Salam buat semuanya saja. Selamat sore, selamat siang.
0: Ini masih siang.
1: Selamat beraktivitas. Tadi nomorku nggak bisa dihubungi sampai pagi sampai.
0: Loh, kapan?
1: Sore ini ya.
0: Kapan? Kemarin.
1: Pagi sampai sore campur sari aja nggak bisa, Mas.
0: Pas apa? Pas sambil kemangi.
1: Campur
0: bisa.
1: Sari itu nggak masuk.
0: Loh, Pak Buhori tadi naik via telepon.
1: Nomor Anda sedang tidak aktif. Itu terus.
0: Berarti beten jodone, dereng jodone.
1: Sampai gitu. Keriting
0: banget. Jadi kan harus mengudaranya siang saja. Gih.
1: Selamat buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat hari jaga kesehatan. Diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah rupa.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Inji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sambal kemangi mungkin memang belum waktunya panjenengan untuk mengudara ya, Bu Dewi ya. Keroncong siang aja, enggak apa-apa, yang penting tadi bisa mengudara. Lagunya Tenda Biru. Enggak jadi, Mas, surat undangan. Ya wes, surat undangan boleh. Di belakangnya Kung Anggoro, selamat siang.
2: Siang kembali, Mas Fahri.
0: Mm-hmm.
2: Salam hormat, salam sejahtera.
0: Amin. Jih.
2: Yuk, ini di parade etiko sendang.
0: Wah, ya sekolah manut gitu. Menopo.
2: Lagu sekolah.
0: Jih.
2: Lagu mau love, Betty.
0: Surat undangan, gih.
2: Lagu yang pun yang kedua siapa? Dewi Purnama.
0: Dewi Purnama.
2: Berdebar hatiku. Begini, kakungin tuh nyuwun ya.
0: Napa?
2: 12 kasisan mencintaimu.
0: Oh, itu juga Hetiku Sendang ya?
2: Hetiku Sendang, ge.
0: Ya, semoga tak 12 ke. Gitu, mencintaimu ya, kung ya.
2: dalam
0: mencintaimu ya.
2: Mencintaimu.
0: Oh, jis, ya.
2: Loving you kan.
0: Iya,
2: loving you.
0: Heeh, nggih.
2: Nggih, tak atur salam sithik.
0: Monggo buat siapa?
2: Adi wedok kok beberapa waktu kok tidak telepon, tidak pernah ada kabarnya. Halo, halo. Yang di Sukorejo, selamat siang, salam hormat. Mau sore tak lega ke kakang arep telepon wis ngono. Dan untuk yang terhormat Bu Anggun, lama kok ndak muncul Bu Anggun, dagangannya laris watae.
0: Amin, amin laris.
2: Heeh. Kan saya tak tebak salah udi apa sumber barokah di sini.
0: Sumber barokah Meranggen.
2: Nggih, dan untuk yang pinter nyanyi keroncong itu balane Mbak Dewi Purnama iki sing ning bojo Bu Eni yo pinter nyanyi keroncong.
0: Oh, Bu Eni meniko. Walah,
2: nggih. Penyanyi keroncong itu.
0: Wah, luar biasa nggih. Ditunggu mengudaranya ya Bu Eni ya.
2: Nggih, mesti mangke muncul.
0: Nggih, siap. Nggih,
2: mencintaimu Mas Bagi nggih.
0: Siap, Bu Kang Loro.
2: Nek sempat dan bisa.
0: Apa?
2: Sing opo nggih? Ingin menyambung hidup di transfer ke ngene aku.
0: Oh, nggih, siap. Di anu WA saja kong nanti biar Fahri nggak lupa juga. Ingin menyambung hidup ya.
2: Ingin menyambung hidup.
0: Siap, nggih, nggih, nggih.
2: Oke, oke, dilantas-lantas, dilanjut-lanjut dan kekong.
0: Stand by yang di Kendal ini ya. Ya udah nanti bablas ya tiku sendang gitu. Mencintaimu boleh nanti ya. Ini yang di line telepon ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Fahri.
0: Selamat siang Bu Yanti.
1: Inje, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojonegoro.
1: Tak mangke cerah Mas Fahri.
0: Wah,
1: cerah, ceria, terang benderang Mas Fahri.
0: Terang benderang iki kali sumuk gitu panas.
1: Nggih.
0: Bentar wah, Jan.
1: Nggih. Kedhes keroncong Mas Fahri.
0: Menapa ngersahkan menapa jenengan?
1: Kisah kasih di sekolah.
0: Wah, lah iki ya sampe sido heti kabeh iki. Kisah kasih di sekolah, nggih, siap nanti tak putarkan. Mangke kula aturaken Bu Yanti, nggih.
1: Nggih, salamipun sedaya kemawon ya Mas Fahri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat-sehat selalu. Kagem Mas Fahri, salam sehat semangat.
0: Amin.
1: Bahagia sejahtera, rezeki pun lancar, berkah barokah sekeluarga. Sampun Mas Fahri, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Bojonegoro gitu, sama ini lagi cerah semua gitu, lagi terang semua. Lagi panas semua juga sahabat budaya ya. Kalau di luar sana ya wis ngendang-ngendang tenan gitu. Pak Sastro Jenggirat di Tuntang ini juga sepertinya sama ya, lagi panas di Tuntang. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Fahri. Wah, sama Mas, semua panas.
0: Semua
3: memang
0: panas.
3: Kemarau ini sudah kemarau.
0: Wah, senji.
3: Sudah memasuki musim kemarau.
0: Kemarin sore itu Semarang sempat mendung Pak Sastro, tak kira
3: ya,
0: mau hujan.
3: Sama. Kalau mendung juga sama.
0: Ternyata
3: mendung tapi enggak turun.
0: Enggak turun hujan.
3: Hanya redup, suasananya redup mulai jam 2 siang
0: gitu.
3: Mas Fahri,
0: terus
3: ini
0: bundi?
3: Saya ingin dengar lagu keroncong Love dari The Mercies ya. Itu kelihatannya ada yang aslinya Charles Hutagalung atau Rinto Harahap. Versi Rinto ada. Jadi ada.
0: Ngeten.
3: Memang yang anu yang viral itu Heriko Saendang.
0: Tapi
3: kelihatannya saya pernah dengar yang asli Rinto,
0: Rinto
3: Charlesnya.
0: Tapi itu dikeroncongkan Pak Sastro.
3: Keroncong loh, keroncong love tuh keroncong tuh.
0: See
3: how love can make you smile. Gitu.
0: Oh, memang aslinya keroncong ya, bukan?
3: Bukan,
0: di,
3: itu
0: anu,
3: pop,
0: dari pop,
3: ya, pop tapi pop Indonesia tapi love, judulnya love ya.
0: Siap.
3: Jadi pop itu pop, jadi itu hitnya The Mercies loh.
0: Ji, The Mercies, ji.
3: Termasuk mana lagi atau gitu. Tiada lagi di. Ya salam buat Eyang Anggoro Wicaksono, Mbak Dewi Purnamasari. Ya. Kalau minta lagu kok bingung nih perasaan.
0: Wah lah iya, kawe bingung penyiar ya.
3: Terus buat Bung Anu ya, Bu Yanti Bojonegoro tadi.
0: Nggih, siap.
3: Kok Bu Yanti Randu Blatung lama absen ya. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin, monitor terus.
3: Juga Bu Kartika, Bu Purnani yang di Wonogiri mungkin masih monitor nih ya. Terus yang Hari Wasito, Bu Anti ya, Genu. Bu yang di Lamper tuh Bu siapa sih?
0: Titin, yang di Lamper ya? Bu Titin.
3: Bu Minkas Panto sama Bapak juga.
0: Nji.
3: Pak Aten Sutresno lama juga itu. Pak siapa yang Borobudur itu ah Pak siapa?
0: Pak Partiono.
3: Pak Partiono. Dan semuanya aja Mas ya.
0: Nji, siap.
3: Selamat berkeroncong ria sambil istirahat siang. Buat Mas Faris selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat. Nanti lanjut ke dangdut ya.
0: Oh nji, nanti lanjut dangdutan. Oh ya. Nji, siap. Ngaten.
3: Buat Mas Faris selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat. Bahagia selalu, sejahtera, rezekinya lancar.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih doa-doa baiknya Pak Sastro ya. Untuk panjenengan juga. Wah, dan semoga sehat selalu, bahagia selalu yang dituntang ini ya. Ada tensi masuk ini beberapa di WhatsApp Rombat Semarang. Tapi coba kami bacakan nanti ya. Sekarang kita ke tembang dulu sahabat budaya ini. Nek kesuwen mengko melar ya ta. Surat undangan sahabat budaya mengko. Dari Hetiku Sendang lagi ya. Kita nikmati bersama di siang hari ini.

Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara angkatan muda kereta api melawan Jepang.

0: Dua tembang dari Hetiku Sendang, sahabat budaya mencintaimu. Dan tadi ada surat undangan juga ya untuk panjenengan semuanya saja yang di siang ini masih bersama Perempat Semarang ya, sambil istirahat, sambil makan siang mungkin gitu, sambil menikmati sajian tembang-tembang pop keroncong ya. Yang sudah bergabung ini dari kota lama ya, yang Heri, selamat siang.
1: Selamat siang, Sugeng siang,
0: Sugeng siang, yang Heri.
1: Saya tugas. Semoga selalu sehat,
0: amin.
1: Semangat, bahagia, pantang mundur,
0: pantang
1: maju
0: mundur.
1: Terus.
0: Amin, yang sehat selalu juga ya untuk panjenengan.
1: Ya, yang mau minta lagu nih,
0: apa?
1: Judulnya Untuk Sebuah Nama.
0: Untuk ada? Sebuah nama ada ya, yang benar.
1: Salamnya buat Bu Yuni, Bu Sri Sembung, Bu Kartika, Bu Titin, Bu Dewi, Pak Sastro Jenggirat. Terima kasih, matur nuwun.
0: Inji, sama-sama, sehat selalu. Yang di kota lama ya, ada yang Heri Wasito, lagunya Untuk Sebuah Nama. Inji, nanti kami siapkan ya. Ini yang di belakangnya ada atensi masuk via telepon. Selamat siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Mas Fahri.
0: Pak Abdul.
2: Nyuwun badhe nyuwun sekah. Judulipun Sapu Lidi.
0: Sapu Lidi.
2: Nggih.
0: Saking sinten menika Sapu Lidi niku?
2: Wah, sing nyanyi aku lali, Mas.
0: Waduh, sopi mangke kula patosaken nggih, Pak Abdul nggih. Salam mboten. Halo. Halo, Pak Abdul. Wah, laiki. Halo. Wah, lah ini baru di tengah jalan belum selesai gitu, langsung apakah jaringannya gitu, atau kuotanya, atau apa namanya, pulsanya, lah ini kurang tahu. Sapu Lidi nanti coba kami carikan dulu ya untuk Pak Abdul Ghafur yang di Tandang Mijen. Bu Arti Genuk, selamat siang Mas Fahri, semalam di Cianjur boleh ya? Matur nuwun, pokoknya selamat tugas, sehat selalu, bahagia ya. Smile pokoknya Mas Jih, full senyum ya, semangat rezekinya berlimpah, amin. Ini yang di line telepon, boleh kita terima, ayo. Selamat siang.
2: Pulsane tersek kadang.
0: Oh, lah, mau kenging menapa?
2: Sing edor niku Telkomsel nipun saat niki tenggene wilayah Tandang Mijen niku menggih mental.
0: Oh, menggih mental. Nggih.
2: Kumpul menggih kali mental. Kalah kali sanes-sanesipun tak mangke.
0: Nggih, nggih kita sabar.
2: Nipun number one malih.
0: Oh, ngaten. Nggih, nggih kita sabar.
2: Lah, menawi menggih teng daerah kula.
0: Nggih,
2: salamipun
0: kagem
2: kagem sedaya kemawon. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Pak Abdul Ghafur ya. Sapu Lidi tadi katanya jaringannya yang bermasalah. Nggih. Ini ada atensi masuk dari Krapiak ya, Bu Nunu. Selamat siang Mas Wari, lagunya Akhir Cinta boleh ya dari Didi Kempot, nanti coba kami siapkan dulu nggih. Tadi ada Semalam di Cianjur, ada Akhir Cinta juga ya. Pokoknya satu-satu sahabat budaya, semoga waktunya masih mencukupi. Atensi masuk dari mana ini? Oh, Pak Mus yang di Ngubuk sih. Kuping kula tasih cementel wonten Perempat Semarang, Mas. Waduh. Maksudnya masih monitor ya, masih mendengarkan Perempat Semarang. Nggih, menika mboten radio nipun ingkang semendel ten kuping. Kebalik nggih, siap. Matur nuwun sangat menika Pak Mus ingkang wonten Ngubuk. Sapu Lidi itu penyanyinya Toto Salmon, Mas. Oh, nggih, siap. Nanti coba kami putarkan ya yang versi Toto Salmon. Keroncong modern Sapu Lidi, nggih. Ada juga Pak Partiono yang di Borobudur. Selamat siang Mas Fahri. Pak Partiono request lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ya. Salamnya buat penggemar keroncong Perempat Semarang semuanya saja untuk Mas Fahri, selamat tugas sampai purna nanti nggih. Ditunggu lagunya sambil leyeh-leyeh Mas. Nggih, siap. Semoga waktunya mencukupi nanti ya Pak Partiono ya. Sekarang kita ke lagu nostalgia dulu ini sahabat budaya, kisah kasih di sekolah ya untuk panjenengan yang biyen gitu, biyen zamannya sekolah iki ono kenangan ya toh, masih ada kenangan, masih ada kisah kasih. Nah, ini mungkin bisa selaras ya atau menyelaraskan diri dengan lagunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Toto Salmon, sahabat budaya, Sapu Lidia untuk panjenengan di siang hari ini. Untuk Pak Abdul juga semoga masih bersama Perempat RRI Semarang di siang ini ya. Yang di WhatsApp sudah kami kirim ya Kung ya untuk panjenengan. Ini ingin menyambung hidup ya, ada juga cemburuku, semuanya dari lusuh ke sendang, monggo bisa dimonitor kapanpun ya, bisa dinikmati kapanpun juga. Ada dua tembang terakhir sahabat budaya yang akan menutup kebersamaan kita di Perempat Semarang musik informasi siang hari ini. Semalam di Cianjur, nanti kita lanjutkan dengan Akhir Cinta ya, dari Dewi Yul dan juga Didi Kempot sahabat budaya, monggo kita nikmati bersama. Sebelum nanti setelah kabar berita kita akan kembali bersua dalam acara Mari Kangen ya, tetap bersama kami Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam.

0: Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang terus memperkuat aspek keamanan dan keselamatan melalui pelaksanaan pelatihan tim tanggap bencana mitigasi risiko darurat kebakaran. Kegiatan digelar di Aula Geraha Pancasila Lapas Kelas 1 Semarang pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Lapas Kelas 1 Semarang dengan Dinas Pemadam Kebakaran Gunung Pati yang hadir sebagai narasumber dan instruktur. Pelatihan diikuti oleh perwakilan pegawai, instruktur warga binaan pemasyarakatan, serta perwakilan tamping dari berbagai blok hunian. Pelatihan ini merupakan gagasan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 1 Semarang, Gunawan Prakarsa, sebagai bagian dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Program tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas petugas dan warga binaan dalam menghadapi potensi keadaan darurat, khususnya risiko kebakaran di lingkungan lapas. Beralih ke informasi lainnya, panggung seni di Purworejo kembali menyala melalui Festival Teater Pelajar 2026 yang digelar Komite Teater Dewan Kesenian Purworejo atau DKP bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Festival ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan kegiatan teater di sekolah-sekolah yang vakum beberapa tahun terakhir. Festival yang berlangsung di Gedung Kesenian WR Supratman pada Rabu 10 Juni 2026 ini diikuti 6 grup teater dari jenjang SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Purworejo. Masing-masing peserta menampilkan naskah karya teaterwan dan sastrawan Purworejo dengan durasi pertunjukan maksimal 50 menit. 6 kelompok yang ambil bagian dalam festival tersebut yakni Teater Tanjung dari SMA Negeri 7 Purworejo, Teater Cakrawala dari SMA Negeri 6 Purworejo, dan Teater Arunika dari SMA Negeri 10 Purworejo. Selain itu ada Teater Maheswari dari SMK Negeri 3 Purworejo, Teater Barasa dari SMK Barasa, dan Teater Raut dari SMA Negeri 2 Purworejo. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang laras tenang.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
2: Iki Kang Mas Bayu Pro Pamiyarso Sutresno siang meniko pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending punangan. Menika mangke ngantos ndungkap tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Siang punika Kang Mas Bayu mligi menika mangke pasugatan gending-gending punangan badhe dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Surakarta. Saperangan gending punanganipun menika ugi sampun karanta samapta badhe katuraken. Kawiwitan saking pasugatan majemuk laras pelok padhet 5 menika mangke kasambet gending punangan sanes-sanesipun sesarengan kalian karawitan RRI Surakarta. Sumangga.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: sampai suka ya, Dok. Makasih loh, Mbah sudah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Dok. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana, Dok?
1: Ya, Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Olah, Simbah ya memang harus begitu, Dok. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Pribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Dok.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Dok. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, Dok. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Dok.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Ya, begitu. Pinter, cucuku memang pinter.

Iki Kang Mas Bayu Baru Pamiyarso Sutresno Pasugatan Ladrang Bimo Kurdo Laras Pelop Padat Limo Dening Karawitan RRI Surakarta Kulawau Sampun Katuraken Wonten ing Acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang Siang Punika Pasugatan ingkang salajengipun Iki menika Ladrang Gonjang Pati Laras Pelok padat barang menika mangke kasambet tukung laras pelok padat barang taksih sesarengan kalian karawitan RRI Surakarta sumangga

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi.
1: Yes no.
2: Dulu pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njoro ora keduman lho.
1: Sugih dirasani kere di sia-sia.
0: Lah iya to lho.
3: Omong ting tong. Cakeming kemong.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuk ki ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, kumalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok lung, cocok.
1: Ada iki lho Kang, tangane cocok ya cocok. Rai jadi kramusi.
4: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk membenahi tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau MPLB atau galian C di wilayah Jawa Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum sekaligus menciptakan tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan KPK difokuskan pada pemetaan perizinan, penguatan pengawasan, sinkronisasi tata ruang hingga penertiban aktivitas tambang tanpa izin. Pembenahan itu diharapkan mampu menutup celah pelanggaran yang selama ini masih terjadi di sektor pertambangan. Lutfi menegaskan sektor galian C milik atau Mas Kami memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan persoalan hukum, kerusakan lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah. Beralih ke informasi lainnya, menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah akan menggelar turnamen e-sport Kapolda Jateng Cup 2026. Kompetisi yang mempertandingkan games Mobile Legends Bang Bang kategori beregu 5 versus 5 ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian talenta muda berbakat di bidang olahraga elektronik atau e-sport. Kabid Humas Polda Jateng Kombespol Artanto mengatakan turnamen tersebut merupakan upaya Polda Jawa Tengah untuk memberikan ruang positif bagi generasi muda dalam menyalurkan minat dan bakat di dunia digital yang semakin berkembang. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki banyak potensi atlet muda e-sport yang perlu mendapatkan wadah kompetisi yang sehat dan terarah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Terang dud, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin asik, semakin redup juga ya. Tapi tetap semangat tentunya, tetap bahagia ya. Malam mingguan bareng Perempat Semarang ya. Masih sore mas, malam minggunya masih nanti. Yowes, menanti malam minggu bareng Perempat Semarang ya. Di acara Pro Dangdut Perempat dari Semarang yang makin asik juga, makin ramai juga ya. Masih bersama Fahri di sore hari ini hingga jam 5 sore. Nanti di acara Pro Dangdut kita bergoyang bersama. Monggo, yang nanti mau bergabung ya, mau bergoyang, mau senggol-senggolan, mau request lagu dangdut, kami silahkan di 024 8316661 ya teleponnya ya. WhatsAppnya di mana? Di 0811277791. Yang sudah mengudara di line telepon, ada siapa di sana, Bro Dangdut?
1: Bro Dangdut, semakin sore, semakin asik.
0: Semakin asik. Pak Buhori.
1: Lagu mas, Pak.
0: Lagu menapa?
1: Salah hitung.
0: Hah?
1: Salah hitung dari Ilya Kadam.
0: Salah hitung Ilya Kadam. Tak carikan dulu ya, salah hitungnya kalau belum ada nanti gantinya apa?
1: Gantinya?
0: Mm-hmm.
1: Gantinya piring diranting nih kulo, meja dan kursi.
0: Meja dan kursi. Ji, siap, tak carikan salah dulu ya, salah hitungnya ya.
1: Pasti yang lagi tugas sehat jasa keluarga.
0: Inji.
1: Panjang umur kan harus tinggi. Belajarnya
0: tidak
1: tidak inop, tidak karyati, tidak aneh, istri sembung sebelajo.
0: Inji.
1: Kalian Pak Muhammad Abdul Ghafur, Mas Bowo, Pak Kamari, Pak Kabut, Pak Sastrojirat, Mas Sugeng yang ada di Pucang Gading, bukan Pucang Jambi, Sugeng Toten. Makasih Mas Heri.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu. Salah hitung ya, nanti Pak Buhori ditunggu ya. Semoga nanti ketemu ini sambil tak carikan, sambil kita angkat pendengar berikutnya yang di WhatsApp Romat Semarang, Pak Kabut Pro Dangdut.
2: Semakin asik.
0: Makin asik.
2: Oke lah, pokoknya Pak Kabut SGK minta dibuat putarkan lagu.
0: Apa?
2: Yang disiapkan itu nanti itu mas.
0: Apa?
2: Bersemilah mas ya.
0: Bersemilah dari siapa itu Pak Kabut?
2: Oksin.
0: Oksin.
2: Golnya nanti Bu Dewi ke Pak Sabto ikut Pak itu Sastro Jenggirat dan Bu Dewi. Nah, itu Pak Bukori juga. Terima kasih mas ya.
0: Nji siap
2: nanti
0: sama-sama.
2: Dibaca mas ya.
0: Oh anu pantun.
2: Oke. Nji. Terima kasih.
0: Sama-sama Nji, sampai jumpa, sehat selalu Pak Kabut yang di Jalan Ngablak ya. Lagunya Bersemilah Muhsin Alatas. Nanti kami siapkan dulu. Di belakangnya ada siapa yo? Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut. Semakin asik.
0: Semakin mantap, asik.
3: Mantap tenan.
0: Mantap tenan ya, yang di Bojonegoro lagi ini ya Bu Yanti ya.
3: Pak Fahri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti.
3: Sehat ya Mas Fahri?
0: Oh, masih sehat, selalu sehat.
3: Alhamdulillah. Request lagu Mas Fahri.
0: Lagu nih Bun.
3: Lagu nih Bun. Sembilan Purnama.
0: Sembilan Purnama.
3: Purnama.
0: Sobi mangke kula padosaken rumiyin nggih Bu Yanti nggih.
3: Nggih.
0: Ada pandha.
3: Assalamualaikum kagem Bapak Bukori. Lajeng Bapak Kabut kula nggih. Salam sehat semua, sehat-sehat mawon nggih Mas Fahri.
0: Amin nggih.
3: Bapak Ibu-ibu, sedoyo Tante En, Mbak Dewi nggih. Kagem Mas Fahri. Salam sehat, semangat, bahagia, sejahtera. Resenipun lancar, berkah barokah Mas Fahri sekeluarga. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga yang di Bojonegoro ya, ada Bu Yanti. Tadi lagunya apa? Sembilan Purnama. Nanti kami siapkan ya. Belakangnya ini ada siapa lagi? Ayo kita terima. Ada Pak Sugeng BT ini ya, Pro Dangdut. Halo.
4: Pro Dangdut memang asik sih. Asik.
0: Wah, asik. Nggih.
4: Mas Fahri, nyuwun lagu Mas Fahri.
0: Lagu nipun menapa?
4: Teman.
0: Teman.
4: Iya, Roma Irama.
0: Oh, teman Roma Irama. Nggih, siap.
4: Salam-salam nggih.
0: Heeh, monggo.
4: Wau, pertama Pak Bukhari nggih.
0: Pak Bukhari Mayong.
4: Pak Bukhari nggih, matur sembah nuwun Pak Bukhari, salamipun, salam balik saking Pak Sugeng Binte.
0: Heeh.
4: Kagem Pak Abdul Ghafur.
0: Heeh.
4: Wau, Pak Kabut SBG.
0: Nggih.
4: Mas Bowo, Pak Dewi. Bu Anis.
0: Heeh, nggih.
4: Tante En, Putri Sembung, Bunda Inop, Lansedoyo Kemawon,
0: Matur
4: sembah nuwun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Sugeng BT yang tadi sudah bergabung. Ya lagunya Teman, Teman Rock. Oh, ya, Teman dari Oma Irama nanti kami siapkan ya. Ada Bu Hasri yang sudah kirim WhatsApp ini ya, Pro Dangdut, semakin asik, selamat sore Mas Fahri, salam sehat ya, bahagia selalu juga untuk panjenengan, amin. Mau minta tembangnya Oma Irama Elvi Sukesih, Cinta Abadi. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia gitu, Pak Sastro, Kang Uru, Pak Sabto Tuntang, kebalik Pak Sabto, Kang Uru, Pak Sastro yang dituntang ya, Mas Bagio, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Min ya. Ada Bu Astuti juga, Bu Kartika, Bu Anis, Bu Sarinem, semuanya saja. Ini banyak sekali ya dari Bu Hasri. Semoga selalu diberikan kesehatan Mas, amin. Lagunya Cinta Abadi ya, nanti kami siapkan coba Cinta Abadinya. Yang di lain telepon sudah kelundang-kelunding. Ayo Pro Dangdut.
5: Halo. Selamat
0: sore.
5: Semakin sore. Semakin asik Mas Fahri.
0: Semakin asik Bu Karyati yang di Kembang Jepara.
5: Iya. Yang di Kembang Pocer Lapangan Kembang ini sore ini agak mendung Mas Fahri.
0: Oh, agak mendung ya. Redup ya.
5: Ya.
0: Siap.
5: Tapi enggak hujan loh ya, mendungnya.
0: Mendung bukan berarti gitu, hujan. Nah, dari kemarin gitu terus sore-sore.
5: Ya, begitu aja ada.
0: Oh.
5: Dari siang sampai sore itu adanya mendung-mendung
0: aja. Mendung mesra semoga ya. Ini gimana lagunya apa Bu Karyati jenengan?
5: Lagunya? Lagu Terlambat Saja Mas Fahri.
0: Terlambat. Dari
5: terlambat siapa? Yang dari Ida Laila.
0: Oh, nji siap.
5: Mungkin salam yang ikut Bu Yanti, ada Pak Sugeng.
0: Nji.
5: Pak Bukhari udah ikut yang di depan-depan aja.
0: Nji.
5: Untuk semuanya aja, spesialnya buat Mas Fahri. Sore ini yang ditugas semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
5: Nji. Tetap semangat dan kesehatan Mas Fahri.
0: Amin, nji.
5: Ya, lagunya tak tunggu sambil nyapu-nyapu dulu lingkungan warung, Mas.
0: Wah, nji bersih-bersih ya di warung ya.
5: Dulu nyapu dulu, terus habis nyapu baru beres-beres.
0: Beres-beres warung, nji. Pokoknya semangat.
5: Selamat bertugas sampai jam 5 nanti, Mas Fahri.
0: Nji, siap.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu pokoknya yang di pojok lapangan Kembang Jepara. Ini ya ada Bu Karyati. Bu Karyati yang tadi katanya mau nyapu dulu. Nanti kalau udah bersih gitu, tinggal beres-beres warung terus pulang ya. Lagunya Terlambat Ida Laila, sahabat budaya. Untuk Pak Bu Hori ini kami siapkan Salah Hitung ya. Salah Hitung untuk panjenengan semuanya saja. S. Ahmadi, monggo kita nikmati bersama di sore.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian nyelekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4.

0: Serabi kalibeluk berbeda dengan serabi biasanya. Bentuknya sebesar mangkok dengan diameter 10 cm. Serabi ini memiliki tekstur berongga dengan bentuknya yang bundar setengah lingkaran. Biasa disajikan satu pasang yang berisi dua loyang tanpa kuah. Serabi kalibeluk memiliki dua varian rasa. Yang pertama original dengan rasa gurih dari olahan santan. Varian rasa yang kedua dengan rasa manis yang telah ditambah gula merah atau gula aren. Proses pembuatan serabi kalibeluk masih menggunakan peralatan tradisional, yaitu alat tumbuk dari kayu, wajan yang terbuat dari tanah liat, serta tungku perapian kayu bakar. Hal ini digunakan untuk menjaga rasa keaslian serabi yang harum. Serabi kalibeluk bisa didapatkan di sentra pembuatan serabi di Desa Kalibeluk maupun di Pasar Uwarungasem. Ada pula beberapa pedagang rumahan yang buka sejak jam 6:30 pagi.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Prodangdut, semakin asik, semakin seru, semakin yahut ya. Sembilan purnama tadi sahabat budaya untuk panjenengan semuanya saja yang saat ini masih mendengarkan Prodangdut Perempat RRI Semarang ya. Via telepon ada siapa di sana, Prodangdut?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang di Mijen, Bu Dewi
1: ya. Kita lagu mas.
0: Apa lagunya?
1: Antara teman dan kasih.
0: Antara teman dan kasih.
1: Adila boleh enggak?
0: Ya enggak tahu, nanti saat ketemu nih ya toh. Yang penting salah. Antara teman dan kasih ya. Yeah.
1: Salamnya buat Bapak Asun Gofur, Bapak Wayu Sutarto, Bapak Anggoro, Bapak Sastro, Bapak Subagio, Bapak Pardiono, Bapak Kabut SGG, Joko KSM, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Bu Karyati, Bu Tante, Mbak Tante,
0: Tante.
1: Bu Sutarto, Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Bu Minkas Manto, adikku Abowo, salam buat semuanya saja,
0: serta
1: ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Selamat
1: mari, jaga kesehatan. Jangan lupa diberi kebahagiaan,
0: amin,
1: diberi panjang umur, dan diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Kalau pulang hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di BSP Mijen, sahabat budaya ya. Ada Bu Dewi, lagunya Antara Teman dan Kasih. Nanti kami siapkan ya, yang versinya siapa ya wis dinteni wae. Ditunggu ya. Terima kasih atensinya, sehat selalu untuk Bu Dewi. Di belakangnya kita ke Jepara ada Mr. Owi Prodangdut.
2: Semakin sore, semakin asik loh Mas Pak.
0: Semakin asik Mr. Owi. Lama tidak berjumpa.
2: Ini kula niku antri kawit wingi
0: mboten
2: diangkut-angkut. Ngoten lho.
0: Mun antri ning mboten diangkut-angkut nggih, wah jan. Kedah sabar.
2: Nggih, kula niku wingi niku nganti ping 5 mboten diangkut kula nggih. Tak glitakno mawon.
0: Nggih, monitor mawon ngoten nggih. Monitor setia saja.
2: Heeh. Nggih.
0: Nggih, Bun.
2: Salam-salam nggih Mas Fari.
0: Anu rumiyen tembangipun rumiyen.
2: Oh, tembang iki bulan apa Mas Fari?
0: Juni.
2: Juni ra Mas Fari.
0: Nggih.
2: Niki kisah iki mawon, kisah di bulan Juni.
0: Kisah di bulan Juni.
2: Saking Roma irama.
0: Heeh, mangke kula coba aturaken nggih, dipun tenggon nggih.
2: Nggih, salame kangge Pak Abdul Gopur, Pak Kumpul, Pak Sastro Cenggira, terus Pak Noto Sate, Pak Kabut SDG, Bunda Ino, Mbak Ani, Tante M, Tante Karyati, Kale, Pak Maduri Troso.
0: Oh injih.
2: Sampun nggih Mas Fahri.
0: Injih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat kagem panjenengan. Injih Pak Owi, Mr. Owi yang di Jepara tadi ya, lagunya Kisah di Bulan Juni ya, wis nanti tak siapkan dulu ya. Ada Bu Sri Wahyuni Papandayan Prodangdut. Semakin sore semakin asik Mas Fahri, anak lanang, ibu absen ya. Salamnya buat Tante N, buat Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Anis, Bu Arti, Bu Titin Lamper. Ada siapa lagi, Pak Sabto, Pak Abdul, Mas Bowo, dan semuanya saja ya. Minta lagunya Mendem Wedoan. Waduh lagi biye. Buat panjenengan selamat tugas, semangat selalu ya. Nanti coba tak carikan dulu ya Bu Yuni ya. Ada panda ini di bang lagunya ya, Mendem Wedoan. Wah jan dia mendem sing liane wae, mendem sing ape-ape ya toh. Ini ada siapa lagi yang di line telepon Prodangdut?
3: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Semakin asik jih.
3: Badhe nyuwun tembang nggih, Mas.
0: Tembang menapa?
3: Terguncang.
0: Terguncang.
3: Nggih, gempa bumi niku lho, Mas.
0: Gempa bumi, nggih, siap.
3: Salamipun nderek Mister Uwi. Gotri.
0: Nggih, Uwi Gotri.
3: Gotri niku wah gotrine akeh, Mas.
0: Ngaten, nggih.
3: Nepusi gotri niku cedhak kiwa tengen kriuk-kriuk wonten.
0: Krauk-krauk napa kriuk-kriuk?
3: Ah, nggih kados marneng. Ugi kagem Bapak Bukhari, Ibu Sri. Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika.
0: Nggih.
3: Wonten teng Meskal, Mas.
0: Sinten?
3: Wong bagus ki nek munggah
0: sing
3: kene wae babon.
0: Nek
3: sing on air lambene dikawet.
0: Jeparo nggih. Jepara ya.
3: Leres.
0: Leres
3: mas.
0: Pun mangke kersane nggih ta. Jenengan ngrampung karo yen.
3: Heeh. Mun bare iki kula ta mandat sampeyan on air mongke. Heeh,
0: nggih nggih nggih.
3: Kuwi ngaten kemawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya belum selesai sudah disenggol-senggol ini ya. Coba kita terima yang di Jepara ini. Halo Bro Dangdut.
4: Halo.
0: Halo.
4: Bro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Semakin asik ya.
4: Sore Mas.
0: Sore Tante En.
4: Aku dikasih lagu.
0: Apa?
4: Apa ya? Singkong Bapa. Keju Mas.
0: Singkong keju.
4: Iya, dari versinya Adela.
0: Panganan apa meneh iki? Nggih, singkong keju dari Adela ya, nanti tak siapkan ya tante ya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Pokoknya yang minta itu. Aku suka singkong
0: sama keju.
4: Kamu suka keju.
0: Iya.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Ibu semuanya aja.
0: Nggih, siap.
4: Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu ya, Mas.
0: Nggih, siap. Selalu amin.
4: Semangat dan kesehatan, jangan lupa, Mas.
0: Apa itu?
4: Selalu bahagia.
0: Bahagia juga untuk Tante N ya. Full Bisa smile.
4: Kita dengar lagunya.
0: Siap.
4: Sambil berbersih olahraga sore Mas, biasalah.
0: Bonji nyapu sama masak ya nanti ya.
4: Makasih. Selamat sore Mas.
0: Selamat sore Tante N, sehat selalu. Lagunya singkong dan keju. Ada siapa lagi yang sudah bergabung ini ya? Bu Isrofia yang di sekarang Gunung Pati. Assalamualaikum Rondangdut, semakin sore semakin asik. Request lagunya Idaman Hati Mas. Salamnya buat Bunda Sarinem, Butik Toyo gitu, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin dan istri, Pak Gabut SGG, Pak Markus, Bunda Sri Wahyuni, Bu Eni juga dan Mbak Sela ya. Untuk semua pendengar Prodangdut dimanapun berada, lagunya Idaman Hati ya Bu Isrofia ya. Nanti kami coba siapkan dulu, jadi tunggu. Kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya, karena sudah ada banyak sekali atensi yang masuk, yaitu antriani ya saya dawa meneh. Kita putar kembali satu persatu, pelan-pelan saja. Oma Irama sahabat budaya, teman ya untuk panjenengan semuanya.

0: Sahabat Budaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah Tedinkop UKM Jateng mengukuhkan posisinya sebagai salah satu barometer inovasi pelayanan publik. Melalui inovasi Akademi Balatkop atau ABAL, Dinkop UKM Jateng berhasil menembus jajaran top 10 ajang bergengsi Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah atau IDEA Jateng 2026. ABAL merupakan program pelatihan digital dan kewirausahaan dari Dinkop UKM Jateng. Program ini memfasilitasi pelaku koperasi dan UMKM di Jawa Tengah untuk meningkatkan daya saing bisnis dan keterampilan di era digital. Beralih ke informasi lainnya, Semarang menjadi tuan rumah silaturahmi nasional perdana Anissa Thorikhoh Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau Anito Aswaja yang digelar di Wisma Perdamaian pada Sabtu 13 Juni 2026. Ribuan anggota organisasi perempuan Thorikhoh di bawah naungan Jamiah Ahlid Thorikhoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah atau Jatma Aswaja dari berbagai daerah di Indonesia diperkirakan menghadiri kegiatan tersebut. Ketua PB Anito Aswaja, Syekhah Walafiah, mengatakan silaturahmi nasional ini menjadi momentum bersejarah. Ajang ini merupakan pertemuan akbar pertama berskala nasional yang mempertemukan anggota dan pengurus Anito Aswaja dari berbagai wilayah di tanah air. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, tetapi juga memperkuat komitmen dalam mengamalkan serta menyebarluaskan nilai-nilai Ahlus Sunnah Wal Jamaah di tengah masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik.

0: Dangdut, semakin asik sahabat budaya, makin sore makin asik ya. Tadi ada kisah di bulan Juni ya, untuk Pak yang di mana tadi? Untuk Pak, oh Mr. OW yang di Jepara ya, tadi sudah mengudara requestnya. Ini bulan apa Mas? Juni. Ya udah, kisahnya saja kisah di bulan Juni ya, kami siapkan, kami putarkan untuk panjenengan semuanya saja pendengar siap Pro 4 RRI Semarang yang di Kendal. Eyang Anggoro, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Semakin asik ngelilir turu.
0: Oh lah ngelilir kalau mau keroncong hatiku sendang gitu Banjaran, yeah. Wah, ya wes langsung 14.
1: Kan sana wes gue itu. Segalanya bagiku ini.
0: Segalanya bagiku ya.
1: Nggih,
0: di rumah tapi kedah omah nggih.

0: Uno cae, Oh, nggih matur nuwun sanget kula tak rungokke dilekamin.
1: Dilekamin pisan nggih. Nggih niki cara ngriku ngene kula Banyumasan.
0: Banyumasan ngono bae. Monggo dilanjut
1: lanjut matur nuwun kalu
0: semuanya saja. Segalanya bagi
1: nggih siap yang anggur yang di Kendal ya segalanya bagiku nanti kita putarkan yang original ya kalau beliau itu sukanya yang original nggih nanti coba kami siapkan yang di lain telepon lundang-lunding ayo bro dangdut
2: makin asik
1: makin asik bocah Kendal ini sepertinya ya
2: bocah Mas
1: langge bocah Kendal Bu Eni
2: halo Mas lagunya Pemuda Idaman ada enggak ya?
1: Pemuda Idaman? Tak carikan dulu.
2: Aku
1: lalu tanya. Nji, ada, tenang saja. Pemuda ada, Idaman, okay. Pemuda Gondrong, ini ada semua.
2: Semua Idaman, saya rasa Gondrong.
1: Gondrong makanya malah buat teman-teman kita. Yang Idaman, hey. Idaman.
2: Assalamualaikum, Mas.
1: Kagum sih, dan mau enggak?
2: Belum, kagum. Yang anggur
1: Sabto
2: Kampung Pelangi Mbak Sarinem Alas Mbak Dewi Bakala Ibu Mbak Dewi Jen Kali Kembang Pak Sato Jendret Jaki maaf Mas Wahli
1: oh inji siap
2: Matur bangun Yon pangapun Assalamualaikum
1: inji waalaikumsalam tansa sehat Bu Eni yang di Mboja Kendal gitu lagunya Pemuda Idaman ya nanti kami siapkan yang di WhatsApp Roma Semarang Mas Hasan Asyari di Ungaran ini ya selamat sore Mas Fahri Mas Hasan hadir di Ungaran ya ini minta lagunya Matahariku salamnya buat semua saja pendengar Pro Dangdut gila untuk Mas Fahri semoga sehat selalu amin terima kasih nanti kami siapkan coba ya Matahariku ya ada siapa lagi Bang Ragil nasi goreng undip wah selamat sore Bro Dangdut semakin asik Mas minta lagunya Sedingin Salju ya kirim salamnya buat semua pendengar spesialnya untuk Mas Fahri pokoknya selamat malam mingguan ya semoga malam mingguan kita untuk panjenengan juga sehat selalu Bang Ragil ya laris manis nasgurnya yang di Tembalang Undip Pak Basir Kudus ayo Bro Dangdut
3: Bro Dangdut semakin sore semakin rame
1: makin rame ya
3: di Kudus rada mendung-mendung
1: di Kudus agak mendung
3: ya
1: oh ngaten sama kayak di Semarang
3: iya mau rekas lagu
1: apa lagunya lagu
3: kerinduan
1: kerinduan
3: oke
1: okay. Jih siap
3: mau salam-salam
1: buat siapa
3: dari Ida Safitri Nur Enisol dan Pak Ridja semuanya Pro Dadut sore
1: jih
3: oke, makasih buatnya penyiarnya. Semoga umurnya panjang.
1: Amin, Ji. Panjang umur juga untuk Pak Basir. Sehat selalu ya, Pak ya. Yang di Kudus ada Pak Basir lagunya Kerinduan. Tadi Mas Hasan requestnya Matahariku, gitu Bang Ragil tadi Sedingin Salju ya ini kami siapkan satu persatu ya kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya mendem wedoan waduh sampai tenan ini dari Adela ya Mas Fendik dan Divarina untuk Bu Sri Wahyuni Papandayan monggo kita nikmati bersama
4: Boe
5: apa toleh
4: rungokno mbok

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketa ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapake, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ada idaman hati sahabat budaya ya, untuk tadi yang sudah request ini kalau tidak salah Bu Isrofia ya, yang di Sekaran Gunung Pati gitu. Tadi sudah monitor gitu. Ini ada siapa lagi, Pak Ngatman yang di Ndelik Rejo. Pro Dangdut semakin wasik Mas Pahri, requestnya lagu Teman. Oh lah udah tadi Teman yang dari Oma Irama, berarti sama kayak wah Pak Sobo kayak mau sing request nih, tapi sudah diputar ya. Semoga terhibur Pak Ngatman yang di Ndelik Rejo. Kirim salam buat Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Inop, Tante En, Pak Bukhari, Pak Kabut, Pak Kumkum, Pak Sastro J, ya toh, Pak Sastro Jenggirat, dan semua sahabat budaya ya. Untuk panjenengan selamat tugas. Ada Bu Tarto yang di Gunung Pati, ayo selamat sore.
1: Selamat sore, mendung banget.
0: Wah, jan mendung banget ya di Gunung Pati ya, Bu Tarto ya.
1: Sehat mas.
0: Tangis tuh pun sehat, semangat, bahagia.
1: Aku sebagai rungkat.
0: Rungkat, jenengan?
1: Rungkat. Ya mendung ini sebagai rungkat, apa aja rungkat kok.
0: Apa aja rungkat ini bareng apa, jih.
1: Aku lagi kirim-kirim salam, siap. Maka tentu warga Mas Fahri, semoga sehat, ada semut, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya.
0: Amin, jih, siap. Tak tunggu
1: dengan pelawang, jih.
0: Jih, siap, pun tenggon, jih, putar tunji, sami-sami, sehat selalu yang sedang mendengarkan perundangdut di depan pintu ini ya. Tak tunggu ning ngarep lawang wis mesake sing arep mlebu sing arep metu gitu. Sehat selalu Bu Tarto. Ada Pak Sabto juga, Kang Ruraya. Selamat sore, perundangdut semakin asik. Minta lagunya Tidak Semua Laki-laki. Salamnya buat Tante En gitu, Bu Titin, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, dan semuanya saja. Ini banyak ya. Dapat salam dari Pak Sabto. Pokoknya selamat, sehat, bahagia semuanya, Nji. Ada siapa lagi? Oh, Pak Mus, ngubuk ini ya. Tasi Cementel wonten Perempat Semarang, Mas, Nji. Wah, luar biasa ini pendengar sia ya dari ngubuk ini, Pak Mus. Pokoknya sehat selalu ya, mau itu campur sari, ya toh, keroncong siang, saya ingin dangdutan ya, tetap monitor ya toh, Cementel neng Perempat RRI Semarang ya. Mas minta lagunya Roma ya. Yang apa ini? Kaya Hati. Ini dari Ibu Sinta di Kendal. Salam buat semuanya saja ya Mas Nji. Siap Bu Sinta, sehat selalu ya untuk panjenengan yang di Kendal. Lagunya Kaya Hati ya Oma Irama nanti. Semoga waktunya masih mencukupi ya Bu Sinta ya. Kalau belum cukup ya udah besok di lain kesempatan boleh request lagi Nji. Ada juga Pak Amin yang di Meranggen gitu, Kali Tengah ini ya, Demak sana. Pro Dangdut semakin sore semakin asik, Mas Fahri selamat tugas ya. Salam buat semua pecinta Perempat dimanapun berada, semoga sehat walafiat, rezekinya melimpah, berkah barokah. Jih, request lah apa ini? Requestnya lagu Terlanjur Basah ya, yang versinya Diva Hani duet sama Firat Santika. Waduh. Ya nanti nggih Pak Amin nggih dan Ibu Handayani juga. Semoga waktunya masih mencukupi. Terima kasih atensinya, sehat selalu. Pak Kabut SGG, wah ini pantunnya oke ini. Pantunnya banyak, coba saya bacakan ya. Jalan Wonodri, rumah Mas Bara, cakep. Di hari libur memotong rambut. Niken Salindri dan Happy Asmara sedang lembur. Micet Pak Kabut lho. Serat cedot tenan. Ha, masa dipijet nang Niken karo Happy Asmara ya apik manjih, siap. Terima kasih Pak Kabut ya pantunnya ya. Wis apa-apa afirmasi, sapa ngerti ra ya. Sumben keturutan. Nggih, siap. Salam sehat untuk semuanya saja Mas Fahri. Salam sejuk segar nggih. Sehat selalu yang di Jalan Ngablak ini ya. Bu Sri Wahyuni, terima kasih anak lanang. Lagunya sudah diputer njih. Siap. Pokoknya sehat selalu, semoga terhibur ya. Punyaku kok belum terbaca. Walah, wong jenengan ngechat melih Bu. Arti tadi ya mumbul meneh pesane. Njih. Assalamualaikum Bro Dangdut Mas Fahri, semakin asik njih. Dari Bu Arti minta lagunya Satu Rasa Cinta ya. Matur nuwun Mas Fahri, selamat tugas, sehat selalu, bahagia, smile, pokoknya rezekinya melimpah, berkah barokah. Salamnya buat Bu Titin ya, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sabto, Sabtro, Pak Sabtro ya apa tuh, Pak Sabto dan Pak Sastro ya, dan Pak Wahyu juga ya. Selamat sore, selamat beraktivitas Ji. Terima kasih atensinya ya untuk Bu Arti yang di Genuk, sahabat budaya Semarang. Ini satu lagi sebelum ke tembang, ayo Pak Sastro Jenggirat, Prodangdut.
2: Prodangdut semakin sore semakin sulit nilainya.
0: Anggi semakin sulit.
2: Sudah hampir 1-2 jam saya nelpon
0: tadi. Wah, sudah
2: apa?
0: Ya udah ndak bisa.
2: Karena saya enggak dari Jalailah.
0: Ji.
2: Sama Mas Koriati ya. Karena
0: saya. Ji, coba ada nanti. Dong. Ya tak siapkan ini ya Pak Sastro ya. Ji.
2: Masalahnya tadi waktu keroncong saya enggak
0: putih. Yo wis oke sih enggak keputar. Ji, siap.
2: Waktunya sudah mendesak.
0: Ji.
2: Buat Mas Fahri sama tugas tetap sehat, tetap semangat, dan selalu rezekinya lancar.
0: Terima kasih. Sama-sama Pak Sastro Jenggirat ya. Ini suaranya tadi agak pelan gitu, mungkin jaringannya yang kurang sip ini ya, atau ora petuk gitu aja. Lagunya ya nanti tak siapkan. Perkara diputer porane ya ndak tahu nanti ya, ini karena waktunya sudah terbatas, jadi kita kembali ke tembang ya. Segalanya bagiku sahabat budaya, monggo ini dangdut klasik untuk panjenengan semuanya saja.

Nur Halimah dengan Matahariku ini ya, menjadi satu suguhan terakhir sahabat budaya dalam acara Pro Dangdut Perompat RRI Semarang sore ini ya. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan kirimkan ya, panjenengan berikan mulai pukul 3 hingga 5 sore ini. Sekaligus juga Fahri mau pamit undur diri sahabat budaya. Jadi setelah ini Mas Tono Langen Martiko siap untuk menemani panjenengan semua hingga tutup siar nanti. Selamat sore, tetap sehat ya. Selamat mendengarkan satu suguhan terakhir dari Nur Halimah, dan kita bersua kembali di lain hari, lain kesempatan sahabat budaya. Terima kasih.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah Dinkop UKM Jateng mengukuhkan posisinya sebagai salah satu barometer inovasi pelayanan publik. Melalui Inovasi Akademi Balatkop atau ABAL, Dinkop UKM Jawa Tengah berhasil menembus jajaran top 10 atau top 10 ajang bergengsi kompetisi inovasi daerah Jawa Tengah IDEA Jateng 2026. ABAL merupakan program pelatihan digital dan kewirausahaan dari Dinkop UKM Jawa Tengah. Program ini memfasilitasi pelaku koperasi dan UMKM di Jawa Tengah untuk meningkatkan daya saing bisnis dan keterampilan di era digital. Kepastian keberhasilan ini diperoleh berdasarkan rilis dokumen dinas dan pengumuman resmi Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Jawa Tengah. Dokumen yang ditandatangani secara elektronik tersebut berisi tentang hasil penentuan top 10 kompetisi IDEA Jateng tahun 2020-an. Dinkop UKM Jawa Tengah sukses menyisihkan puluhan kandidat lainnya setelah melalui proses seleksi. Instansi ini berhasil mengamankan tempat di jajaran 10 besar terbaik untuk kategori pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, Semarang bakal menjadi tuan rumah silaturahmi nasional perdana Anisa Thoriqoh Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau disingkat Anito Aswaja yang akan digelar di Wisma Perdamaian pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Ribuan anggota organisasi perempuan Thoriqoh di bawah naungan Jamiah At-Tahiyyah Al-Mutabaroh An-Nahdliyah Jatma Aswaja dari berbagai daerah di Indonesia diperkirakan menghadiri kegiatan tersebut. Ketua PB Anito Aswaja, Syekh Wal Afiyah mengatakan, silaturahmi nasional ini menjadi momentum bersejarah. Ajang ini merupakan pertemuan akbar pertama berskala nasional yang mempertemukan anggota dan pengurus Anito Aswaja dari berbagai wilayah di tanah air. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat ukhuwah Islamiyah, tetapi juga memperkuat komitmen dalam mengamalkan serta menyebarluaskan nilai-nilai Ahlus Sunnah Wal Jamaah di tengah masyarakat. Acara ini adalah acara sosialisasi untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi tentang Thoriqoh Aswaja kepada masyarakat seluas-luasnya. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bon iki wis kepenak tenan pisanan ya. Petro dadi ratu. Wah, ratune ya wis nyangka pinco, esuk-esuk wis sira tumbang ngedangkrang kaya dalang gaweane karepe mung mejang wong wae karo dutang-duting. Niku kegambaranipun Mus Mulyadi kala wau nggih nalika tiang ingkang mboten trep menika dipun lenggahaken dados panguwasa menapa malih ratu. Ngamarta ya bak bubar kabeh kaya sugeng dalu langgam Jawa tembang Jawa sugeng dalu. Halo, aku sing budek apa panjang sing ora metu suarane. Jangan dianggora.
1: Nun
0: jangan kau neng tengah sawah.
1: Petro dadi ratu nyonggo pinco mangan klungsung
0: ngono. Petro dadi ratu, Petro dadi ratu nyangka pincuk nyedot
1: mangan klungsung.
0: Oh nyedot susu nek aku kaya klungsung iki ngloloti susu kambing ya teh tawa. Nyeta susu sapi iki.
1: Sing kondang susune.
0: Wah nggih kalau wingi nika kula mulai ya wah susune wis do wancine meres aku ngono. Ora sah diperes.
1: Raup wis pokoke lah.
0: Nggih.
1: Jenggelek balima.
0: Kaya pas.
1: Kandung kondorio kondor. Judulnya apa tau kan tembangnya mas?
0: Cawo geletak
1: padahal mamahan es sing ireng rupane kaya po lam cawo kaya
0: po. Nge, lam cawo nih kok.
1: Kaya terimane godong diwenyet kaya mas ya?
0: Nge, godong anu, napa tau nih kok nge, godong lali. Nge,
1: godongnya jenisnya lam cawo kue.
0: Lam cawo nge, diremet kok ya terus tadi panganan enak sing bergizi berserat tinggi di kulinak ke ngoten nih kok. Ngunjuk cawo ngoten nih kok.
1: Ya ta. Nggih, ana menung sosok iki wis ora ngerti. Gitu sih. Sosok iki sing kondang ya sing kemasan pabrik. Iku dibutuhke caune gleda.
0: Nggih, wis beres niku kok ya wis tak cepak kowe awet wae lho niku.
1: Katur daya kemawon. Lah nek suarane Mus Mulyadi niku pancen ketriyen kanggo tembang-tembang sing celelekan ngono kuwi pengen lupa.
0: Enak, nggih.
1: Ketriyen niku.
0: Sing kritis-kritis ngoten niku nggih.
1: Tapi nek tembang-tembang sing melankolis atau yang sentimental motil seneni karo tanggane.
0: Iya.
1: Kowe kurang pas rumangsaku kupingku lho.
0: Nggih.
1: Ngaten Kang Mas Tomo.
0: Ngaten.
1: Dawuh matur nuwun sanget kalajengaken kula tak mingkep.
0: Monggo njenjen-njenjen matur nuwun. Cao kleta. Acengkelek munggah maning. Halo. Halo Dek Kabul.
2: Halo.
0: Piye Petro dadi ratu?
2: Halo.
0: Ki bocah kok hula halu.
2: Sugeng dalu.
0: Wis kenane ora krungu. Ya.
2: Wah. Bakul sing disuwun mutandrian berarti nggih sing siapke napa niku Mas.
0: Niki cau gletak impenku terus sesawangan asri loro tresno. Ayo pilih ndi?
2: Ae enak santen puter santen.
0: Ya.
2: Dan parian niku Mas.
0: Pa.
2: Arian ndelongso.
0: Iya nah.
2: Urip
0: pisan kok
2: ndelongso. Botol pecah kok iso parah.
0: Waduh.
2: Sailengku ora tak lalu. Adol tanah dipeksa murah. Nangin yang tuku ponekak gulu. Artinya apa niku?
0: Artinya apa ta kuwi?
2: Artinya digusur.
0: Oh, digusur. Oh, ngaten.
2: Nah, digusur kan dipeksa murah kan agem enggak? Pecel-pecel
0: kuwi. Yo, ora kok terus dipecel ki telo wae. Telo.
2: Yo, nyatane ngoten riyen.
0: Ning saiki
2: ngono.
0: Wong digusur ki malah do diarep-arep e terus dadi sugeng dadak.
2: Riyen kula kula nate ngoten Mas taun.
0: Oh, ku jaman biyen kok ya. Mula lak loro atimu ora mari
2: kanca
0: yaene ya bet ya. Wis ora apa-apa le. Ora apa-apa ikhlaske wae.
2: Salam mangke nderek Bu Dewi.
0: Iya.
2: Nanten tembangnya
0: loro tresno.
2: Iwan Fales sing ujung aspal Pondok Gede Nelongso kulo.
0: Ya.
2: Iwan terus nggih.
0: Ya, semadang-madang kono sik. Monggo-monggo madang-madang sik gen rada genep. Bu Tato, wes jan iki saiki sik lakone nek iki. Mriki mriki.
3: Lakone. Lakone ning arep lawang ket mau. Nggih.
0: Anu
3: nggih Pak Dalang.
0: Wah, lha nggih.
3: Kulo style ke Gatot Kaca edan gen rame.
0: Oh, Gatot Kaca.
3: Wonten mboten.
0: Nggih, wonten niku, wonten. Mau Petro saiki Gatot Kaca lakon banyak kabeh.
3: Lah lakone njaluk ngono ngene aku.
0: Nah, nggih. Ya, wis engko kena. Niku sing kerah niku sinten? Kok kaya anek sing kerah.
3: Putu.
0: Oh, tak kira kucing. Kucing kerah.
3: Putu.
0: Wah, gayeng nggih malam Minggu ditunggone.
3: Anak adike kula.
0: Wah, jan seneng. Nggih. Salam kagem keluarga ingkang wonten dalam panjenengan sedaya nggih, Bu. Nggih.
3: Amin. Gula Bali putu kucing kelas loro ta pegi jayat ngejane Semarang wae.
0: Wah, nggih. Nggih,
3: dicak. Nek nang mriko kula critani.
0: Ha nggih nek enten pertemuan mungkin dijak melih nggih, Bu, nggih. Numpak. Anu trail
3: kula critani budak niku nggih.
0: Nggih.
3: Rahasia.
0: Oh nggih.
3: Nggih. Rusake aku, Mas.
0: Oh nggih. Nggih.
3: Dedek kula, Mas.
0: Oh, langge.
3: Awe talit.
0: Syukur alhamdulillah panjenengan saged momong, nggih to.
3: Dewe-dewe kula nggih.
0: Wah, nggih. Mula nggih tekan sepriki njenengan niku Bagas Kewarasan, ayem tentrem niku nggih salah setunggalipun amargi ngopeni nggih to. Lare.
3: Nggih, ngoten niku ampun nganu poe nggih.
0: Nggih.
3: Ya sesuk namung Mas nggih.
0: Nggih.
3: Rahasia ati. Sakake butahe.
0: Nggih,
3: lare. Yo sakake butahe Mas.
0: Nggih.
3: Gawe cilik nderek kula.
0: Nggih, Bu. Nggih. Kula niku nggih didereki
3: cah siji.
0: Nggih.
3: Pripun?
0: Kula niku ya didereki cah siji nek njenengan kira ngopeni bocah cilik dunung dalan kula dereki bocah siji ben dina mung arep gawe hawa wae. Ntar nanti kok gak ada gejelek wae. Ini tadi nih kok Bucahnya tadi
3: Iya. Niki nggih lumayan gak bucahnya.
0: Nggih syukur.
3: Tapi dari kula mboten purun dari agama Islam. Oke. Rapa-apa Mas. Oke.
0: Wah
3: caca. Awet cilek ngoten. Rapa-apa kula rapete.
0: Nggih. Matur nuwun Bu Tarto mangke menika. Kagem
3: Bumin Kaswanto.
0: Nggih.
3: Dereng minggah.
0: Dereng.
3: Niki dudel-dudel mereka to ya.
0: Nggih, lha niku wong-wong ben anu ngeteril-ngeteril
3: tembe kok. Atuh Bumin Kaswa. Monggo minggah, Bu. Niki penyiar Pak Dalang lho, Bu.
0: Dalang.
3: Eman-eman ora dudel-dudel
0: kok ora
3: tanda-tanda lho.
0: Ora di anu.
3: Agem keluarga Mas Tono semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki ngang kathah, Mas.
0: Nggih.
3: Matur hati-hati.
0: Matur nuwun
3: Bu nggih.
0: Nggih, Bu Tarto. Matur nuwun. Halo. Sugeng dalu.
4: Halo.
0: Aduh, waalaikumsalam. Suarane saiki dilus-lus anggere ketemu penyiar sing bagus dhewe mending ngono. Sajak kaya manja ngono. Manja apa grogi kaya iki?
4: Gantengnya
0: lah karuan, gantengnya. Nah iya, kayak yang ini kok ya ora di
4: sembuh. Ora mincuti wong. Mas, aku minta walang kekek jaipongan bisa enggak?
0: Ah, seneng ini kok rasa jaipong.
4: Iya, aku punya kok.
0: Ya,
4: walang kekek jaipongan.
0: Ya, nek lagune iki aneh ini diterpe karo kono ya wis umur sidak telu kok ya tersarem jaipong apa sempal doyokmu.
4: Ketemu opo piye?
0: Lah, mah aku nek ketemu karo kowe, engko kowe kedanan aku malah aku repot.
4: Astagfirullahaladzim.
0: Kowe iki senengane kedanan wong agek krungu suara
4: aku kedanan. Aku lagi kedanan mbek kapak kabut
0: to. Oh, lah iya kabut. Ya engko
4: Pak Kabut terima kasih salamnya. Salam kembali. Pak Pardiono, Pak Subagio, Pak Anggoro, Sastro Singgirat. Itu Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto, Pak Pardiono sudah itu. Mbak Bu Arti.
0: Ya, Bu Arti.
4: Salam buat semuanya saja.
0: Ya.
4: Selamat malam Mas Tano.
0: Nggih, sekedap niku kok jenengan niku kok ya kuwi bengesan anu lipstik kan kok mung dhuwur tok.
4: Alah, munyake.
0: Ini sore ora di lipstik iki kaya malah kaya wong bar kejebles tembok jenengan iki. Wes.
4: Lewat turunan India, yunek kangen nak tunek ke kaya mana?
0: Iya, jenengan gue kok ya iso-iso ni keturunan idiot barang ni lah. Gue ngatan gue Mbak Yung gue, matur nuwun.
4: Terima kasih.
0: Gue Bagas Waras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga nenayumu ya dok ya. Kena gue apa-apa ngono. Pak De Basir Kudus menikah ugi Sugeng Dalu, tembang Jawa perempat.
5: Sugeng Dalu.
0: Jenje, Pak De, wah Jan.
5: Mau minta lagu.
0: Mau minta lagu, lagunya ape? Ape kon?
5: Kutut manggung.
0: Kutut manggung. Ya ini yeah. Kutut manggung. Kutut manggung kok bengi. Anu seso bengi. Nggih. Senengan ya ini kok kutut manggung.
5: Teguh Pak penyiar.
0: Aku seneng anggere Piai Kudus kados panjenengan menika munggah nika seneng mangan tai. Ngono dah wah iki aku gak ben iki merdaya ning Jepara Kali Kudus. Kowe iki mangan taie, aku kaget. Iki kok ora menghormati tamu kok nawani kok mangan taie. Oh, mangan po piye jebulane ngono. Nek luwe mangano. Mangan taie aku ya mak jenggirat. Wis iki kok aku memplayu nek niku wah iki kok rusuh men ya jebulane salah ing pinaham. Ngaten. Gitu? Mangke mboten kutut manggung ning panjenengan kula aturi lara tresna sing pas.
5: Oh nggih,
0: mboten tresna karo nusa bangsa. Ah nggih Pak De. Ngono kok ya. Nggih, ngoten nggih.
5: Nggih.
0: Matur nuwun salam kagem keluarga panjenengan pamiyarsa perempat wonten ing Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Bojonegoro, nggih ta Tuban. Terus wes pokoknya sekitar-kitar Bloro, Grobogan, barang ngidul tekan Sragen. Wes komplit sedaya nggih. Mereka wonten ingkang sampun kinten WA ning mangke siji mboko siji ngaten. Nggih, Dek Sastra Jenggirat. Mangke kula aturi minggah ya. Nek kowe rung munggahi rasane donya kaya rung genep ngono lho, Tra.

0: apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
1: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
0: Kowe iki doyak begal ngono apa kepiye?
1: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
0: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
1: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
0: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
0: Ya wis nembung.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Piye, Kang?
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok-sopo wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane. Sopo nandur bakale ngunduh. Tandurane becik, unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala, Long.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ayo mesti ngono.
1: Oh.
0: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper. Orang rumangsani kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik nang jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
0: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Tak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, hawa.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

0: Yen kong si tumakang palastra. Sugeng sonten mas.
1: Nggih, sugeng sonten. Menika Bapak Harno, Eyang Harno, Bagas Kewarasan nggih, Eyang nggih.
0: Matur nuwun. Semanten ugi mas Tono, selalu sehat walafiat, ceria bahagia.
1: Amin, amin amin nggih. Matur nuwun. Matur nuwun asmarandanipun. Mugi asmarandana nggih kala wau nggih. Ya wis cocok tenan niku, kena goreng-goreng sore ngaten nggih Eyang nggih.
0: Rame kagum sedaya kemawon. Mugi tansah sami pinawingan wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Semanten ugi Mas Tono selalu sehat walafiat. Selalu murah rezeki, banyak amplopnya.
1: Matur nuwun Eyang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sakmenika wangsul dateng tembang rumiyin Gatut Kaca Edan pun aturaken.

0: menika sampun kaaturaken Gatut Kaca Ejan edan kalian sesawangan Asri nggih Mbak Yumini Satria menika. Weh jan nyenengke tenan menawi gegambaranipun wonten salebetipun tembang kala wau nggih sesawangan Asri Karang Padesan sing isih ijo royo-royo kiwa tengen sawah tandurane pari ya wis eneng sing lagek singit eneng sing lagek diceblokke onten ugi ingkang sampun meh ngunduh sampun berwarna keemasan kadya pisang gedang mas kang mawa tejo menika menawi saiki kok onten sing gadai panyunan aku gelem mas nek tok lamar aku gelem tak tampa ning kudu tak goleke gedang mas kang mawa tejo iso rasa kangelan tak golek-goleki kaya ketoprak goleke aluminium foil sing warna keemasan ngono kuwi diapusi mawon wong edok niku ngoten mungkin rak ya sing ora trima rak ya anu mengge apa ki munggah terus protes ngoten ngene Pak Demi Sro iki jane mau ki turu apa piye ta wong di uyak-uyak kabeh sore kok ya wekdale nika kantun sedasa menit nggih ta tembange monggo tesih wonten kalih. Oh injih menika anu tembange pun kantun setunggal kemawon menika kantun setunggal kemawon Lesmana Wuyung ha iki gayeng engko Mus Mulyadi melih 7 menit 13 detik Pak Demi Sro nggih tansah bagas waras nggih. Halo dhewek Dek Misrun.
1: Pun mboten kumanan ta ning.
0: Oh rasah genake iki wis cukup mangan wingi anu panganan to.
1: Lagune niku.
0: Oh lagu nek lagune mboten kumanan. Nek bangsa panganan jenengan iki ya wis wingi kae sing tak wingi wingenane nika sak cuwil nika ora ampun jenengan dar nika kanggo seminggu wis ora ngelih. Tak wene ban kok kaya. Kita ngoten burger. Burger ngoten hamburger ngono jerone tak irisi ban iki kan. Seminggu ra njaluk panganan. Panganan
1: iki nggih panganane nggih.
0: Lah nggih niku kloloten mboten jenengan kuwi.
1: Wah nggih mboten
0: niku. Oh ya wis enak kok nggih. Dasar ngele iki ban barang ya enak. Niki panjenengan badhe kintun salam dateng sinten?
1: Atur nyuwun mawon Mas.
0: Ngaten.
1: Pamit sangat perempat RW Semarang.
0: Nggih.
1: Atur Mas Tono uli jenenge gati ngantos purneng mangke wah cek mal ngoso payu niki nggih.
0: Ayo kaya wis sampeyan iki kaya ngonangi lho kene iki tak rahasiake itu privacy. Ngono kaya konangan iki jenengan iki pirsa kok ngendi
1: dadane. Teng balik kota niki to mungkin mal ngoso nggih.
0: Iki jane rahasia jane iki kok bocah kok malah disiarke radio. Kuwi kuwi ngerti kok ngendi tarun kuwi Ron. Wah, pas Mbak Somban dolan ning kono. Apa lu dalange loro lho kuwi. Kembali sijine.
1: Mas oh,
0: Mas sijine putrane Pak Joko Edan, nah sijine iki kembali. Iketut jelantik.
1: Oh, sing bali to.
0: Oh, iya.
1: Iketut Budiman
0: iki. Wah, ya Budiman iki ya bali kok ya. Gayeng kok wis pokoke mamoro anggo nontono. Kanca-kanca sekampung di anu. Engko ketemu ning kono iki ketemu Mbak Siwi, ketemu Mas Titis, ketemu Fahri dong lumpuk ning kono kabeh. Kuwi engko dadi tugas. Wah, nggih. Disoting lho kok engko.
1: Nggih.
0: Ngono.
1: Menawi enten hotel
0: sekarang. Nggih. Ja, engko ning kono engko tak sangoni permen ya le. Tenang kok bae. Bekal gitu
1: tepat. Isi amplop niku aja permen tok.
0: Karep kuwi ya permen tok ngene cukup kok ya njaluk amplop barang kuwi iki ya. Ya wis ngene dak sehat kabeh ya.
1: Nggih. Amin amin pangestu ya, pun Mas.
0: Sehat bahagia mulya, heeh sak keluarga. Heeh ya. Wis rasa dolan-dolane ngendi-ngendi sok ae sok Senin bengi dolan nang balik kota ya. Tenagane energine di wet-wet. Ya.
1: Matur nuwun,
0: matur nuwun padha-padha le, Ruk, Srun. Jan padha nyenengke kabeh. Nggih, pamirsa menika kantun setunggal tembang. Wonten Lesmana Wuyung saking Mus Mulyadi dipun piyarsaken sesarengan. Ayo kabeh di

Wonowuyung. Mereka mugi-mugi dados tembang yang pungkasan dengan sakit meranani penggali penjenengan sami nyi pamirsa. Wong ya kula wis ora duwe apa-apa sing tak sugatake dateng panjenengan. Kajawi swara, swaranipun tegesipun swara lagu ngaten menika mboten swara watu. Swara watu yo sugake malah marai ora karuan. Ingkang bagian panjenengan sami bakas waras, bagya mulya malam minggon kalian keluarga binjang sonten insyaallah kepanggih malih minggu sore isih langgam campur sari ingkang klasik. Ngaturaken gunging panuwun. Dadah, gen kaya jaman biyen, kon jaman niko lho pamirsa pake nglaras rasa anggere bengi. Dadah, niko bak togo krombilung ngoten niko ngeling-elingi sing wis-wis. Monggo. Nggih, bagya mulya sedayanipun sugeng dalu.

Tari Gambyong merupakan salah satu bentuk tari tradisional Jawa. Tari ini merupakan hasil perpaduan tari rakyat dengan tari keraton. Gambyong merupakan nama seorang waranggono, wanita terpilih yang pandai membawakan tarian yang sangat indah dan lincah. Nama lengkap waranggono tersebut adalah Mas Ajeng Gambyong. Dalam urutan-urutan gerak tari yang disajikan penari berdasarkan pola atau musik gendang. Perkembangan selanjutnya, tari Gambyong lebih didominasi oleh koreografi-koreografi tari Gambyong. Perkembangan ini diawali dengan munculnya tari Gambyong Pareanom pada tahun 1950 di Mangkunegaran, dan yang menyusun adalah Nyi Bayi Minto Raras. Setelah kemunculan tari Gambyong Pareanom, banyak varian tarian Gambyong yang berkembang di luar Mangkunegaran. Di antaranya, Gambyong Solo Minulyo, Gambyong Pangkur, Gambyong Ayon-Ayon, Gambyong Gambir Sawit, Gambyong Mudotomo, Gambyong Dewondaru,

kita lanjut kebersamaan kita dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Teman-teman dari pelosok tanah air kami hadirkan, dan tentunya nanti beberapa filler dan juga informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda semuanya terkait dengan berbagai macam kebudayaan di tanah air ini. Kita awali dari negeri Serambi Mekah. Serambi Mekahnya Indonesia, ya. Aceh Nangro Darussalam.

adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Dalam pesona budaya Nusantara Perempat RRI Semarang. Sahabat budaya, kalau kita mengenal Provinsi Aceh Nanggro Darussalam, ini sebuah provinsi yang terkenal dari dulu ya, dan juga kondang dengan sebutan Serambi Mekahnya Indonesia, Serambi Mekahnya Nusantara. Sedangkan wilayah Aceh sendiri juga mempunyai potensi tempat wisata yang didominasi oleh keindahan alamnya serta laut biru yang cantik, karena memang Aceh berada di antara Samudra Hindia dan Selat Malaka. Aceh juga terkenal akan penerapan hukum syariat Islam hampir di semua sektor. Maka dari itu Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Pernah mengalami tsunami dahsyat yang meranggut banyak korban jiwa. Tentunya sahabat budaya masih ingat ya, hal tersebut membuat Aceh seakan mati suri. Begitu pula dengan sektor pariwisatanya saat itu. Kini Aceh telah bangkit kembali dan beberapa tempat wisata Aceh pun dapat dikunjungi wisatawan kembali. Beberapa loka wisata yang terkenal di Aceh antaranya ada Masjid Baitur Rahman, tempat wisata Aceh yang pertama dan paling utama, yakni Masjid Raya Baitur Rahman yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dibangun pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda dengan tujuan sebagai pusat pengajaran ilmu agama. Masjid ini mampu menampung sebanyak 1.900 jamaah. Di bagian luar masjid terdapat taman yang indah. Dan pada waktu terjadinya tsunami Aceh tahun 2004 lalu, Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu bangunan yang tetap kokoh berdiri dan dijadikan sebagai tempat pengungsian. Masjid ini sudah mengalami renovasi hingga 5 kali serta beberapa perluasan area. Bahkan sempat menjadi tempat perlindungan masyarakat Aceh saat bencana tsunami menyerang di tahun 2004 silam. Berlokasi di Jalan Muhzam nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh ya. Selain Masjid Raya Baitur Rahman, di Aceh juga ada Museum Tsunami. Museum Tsunami Aceh menyimpan nama-nama dari korban tsunami Aceh tahun 2004. Selain itu ada pula 22 alat peraga, 7 maket, dan 26 foto mengenai tsunami. Dan tahukah kita kalau Museum Tsunami ini didesain oleh Ridwan Kamil yang kala itu masih berprofesi sebagai seorang arsitek. Setiap tingkat dari Museum Tsunami memberikan suasana yang beda. Ini merupakan tempat wisata yang harus kita ketahui, kekayaan budaya Nusantara ya. Kemudian di Aceh juga banyak potensi wisata alam pantai, antaranya Pantai Loknga. Ya, Pantai Lokna ini memiliki hamparan pasir berwarna putih serta laut yang berwarna biru. Pantai ini sering digunakan untuk bermain selancar air atau surfing. Di sekitar lokasi Pantai Lokna terdapat penyewaan papan selancar sehingga dapat mempermudah kita ketika hendak bermain surfing di sana. Berlokasi di Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kemudian juga terkenal dengan Danau Luttawar ya. Danau Luttawar, keindahan alam lainnya yang dimiliki Aceh ini ya. Berlokasi berada di dataran tinggi Gayo bernama Danau Luttawar yang sangat luas, terlihat seperti sebuah lautan, hanya saja airnya tawar. Itulah yang melatar belakangi penamaan Danau Luttawar. Pengunjung di sana juga dapat menikmati keindahan Danau Luttawar yang berwarna biru, dihiasi pula dengan perbukitan yang berwarna hijau, yakni dengan menyewa perahu motor untuk melilingi danau ataupun dengan menyewa sepeda. Tapi ketika berada di Danau Luttawar, pengunjung tidak diperkenankan untuk berenang ya, atau berenang karena memiliki kedalaman air yang cukup dalam mencapai 80 meter ya. Air terjun Blangkolam
ialah sebuah air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 75 meter dengan kedalaman kolamnya antara 1 hingga 3 meter. Air menuju air terjun Blang Kolam ini untuk menuju lokasi. Pengunjung juga harus melakukan trekking, menuruni dan beberapa anak tangga lebih dahulu karena memang lokasinya masih tersembunyi. Selain bermain air, di tempat wisata Aceh yang satu ini juga dapat melakukan camping bersama komunitas para pecinta alam. Kemudian ada juga Pulau Rubiah. Pulau Rubiah ini merupakan salah satu pulau yang terletak di Sabang, Aceh ya, di mana pengunjung akan mendapatkan panorama alam yang sangat indah baik di daratan maupun di lautan. Menjadi salah satu daya tarik bagi peserta farm trip Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia. Peserta farm trip tersebut berasal dari kalangan pengusaha, agen travel, pelaku industri dan juga awak media untuk menikmati keindahan pesona bawah lautnya. Barangkali sahabat budaya belum tahu ya, farm trip ini singkatan dari familiarization trip, merupakan perjalanan wisata untuk mengenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Dan promosi wisata yang dimiliki oleh Aceh ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk menarik wisatawan Indonesia. Kemudian ada juga Ketambe Aceh. Ialah sebuah kecamatan yang lokasinya berada tidak jauh dari Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan Ketambe ini berfungsi sebagai sebuah lokasi penelitian orang hutan Sumatera yang merupakan pusat penelitian rangkong juga atau burung yang berparuh lebar ya, kuat. Di Kecamatan Ketambe ini terdapat juga sebuah sungai yang bernama Sungai Alas dan sering digunakan untuk melakukan kegiatan arung jeram. Pengunjung juga dapat menyusuri kawasan hutan hujan ya, hutan hujan serta bertemu langsung dengan hewan-hewan yang dilindungi di Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Baik sahabat budaya, saatnya kami sajikan suguhan mini drama legenda yang kali ini akan mengetengahkan cerita legenda Entit.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Roh bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ada maknanya ini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siap anak makmu.
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu,
1: iya.
0: Namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu nama,
0: ya
1: nama

0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek, hitam, jalannya bungkuk-bungkuk, baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak, entit?
1: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas, aku punya ulang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya entit. Entit agak mundur sedikit, entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu entit aku gak kuat.

0: namamu
1: tapi enggak mau Akil Kuning.
0: Nak Nyuhing.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Namamu Kentit bukan Kentit.
1: Oh, iya, maaf, Kentit.
0: Kamu itu mau nyari manias mau no?
1: Loh, Ndit, kamu kok tahu, Ndit, kalau aku sedang mencari Panji Asmoro
0: ya,
1: kamu?
0: Ya, jelas. Ndit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima berakunan.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kelanjaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari... sama?
1: Kakang Panji
0: Asmoro Bangun.
1: Ndit, ternyata di balik kekuranganmu itu... Kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku
1: ya,
0: tahu di mana Panjat Mono Bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya. Sekarang, Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu
1: harus
0: mau
1: Dit.
0: Jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Dit.
0: Tak jamin.
1: Dit, Dit. Agak mundur ya, Dit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Kamu harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Enggak, enggak. Kamu harus mau.
1: Enggak, enggak.

0: Nyanyi Ragil Bumi.
1: Kang Mas.
0: Kenapa
1: Kang Mas Gunung Sari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama...
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Ya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo. Silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
1: Ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti mandiri, terima pusaka. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok pencet?
1: Kang Mas. Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Egong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, Niki, saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama cerita rakyat, Legenda Tembalang.

Alkisah sekitar abad ke-16 Masehi, hiduplah seorang bupati bernama Ki Ageng Panenaran.

0: pemerintah di daerah Semarang. Karena keberhasilannya, Ki Ageng Pandanaran tiba-tiba berubah menjadi sombong, kikir, congkak. Melihat sikap Ki Ageng Pandanaran yang seperti itu, Sunan Kalijaga mencoba mengingatkan dengan cara menyamar, menjadi seorang tukang rumput, dan menyisipkan nasihat-nasihat ketika menawarkan rumput-rumputnya.
1: Maaf, Tuan. Sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hei, tukang rumput. Apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar, ha? Memang kamu itu siapa? Sudah berani menceramahiku.
1: Maaf, Tuan. Saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab akhirat adalah kebahagiaan sejati, Tuan.
2: Aku tidak peduli dengan semua omonganmu, wahai tukang rumput.
3: Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki.
2: Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya.
0: Sunan Kalijaga kemudian mencangkul sebidang tanah. Anehnya, setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan.
2: Maafkan saya, Kanjeng Sunan. Saya sangat menyesal atas semua kekhilafan saya selama ini, Sunan. Jika Kanjeng Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Kanjeng Sunan.
3: Baiklah, Ki Ageng. Jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi, datanglah ke Gunung Jabalakat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun.
0: Ki Ageng Pandanaran melakukan perjalanan ke arah selatan. Setelah berapa lama berjalan, Ki Ageng Pandanaran beserta rombongan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat sedang beristirahat, mereka melihat sebuah perkampungan yang sangat rukun penduduknya. Di perkampungan tersebut, terdapat beberapa mata air atau tuk yang menjadi sumber kehidupan oleh warga di perkampungan tersebut.
4: Ki, di sana ada sebuah perkampungan yang cukup banyak penduduknya, Ki.
5: Benar, Ki. Nampaknya penduduk di sana sangatlah rukun. Tanahnya terlihat cukup subur.
6: Kalian semua betul. Saya juga sebelumnya belum pernah melihat perkampungan itu.
5: Benar, Ki. Kami juga baru melihat sekarang ini, Ki.
6: Kalau begitu, mari kita bersilaturahmi ke perkampungan itu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ki Pandanaran, mari, Ki. Istirahat di tempat kami, Ki. Tolong segera disiapkan tempat untuk Ki Ageng Pandanaran dan rombongannya untuk istirahat, teman-teman.
6: Sudah. Kami kesini tidak berlama-lama. Dari kejauhan tadi, saya dan rombongan melihat kampung ini. Dan kampung ini terlihat sangat rukun dan ramah penduduknya.
7: Iya, Ki.
6: Kemudian
5: kami rasa kami belum pernah memasuki perkampungan ini. Maka kami putuskan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke kampung ini.
7: Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Ki. Terima kasih yang sebesar-besarnya Ki. Dan tentunya kami semua merasa sangat senang Ki. Ki Ageng Pandanaran sudah bersedia mampir dan bersilaturahim ke kampung kami ini Ki.
5: Iya Kisana, terima kasih atas penyambutannya. Dari kejauhan tadi, kami semua melihat para warga di kampung ini sedang gotong royong. Sebenarnya apa yang sedang warga kerjakan Kisana?
0: Mendengar pertanyaan dari Ki Ageng Pandanaran, kepala dari perkampungan tersebut menceritakan apa yang sebenarnya terjadi hingga menjadi keluhan bagi warga di perkampungan tersebut.
7: Begini Ki Ageng, sebenarnya di perkampungan kami ini terdapat mata air sejumlah 9 Ki, atau warga sini itu sering menyebutnya dengan Tok Songo Ki. Pada mulanya memang semua warga di sini merasa senang dengan adanya Tok Songo ini. Mereka bisa menggunakannya untuk kehidupan sehari-harinya Ki. Dan 2-3 bulan terakhir ini para warga kewalahan melihat mata air yang terus memancarkan air hingga membanjiri kampung Ki. Kemudian warga hingga saat ini terus bergotong royong untuk berusaha menutup mata air yang itu Ki, untuk mengurangi kelebihan air yang keluar dari mata air itu Ki. Namun setiap kali kami berusaha menutup lubang-lubang mata air, batu-batu tersebut selalu hilang Ki, hilang tenggelam ke dalam mata air tersebut. Kami hampir putus asa. Terus lama-kelamaan air yang keluar justru sampai merusak tanaman-tanaman kami Ki.
0: Setelah mendengar penjelasan dari kepala warga tadi, Ki Ageng langsung menuju salah satu mata air, mengambil air wudhu. Kemudian Ki Ageng Pandanaran melaksanakan sholat 2 rakaat.
5: Sepeninggal kami dari desa ini, insya Allah mata air itu tidak akan mengeluarkan air lagi. Cuma satu yang tersisa, dan itu masih saudara-saudara perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Pesan saya, jagalah kebersihan mata air tersebut. Kedua, berilah nama desa ini Tambalang.
7: Titah Raden akan kami laksanakan. Akan tetapi, kalau boleh kami tahu, apa arti Tambalang tersebut, Paduka?
5: Tambalang itu berasal dari kata tambal dan hilang. Bukankah saudara-saudara berkali-kali menambal lubang-lubang mata air tadi? Tetapi selalu hilang, bukan?
7: Iya, betul. Itu juga Ki Ageng Pandanaran.
5: Sudah saatnya kami serombongan ingin melanjutkan perjalanan. Terima kasih penyambutannya, dan saya berharap kerukunan dan keramahan warga di desa ini tetap harus dijaga agar keutuhan desa ini juga terjaga dengan baik. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Raden Pandan Arang beserta rombongan segera meninggalkan tempat itu. Keajaiban pun terjadi. Bersamaan dengan kepergian beliau dari tempat itu, sedikit demi sedikit, air yang keluar dari mata air itu pun semakin mengecil. Akhirnya, berhenti sama sekali. Bertepatan dengan hilangnya Raden Pandan Arang beserta rombongan dari pandangan mata para penduduk, tinggal sebuah mata air yang masih mengeluarkan air seperti yang dikatakan Raden Pandan Arang. Itupun dengan aliran yang tak seberapa besar. Sejak itu, daerah atau desa tersebut dikenal dengan nama Tembak.

Assalamualaikum Sugeng Dalu dengan Zainab dalam acara Khasiat Pro 4 RRI Semarang. Sahabat budaya, pada malam hari ini kita akan membahas manfaat dan khasiat buah nanas. Ya, selain rasanya yang lezat dan juga menyegarkan, kita tahu bahwa ada banyak sekali manfaat di dalam buah nanas. Buah ini juga seringkali kita pakai sebagai campuran dalam masakan hingga dijadikan selai. Tentu, nanas itu merupakan buah tropis yang tidak mengenal musim. Di balik kulitnya yang tajam, nanas memiliki kandungan gizi serta kaya akan vitamin. Penasaran nih, apa aja ya kandungan gizi dan vitamin yang terkandung dalam buah nanas? Tetap di acara Khasiat Pro 4 RRI Semarang.

Gambang Semarang merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Kota Semarang. Kesenian ini terdiri dari seni musik, vokal, tari, dan lawak yang merupakan seni tradisi kerakyatan. Dahulu, kesenian Gambang Semarang dimainkan oleh penari dan penyanyi keturunan Tionghoa, berkebaya encim dengan batik Semarang. Musiknya diiringi oleh kecrek, suling, bonang, gambang, dan gong. Gambang Semarang merupakan cerminan akulturasi budaya Cina dan Jawa di Kota Semarang.

Sahabat budaya, nanas atau dalam bahasa ilmiah Ananas commosus adalah buah tropis yang sangat lezat dan tentunya sehat. Buah nanas dapat memiliki berat hingga 8 kg dan memiliki rasa yang manis atau kadang asam. Tentu ada juga kandungan pektin seperti serat yang memberikan tekstur kenyal pada buah. Kandungan buah nanas itu ada vitamin A, B, dan C. Vitamin A itu ya satu zat gizi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Coba bayangkan, vitamin A itu bisa kita temui di berbagai jenis buah-buahan dan sayuran hijau. Ya termasuk buah nanas ini loh. Jadi vitamin A ini punya berbagai manfaat yang baik untuk tubuh kamu, seperti mencegah tubuh dari berbagai penyakit dengan memperkuat daya imun, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan tulang, serta menjaga kesehatan kulit. Begitu pula dengan vitamin B dan C yang tak kalah penting bagi tubuh untuk berperan dalam menjaga daya imun tubuh di dalam diri kita sehingga dapat mencegah serangan penyakit. Selain itu, buah nanas yang berduri ini juga berperan sebagai antioksidan yang mengurangi risiko terserang berbagai jenis kanker, serta dapat menjaga kesehatan berbagai organ dalam tubuh kita, seperti mata, jantung, serta ginjal. Kedua, kalsium. Kandungan dalam buah nanas ini ada kalsium yang juga termasuk zat penting yang diperlukan oleh tubuh kita. Perannya pun juga terhadap fungsi-fungsi dasar tubuh loh, seperti menjaga fungsi jantung, menjaga fungsi otot, meningkatkan impuls saraf, dan pembentukan tulang serta gigi. Ya pokoknya masih banyak banget itu yang memang bermanfaat dalam kalsium.

Tahu gimbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.

Ya, masih banyak lagi manfaat buah nanas selain kandungan kalsium. Terus juga ada kalium. Kalium itu mineral penting yang berperan sebagai elektrolit. Nah, elektrolit tersebut perannya itu penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Apalagi seperti yang kita tahu ya, bahwa dalam tubuh kita itu sebagian besar merupakan air, ya cairan gitu. Sehingga kalium ini di dalam nanas ketika kita konsumsi dapat mengendalikan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung dan ginjal, lalu membantu mengoptimalkan fungsi dari sistem saraf. Tapi kekurangan kalium ini dapat menyebabkan cukup banyak dampak bagi tubuh kita, kayak sering terjangkit sakit kepala, badan terasa lemas, gangguan tidur, lemas dan kram otot gitu. Ya, alangkah baiknya kita tidak terlalu banyak mengonsumsi nanas ya, secukupnya aja gitu. Ya, meski harga ramah di kantong, ya tapi kita tetap bisa menjaga kebutuhan dalam tubuh kita sehingga tidak terlalu banyak mengonsumsi nanas. Nah, selanjutnya nih ada magnesium. Magnesium itu mineral yang tak kalah penting untuk tubuh kita. Ya, bukan hanya meningkatkan kepadatan mineral dalam tulang kita, tapi manfaat dan fungsi magnesium ini mulai dari menurunkan tekanan darah, pengaturan suhu tubuh, detoksifikasi, produksi energi, mengurangi migrain, insomnia, dan depresi. Kadang juga kita dengar bahwa magnesium di dalam nanas ini juga mampu menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Dan ada lagi nih yang gak kalah penting di dalam nanas, itu ada karbohidrat. Nah, terutama yang buat suka diet nih, apa kayak mix and match, apa ya, asupan makanan untuk menjaga berat badan tubuh gitu. Nah, di nanas ini ada karbohidrat yang merupakan zat gizi yang penting, sebab karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Nasi yang kita konsumsi itu juga sumber karbohidrat harian tubuh yang membuat kita bertenaga dalam melakukan kegiatan apapun. Namun, nanas ini juga memiliki kandungan karbohidrat loh, yang terdiri dari serat pangan dan gula. Selain sumber energi, karbohidrat juga memiliki manfaat lain, seperti meningkatkan kesehatan jantung, mengendalikan berat badan, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta membantu menjaga massa otot. Yang keenam, kita bahas rincian kandungan pada buah nanas. Tadi ada yang tanya ini, kayak misal dalam 100 gram buah nanas itu ada apa aja ya? Nah, ini bisa dicatat oleh sahabat budaya. Yang pertama ada kalori sekitar 50, lemak 0,1 gram, natrium 1 mg, kalium 109 gram, karbohidrat 13 gram, protein 0,5 gram, vitamin A 58 IU, vitamin C 47,8 mg, kalsium 13 mg, zat besi 0,3 mg. Vitamin D itu kurang lebih ya 0,1 IU, vitamin B6 0,1 mg, vitamin B12 0,1 mg dan magnesium 12 mg. Nah, itu tadi berbagai kandungan zat-zat yang baik tentu diperlukan oleh tubuh kita gitu. Masih ada yang tanya lagi nih soal kalau dirutinkan untuk mengonsumsi itu sebenarnya khasiat yang lebih spesifik apa ya? Nah, jangan kemana-mana, tetap di acara khasiat Pro 4 RRI Semarang.

Pernikahan merupakan acara yang sakral bagi sebagian besar budaya, termasuk Jawa. Karena itu, prosesi pernikahan mesti dijalankan dengan hikmat seperti pembicaraan, yang merupakan tahap pembicaraan antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan atau getok dino. Dalam melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik. Maka perlu pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan patokan Primbon Jawa.

lagi nih sama Zainab. Ya, oke, kita lanjut beberapa khasiat buah nanas secara spesifik ya. Jadi yang pertama itu bisa kita catat bahwa yang pertama dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nanas seperti yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan buah yang kaya akan sumber vitamin C. Nanas bahkan mengandung vitamin C sebanyak setengah dari nilai yang direkomendasikan harian untuk orang dewasa. Selain untuk menjaga daya tahan tubuh kita, kita juga membutuhkan vitamin C yang cukup untuk melawan kerusakan sel sekaligus mencegah nyeri sendi dan penyakit jantung. Kedua, yakni menurunkan tekanan darah. Di antara vitamin dan mineral lainnya, nanas mengandung banyak kalium. Ya, kalium itu vasodilator yang alami dan kuat, serta dapat meredakan ketegangan pembuluh darah yang akibat atau manfaatnya itu mampu meningkatkan sirkulasi darah ke berbagai bagian tubuh kita. Jadi kira-kira tuh gini, saat pembuluh darah kita rileks, tekanan darah itu akan berkurang gitu loh, dan aliran darah kita terlalu dibatasi. Nah, oleh karena itu, nanas dapat membantu mencegah kondisi seperti stroke dan aterosklerosis. Yang ketiga, dapat membantu kesehatan mental. Ini yang akhir-akhir ini nih, ketika pandemi ada kendala sosial yang akhirnya ngefek dari kendala keluarga, kendala masyarakat, perekonomian, kesehatan di sekitar yang akhirnya tuh ngefek kepada kesehatan mental gitu. Nah, mungkin di sekitar kita itu perlu kita rekomendasikan mengonsumsi buah nanas yang kaya akan asam amino triptofan yang digunakan tubuh untuk memproduksi serotonin atau hormon bahagia. Ketika mendapatkan cukup asam amino bersama dengan nutrisi lain seperti vitamin B, nanas itu sangat penting untuk kebutuhan tubuh kita dalam menjaga sistem saraf tetap aktif dan lancar, sehingga tubuh mendapatkan energi yang cukup dan hormon suasana hati yang positif. Keempat, membantu mengurangi risiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nanas dan senyawanya dapat menurunkan risiko kanker. Hal ini dikarenakan senyawa dalam nanas dapat meminimalisir stres yang oksidatif sekaligus mengurangi peradangan. Salah satu senyawa tersebut adalah kelompok enzim pencernaan yang disebut bromelain. Nah, sebuah penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa bromelain ini menekan pertumbuhan sel kanker payudara dan merangsang kematian sel. Studi lainnya juga menunjukkan bahwa bromelain ini menekan kanker di kulit, saluran empedu, sistem lambung, dan usus besar. Yang kelima, mengobati batuk dan pilek. Nah, ini musim pancaroba ya, sahabat budaya. Lebih hati-hati lagi dalam menjaga aktivitasnya tetap stabil dan sehat. Ini bisa nih, nanas menjadi khasiat penjaga tubuh kita lebih maksimal dalam beraktivitas. Ya, berkat senyawa bromelain antiinflamasi dan vitamin C yang sangat tinggi, nanas bisa menjadi obat yang bagus untuk mengobati pilek dan batuk yang parah sekaligus. Bromelain juga dikenal dapat mengurangi masalah pembengkakan dan pernapasan. Enzim yang terkandung pada nanas dapat mengurangi peradangan dan membersihkan lendir yang berlebihan di sistem pernapasan.

Tari Merak merupakan tari populer di Tanah Jawa. Versinya berbeda-beda di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Tari Merak merupakan tarian yang melambangkan gerakan-gerakan burung merak, dilakukan oleh beberapa orang penari, umumnya memakai selendang yang terikat di pinggang. Jika dibentangkan, akan menyerupai sayap burung. Penari juga memakai mahkota berbentuk kepala burung merak. Gerakan tangan yang gemulai dan iringan gamelan merupakan salah satu karakteristik tarian ini. Tarian merak sebagai penyambutan tamu agung dalam sebuah acara atau ritual dan untuk memperkenalkan budaya Indonesia dalam kancah internasional.

lanjut yuk. Yang keenam, memperkuat tulang. Selain mengandung banyak vitamin C, nanas juga mengandung banyak mangan yang dapat memperkuat tulang serta jaringan penghubung. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa mangan membantu mencegah osteoporosis pada wanita pasca menopause. Jadi ada nih para lansia khususnya

diperkirakan dapat mengurangi risiko degenerasi makula, yaitu penyakit mata yang menyebabkan kehilangan penglihatan. Rawan banget ya ini kalau kurang bisa dijaga gitu loh. Nah, selain itu nanas juga mengandung banyak beta karoten yang merupakan elemen penting dan dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang ke-8, ini juga nggak kalah penting ya, mempercepat pemulihan setelah operasi dan latihan berat. Memakan buah nanas dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari operasi atau olahraga. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh sifat antiinflamasi bromelain yang terkandung dalam nanas, yang juga seperti pembahasan kita sebelumnya. Ya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bromelain ini dapat mengurangi peradangan, bengkak, memar, nyeri yang sering terjadi setelah operasi. Bromelain juga bisa kita percaya untuk mempercepat pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh olahraga berat dengan mengurangi peradangan di sekitar jaringan otot yang rusak. Lalu ke-9, meningkatkan kesehatan usus dan pencernaan. Nanas terbukti dapat meredakan penyakit radang usus dengan mengurangi peradangan usus dan mencegah diare. Selain itu, buah nanas juga dapat membantu usus dalam mencerna makanan kayak protein seperti steak dengan lebih baik. Kalau penasaran atau kurang percaya, bisa banget kita praktekin nih mengonsumsi nanas untuk memberikan khasiat dalam tubuh kita, khususnya di usus dan pencernaan lainnya gitu. Yang ke-10, meredakan mual. Segelas jus nanas dapat membantu mengatasi mual di pagi hari bagi ibu hamil khususnya. Lalu jika mengalami mabuk perjalanan, pusing, itu kita dapat meminum beberapa gelas jus nanas sebelum menuju ke bandara atau sebelum melakukan perjalanan jauh dengan travel, bus, dan sebagainya. Lalu yang ke-11 dan terakhir, mencegah rambut rontok dan menebalkan rambut. Sifat antioksidan vitamin C sangat ampuh melawan radikal bebas yang merusak pertumbuhan rambut. Mengoleskan ekstrak nanas ke kulit kepala diketahui bisa memberikan nutrisi penting pada folikel untuk membuat rambut kita tumbuh lebih tebal dan lebih bersih. Ternyata mengonsumsi buah nanas secara rutin, baik itu dimakan langsung atau kita pakai di luar tubuh kita, dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh yang banyak ya sahabat budaya. Jaga pola tubuh kita agar tetap sehat dengan rutin mengonsumsi sayur dan buah-buahan, khususnya nanas yang kaya akan vitamin serta nutrisi penting lainnya. Sekali lagi, semangat terus ya dalam menjaga pola hidup sehat di masa pandemi ini. Jaga kesehatan, tetap bisa di rumah aja, dan jangan sungkan mengonsumsi nanas. Itulah khasiat dan manfaat buah nanas. Semoga bermanfaat ya sahabat budaya. Khasiat tanaman dan buah-buahan yang lain akan kami hadirkan minggu depan. Nantikan program khasiat Pro 4 RRI Semarang edisi berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Lho Pak, dalangnya kok ngatek to?
1: Ya mbuh le, aku yo ora mudeng kok.
0: Apa kesel sing lungguh to?
1: Wiwit kuncung nganti gelung ki nek jeneng dalang wayang kulit ki yo lungguh. Kejaba dalang kerusuhan.
0: Jare dalang ki mudal piwulang.
1: Kuwi bener le. Jaman dhisik kuwi dalang kanggo panutan. Mula tembunge yen ana panggung menehi wejangan, yen ana omah dadi begawan.
0: Yen ngono ora bener ya, Pak. Nek cah nom kepengin nonton wayang sing bener, terus piye, Pak?
1: Ayo sing kena kanggo panutan. Mergo dalang kuwi duwe tanggung jawab moral sing ora enteng menyang bebrayan.

0: arep ning sasantine sekolah. Sirna Kang Ratu sinapu ing kandhingan awit saking pepujaning para ulama, pandhita lan para nimpuna kang marsudi karayaning bawana. Pundhita nagari kang dadya manggalaning tinarita nagari Ngastina Gajah Hoyo ya ing Kuru Janggala. Nagari Gung Kuncoring jagat kedhatoning para darah Kuru ingkang pinandhegan Prabu Duryudana. Suyudana Kurupati Desta Lastratmaja ya Kurawa Endra. Narendra Berbanda Berbandu Berbanda Numpuk Brana Picis Berbandu Sugih Sedulur. Ana cacate Sang Nata kirang marsudi ing reh tata krami. Kadang satu samya den umbar sakarsanira marmanggung adigang adigung adiguna ngendel ndelake. Nujari Respati manis Sang Nata miyos siniwaka ing dampar Palangkarna. Ingat deporo paramporo soko guruning nagari. Kang mungguing ngarasa pandhita soko lima resi Drona. Jinajaran ingkang paman satrio ing paloso jenar. Sang Majulik Haryo Sengkuni. Haryo Sumantri Gantal Pati. Penguntat swaning para Kurawa ingkang pinandhegan satring Banjar Junut Raden Dursasana menyang paniti sastraning praja Raden Haryo Kartamarma. Ing pagedunganipun Sinata emeng ing penggalih kagugu warsitaning dewa denura nampi dawuh kinen anawu Tlaga Madirda. Jibuking penggalih Sinarana tamung kendel datanangan diko. Omong tebah-tebah jojo sarwa tampel-tampel lantis. Dupus angunan diko mengkono wijiling sabdo.
1: Opo, opo begawan Durna.
2: Tos malah kimbal monyarman. Lu wonten dawuh mengendika.
1: Soho Kakang Narapati Pasuwarno.
3: Nuwun kula Yayi Prabu.
1: Sumangga kula dherekaken lenggah ingkang sekeca.
2: Nuwun ing ngestaken dawuh pangendika kula nak.
3: Mangestaken dawuh Paduka Yayi Prabu.

0: Biar anak Prabu.
1: Apa-apa Begawan Durna.
0: Iki. Kawula suwun paduka sampun aliting penggalih.
1: Sumangga kula ganti minggah wonten ing Sanggar Pamujan. Saperlu mintu nugrahaning Jawata mugi-mugi saged kasembadan.
0: Nuwun inggih. Sampun ngantos aliten penggalih monggo dipun sesuwun wonten ngarsanipun. Gusti mugi-mugi saged kalaksanan gayuh.

0: Dwi makan deh tegese jejer kaping pindho. Ing Praja Dwarawati, Dwaraka ing Jenggala Manik. Marmo sinebut Dwarawati, Dwara tegese lawang, wati jagat tudadya. Gapuraning jagat tegese lawanging peradaban. Madulan munduring kawruh umat manungsa. Dwarawati dadya keblating umat sak jagat raya. Kalukaning negari memahi arum asmaraning Narendra kang sasoning kono sinten to dasa manit. Unang dituluk Prabu Sri Bathara Kresna Narayana Padmanaba ya Madusudana. Hanudwari sajuga lenggah aneng bale wangunan tinangkil putra Pangeran Adipati Anom satring parang Garuda Raden Samba Wisnu Broto Yokilatmoko. Dereng antos kawijil kang pangandika kasarup praptaning putra pulunan satring pringgondani Raden Garut Kaca repepeh repepeh mara marak maripeh kadgodha Prabu Kresna alon wijiling kang sabda
1: Samba
2: pun kula wonten dawuh Rama Dewaji
1: ora tok caket swanmu kene
2: ngestokaken dawuh

0: putrane Sun Gear wis nubrata.
1: Nuwun kula Rama Dewaji.
0: Winantu karo harjan praptamu nang kersanipun Rama Kaking.
1: Soan kula kalih sing rubeda mboten langkung ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Rama Dewaji.
0: Iya iya, ing sedaya pamung kudu astawanipun Rama Tampanana ya.
1: Sangat yang pamundi mugi dadosa jimat pangripi.
0: Yaki
2: non wonten timbalan yang gak tahu senyum.
0: Pecik praptamu Yaki.
2: Ini kali singurup itu swan kulo mboten langkung ngaturaken sungkem ing pangabekti mugi kunjuk kalau non
0: iya iya ing sedom pamung kudya setawanipun kakang Tampanana Yaki.
2: Ih sangat yang pamundi kulo.
0: Ora pangling, Kaki Prabu ngel.
3: Kula wonten timbalan ingkang adhaus Kanjeng Prabu.
0: Winantu karo harjan praptamu Kaki.
3: Awi caking pangestu paduka Kanjeng Prabu ing Durwati. Sowan kula kalih sing rubida tepi ing kutha Rencana manggih ing kayuhanan. Muhung sungkem kula kunjuk wonten ngarsa paduka wa Prabu.
0: Iya iya. Ing sunampa mung pangestuku Tampanana Kaki Prabu.
3: Inggih sanget anggen kula mundi.
0: Are kaca?
3: Wonten timbalan.
0: Yen ing sun waspadake katon katuk wimbamu, kembang-kembang netramu. Ana wigati apa dene Prabu? Toreng Durwati diagi maturan yang resaku Kaki Prabu.
3: Duh Kanjeng Prabu, waleh-waleh menopo ing dinten meniko bingung ing manah kulo linglung ing patrap kulo.
0: Sebab apa Kaki?
3: Wis saking menggalihaken dateng poro papunden ingkang wedal menika sami gureh ing manahipun. Wit saking menggali akan dateng Kanjeng Prabu Punto ingkang katemben menika nandang gerah wo.
0: Lho, lara apa?
3: Menawi toh nyumerapi dateng araganipun tasih santoso. Nanging buat ten paring pangandikan dateng poro pepunden lan poro katang lan poro putro putro sedoyo katon payu sing goyo. Meniko Kanjeng Prabu ingkang dados penggalian poro pepunden.
0: Usik to opo mergo ing sing ora tau tedak ning amarta rak ngono to ora.
3: Menawi to paduka Kanjeng Prabu rumaos mekaten mbok menawi nanging menawi to Kanjeng Prabu menika dados pamong ing para Pandhawa mestinipun mangertos dhateng raosipun para Pandhawa sadaya.
0: Apa kabeh ora padha ngelingake?
3: Ingkang dipun emutaken kewala menapa karana mboten paring pangandikan.
0: Ora gelem. Ya. Aki. Amung ingsun kang kudu bisa ngusadani. Larane Yai Puntadewa mula, Aki, aja kesen ning negara Dolak kanthi nang amartosa Gusti Aki tutnaku sombo.
1: Ngestakaken kula dereken.

geder geneder tengkah tinengkah dina samya bondo yudo bebasan rebut balung tanpa isi temah samya sesimpangan marga para Kurawa meng wadya bala Durwati wani sonten gumanto sing dalu jroning rati dereng wonten ingkang tinarita amung Bathara Candra ingkang mijil saking pratala samono panengah Pandhu risang Arjuna angayam-ayam salebeting wana

0: ana Setya Coplok saking Embanan marma winastanan mangkono. Ana Kusuma Memba Sudra sapa tambuh sapa weruh punika. Satriya toh jalining jagat lelananging. Para satriya panenging Pandhawa inggih Raden Arjuna, Parto Pandhu putra Kiritin, Mahabau Yurisang Margana. Los linggar saking kasatian Madukara, labetan kiat angampah jibeking manah. Dinanggung dipun kendelaken dening Kang Rakanata Pandhawa Prabu Puntadewa. Marmanggung angayam ayam wana jroning tekad ngenggar-enggar rentenging driya datan pisah sang yorepat punakawan catur samono. Kelurah Semar Gareng Petruk Semawono Bagong Budoyang Lipur sang Bandoro Parandene dereng kepareng paring pangandika mengkono ucaping para punakawan.
1: Laren, laren bro, laren sik Kindorone ajak ngejak kendel.
2: Terus ya kangen.
1: Ayo bapak ki malah mung kendel bae.
0: Suram-suram Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon

0: Bapak malah iso mumbul.
1: Rasane kaget Rama.
2: Rada kaget
3: muni. Kebiasa didalane rada lunyu.
0: Ah iya.
3: Wong bapak iki wis ra pati permono.
0: Dasare iso mutan kok.
3: Nah.
0: Ayo.
3: Yen memajang

0: Yeah, bareng mbok goceki rak ya ora ngopo-ngopo ta?
1: Ah, mak crit.
2: Saiki ora hoeh kok.
0: Sik, kok digoceki kok. Digoceki kok mak crit.
1: Lha lha kok iki kira ra pati mumbel lagi mak. Pacitan. Sapa mas sing ngajar rak tenan?
0: Petro, Petro.
1: Rumah sale kene iki kupengku iki sih bener.
0: Petro iki ngapur. Tatanan. Urutan ini orang kembang menang.
2: Mau ngetes kok.
0: Urutan ini Pacitan, kok kembang.
1: Pacitan
0: Sarwi.
1: Sarwi.
0: Ayo.
1: Ayo,
0: ayo
1: caranya kau genteng kau rumah sana kau apa bal?
0: Nek komburi ki urute Petro, sek lagi gareng.
1: Oh ngono. No. Ayo kan?
0: Ya.
2: Yen me.
0: Lho kok yen me macang ki, kuwi paling ngarep.
2: Oh baleni apa tutuke?
1: Di pancen
0: panas.
1: Ana iblis.
2: Patas.
1: Panas udan.
2: Panas ini ra pilek nek pilek patas.
0: Ya wis saune ngunemu. Pokoke karepe ngono kuwi.
1: Dadi tasmu ki rada melu ngono
0: apa piye? Kok tasmu?
2: Lah kok danan terus ki
1: rada pelek. Nek ora pilek ra ndasmu. Nek gandeng pilek kok tasmu.

Pot. Marayal sangan daping wit nogo sari sang danan doyo. Sedakep saluku juga angin-angin cipto yang pengangkah. Anyirna aken jipek mimah putekeng mana hauto. Sak-sak-sak ropak gede bubers. Soran kekayon katempuh kang poncoro. Sumilak kanan gegerumbul. Mijil kanan ngerasak sowanan. Dejodoh mengerisang.

0: Sumeleh tanpa papan, sumende tanpa lendetan, mantung tanpa cantelan. Katetepan pedhut bebale ampak-ampak, ana kedaton ing puncak ing gunung Mahameru sinebut ing Suralaya. Marmo sinebut Suralaya, Sura tegese dewa, laya tegese papan. Inudiat dadya sasananing para dewa dewi hapsara hapsari, widodara widodari, kinara miyang kinari. Sinten to gununganing kang para dewa bisik sang yuang jagat grinata, Nilakanta siwah bujo, ya catur bujo. Lenggah ing Bayaras Marcukunda manik ing adep sang yaning Madya Durandara kang munggu ngarasa jawateng makandi pura ing sungsada pengudal-udal sang yang kaneka putra ya Bathara Narada, sang yang Indra, sang yang Sambu, sang yang panyarian nyang para mantasaning widodari. Bathari Suprabo, Bathari Wirutama, Bathari Irem-Irem, Leng-leng Mandanu lan sak pepadane. Marmo mengkono sabdaning sang Maha Dewa,
1: Kakang-kakang kaneka putra,
2: kula wonten dawuh guru.
1: Monggo kula dherekaken lenggah ingkang prayogi kakang.
2: Nggih, tansah mangestaken dawuh.

0: Hong Wilah Heng Awi Genam Hastu Namah Sidam Hong Siwah Bujo Bujani Bujo Darmo Darmoni Darmo Rahayu Astuto Astuti Mugirah Hayu Sagung Tumati Kakang
1: Hong Siwah Bujo Bujo Bujaning Gati Pangastuto Pangastuti Kulonunadi Guru
0: Monggo kasekecak nolenggah jengandiko kakang kaneko putro
1: Nuningge ngista kendawu
0: Ngere putro ulunindro sombo lan pan, sambulan panyarian Podo becik sak para tamu
2: Kalis ing rubi dosawan kulawon tengar sopadu koromo pukulun Keparengo kulo ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunju
3: Awit pangestu paduka rama pukulun kula pun panyarken ngaturaken pangabekti mugi kunjuk rama pukulun
2: nuwun inggih semanten ugi kula punasambu ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk rama pukulun
0: ya ya wis ulun tampa pangabektimu ora liwat pangestu ulun tampanana indra sambulan penyarikan
2: Nuwun inggih sangeting pamundi kula pukulun
0: mulo padha kepenakna swanira
2: Nuwun inggih Rama pukulun
0: Eh para widodari kabeh wae
4: Balane dawuh Rama pukulun
0: Arek ning sira kabeh uga wis padha sepo mulo aja nganggo wuh lan pekewuh padha parayogakno
4: Nuwun inggih Dawuh paduka
0: Rama pukulun Natyan jeneng kita titah ulun Resi Gotama Wis nderek sibo mara parayogakna
5: Nun inggih ngestaken dawuh pukulun
0: Wangsul dateng jengandika kakang kakang kaneka putra
1: Nun inggih adiguru
0: Ing wekdal samangke kula nampi dawuh saking Sang Hyang Widiwasa Kinen hang lantaraken tumuruning wahyu wahyu kamulyaning jagat ingkang wujudipun cupumane astagina menika ndadosaken ngunguning manah kula awit cupumane astagina menika ing rumuhun ati dados sumbering dardah gegering arca padha lajeng kados pundi pamanggih jengandika kakang narada
1: wah perkencang perkencang pak pak pong warudoyong titekor ngomong kali jodhe sapa sing gawe alatalah adi guru
0: nuwun inggih
1: paduka menika jawa tengkang wik nyengreh sanes sanes koro pedahipun menapa parantine paduka taksih Ami cidateng kadang poro yang soda pangutalutel adi guru
0: Duh kakang narado Kulo umpame akan cangkriman Kalamun ulun pribadi kang batan yekti jengan dikodatan ketuman papan
1: Anu meninggi makatan Saya inget kula adi guru Cupu manik astagina menika duk rumuhun ingkeng kagungan sang juang nurasa menika taksih leluhur paduka adiguru lajeng kaparengaken dateng putranipun inggih menika sang juang wenang sang juang wenang kaparengaken dateng sang juang surya inggih batara surya laing mriki batara surya sambut talining katresnan sarana sesideman wonten wingking lah menika Tetes penyakit menika Kalian Dewi Mindradi nggih bojonipun Resi Gotama. Satama padha ngaten.
0: Kok mboten patos cetha Kakang.
1: Sami bos basa. Nangka basa kemrapi kanten betane menika. Lajeng cupu manik menika kinarya kenang-kenangan. Lah. Kaparengaken dateng Mindradi lah. Menika mahanane gegering jagat. Dados Sukerta menika satemah nuwuhaken bebendu dateng turunipun Mendradi. Saking panggarba kula adi guru mbok bilih Sang Hyang Widiwasa menika nurunaken cupu manik menika kangge angresiki Sukerta ingkang mapan wonten ing cupu manik. menika adik guru.
0: Nuwun inggih kakak. Ulun pitados bilih sang yang purbo tertantu paring wulung perkawis wonten sak lepeting cupu satemah saged mahanani kamulyan jati langgeng lestari widodo ingkang saged pikantuk wahyu. Pramila kula aturi semene sawetawis kula badhe amiji titah ulun punaresi Gotomo.
1: Nuwun inggih adik guru.
0: Titah ulun resi Gotomo.
5: Wonten pengendika ingkang adhaw ulun
0: keporong ngarsa suwani ro resi Gotomo.

0: tahu Hadiguru.
1: Miwah para putra-putra Jawata lan Widodari.
2: Nuwun inggih, nuwun kula Rama.
1: Pasewakan dibubarake.
0: Lho ninggih maestaken pasewakan padha dibubarake.
2: Nuwun inggih Bapak kula.

0: jembar angilak-ilak telenging kang tlaga Madirda. Mapan ing tapel watesing alas Dandaka lan Gunung Tunon. Jembaring tlaga kang ngalangut tanpa pagut wujude kaya segara anakan. Banyune biru sulak milis meneng datan obah tondo jero dasare. Pinggiring tlaga tinuwan wit-witan gedhe. Randu alas jajar songo wit jaranan tuwit ngurdo. Pating klembreh pating telosor sesulure nganti kaya ombyo anula. Pating sruwi pating srawe panglan godhonging wit-witan. Obah-obah katyuping angin nganti kaya drijining gandarwa rebut mewangsan. Sadelo-sadelo kapireng pambaunging sunajak ngalup-alup tumbaling tlaga Madirda. Saya wimbuh singering swasana. Lon-lonan Sri Bathara Kresna sumawana para Pandhawa nyaketi kang tlaga Madirda mangkana sabawane Sang Madu Sudana.
1: Kyai Prabu.
2: Nuwun kula Koko Prabu.
1: Ora ning sedaya para kadang Pandhawa sampun caket wonten ing tlaga Madirda mugi enggal. Samya patrap sumedi mugi-mugi antuk panguwasaning Jawata enggal-enggal. Tinarbu kang dados telenging manah paduka Yai Prabu.
2: Ngestuaken dawuh paduka Koko Prabu.
0: Patrap sumedi ayuga brata. Para Pandhawa lalima ngangklungaken dongga ngucapaken asta angenaken cipta sekawan kang bening kasaduka kang sinitikara anut lakuning swasa-swasana ketlaping cipta sasmita kawanggo pahlaksitaning kang mangsa kala wauta jroning liyep layap ngaluyup wenteh-wentean melok datan paling-aling. Sorot manter anyot lanang tengah-tengahing tlaga Madirda. Pikantuk tayuh kang para Pandhawa wudhar dening Rosmen.

0: Lahing rahayu sagunging tumati kaki buto inggih munggo yekti wedaring cupu manik asto gino mengku teges asto kuwi wolu guna kagunan dadi cupu manik asto guna kuwi amadai wolung prakoro to wolung kagunan dene jlentrai mangkene
1: inggih
0: guna kang sepisan manembah marang purba jati guna kakalih manembah marang panguwasa dene guna kang katiga manembah pitados marang sabda yaiku sabdaning Sang Brahmana guna ping papat sumanggem anyanggemi saliring ayan kang wis dadi kewajiban guna kaping 5 yaiku alaku adil para marta guna 6 angayomi lawan sakabeng kang kudu den ayomi dene guna kaping 7 amanggalih lawan kamulyan miyang karahayoning para kawula dene guna kang angka 8 yaiku wujud wadah yekti kuwadahing pitung prakara kang wis kasebut ing ngarsa mula kaki
1: nun inggih
0: pitung prakara mayenta sira tindakake lawan para kadang-kadang mung tundone bakal nyakup sakabehing karahayoning jagat kaki
1: nun inggih Sang Resi
0: mula enggal weningna ciptamu sira kang minangka kadang tuwa kang tundone biswa nampa cupu manik asta gina iki mara gage tampanana iki wujuding cupu asta gina kagi
1: inggih mangestaken dawuh.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, senang sekali saya Titi Sambuto pagi hari ini bisa kembali menyapa panjenengan semua di kesempatan hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026 dengan serangkaian acara telah kami siapkan untuk bersama Kang Mas Bayu semuanya di kesempatan kali ini. Teriring harapan semoga Kang Mas Bayu dan juga sahabat budaya semuanya selalu dalam keadaan terbaik, selalu dilimpahkan keberkahan, dilimpahkan kesehatan, dan apapun yang menjadi rencana kita, menjadi kegiatan kita di hari ini bisa terlaksana dan berjalan dengan baik. Mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan mimbar rohani agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken

dhateng kinase, panglimbang Sabtu meniko kaserat dening Romo Agustinus Joko Sistianto PR. Poro kadang kinasih.

Mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika berkah dalem. Salam saking Komsos Keuskupan Agung Semarang sing adoh dadi caket sing caket samsaya rumaket.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Salam kula suciwa tejo, monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Mak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia, lho.
0: Wah, jen, gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Sinaoso, kita kadah

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Jawa Tengah mempertemukan 111 produsen dan 99 off-taker atau pembeli bahan pokok penting atau babokting dalam acara temu bisnis kerjasama antar daerah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang pada Rabu lalu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa langkah ini krusial untuk mengefektifkan distribusi pangan lokal, menjaga keterjangkauan harga, serta menekan angka inflasi daerah. Adapun kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera yang memfasilitasi transaksi komoditas utama seperti beras, cabai, dan minyak goreng. Sinergi ini turut diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan dagang antar daerah yang diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pasokan pangan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, Polres Purworejo menggelar aksi donor darah massal menyambut Hari Bayangkara ke-80 di Auditorium Tri Bratama Polres Purworejo pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang dipimpin Kapolres AKBP Windy Syafutra dan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Purworejo ini berhasil mengumpulkan 125 kantong darah dari total 144 pendaftar setelah melalui screening medis ketat. Aksi kemanusiaan ini turut diikuti oleh jajaran TNI dan dari Kodim 0708, Yudik 412 BES, Satbrimob, Kutoarjo, serta Bayangkari dan masyarakat umum. Pihak PMI mengapresiasi sinergitas lintas instansi ini dan berharap dapat semakin membantu menjaga stabilitas stok darah demi memenuhi kebutuhan darurat medis di Rumah Sakit Wilayah Purworejo. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulongno radione kuwi ulongno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk panjenengan semua yang masih bersama kami di Perwata dari Semarang. Ya, pagi hari ini saya Titi Sambodo yang hadir kembali menyapa panjenengan semua di hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu. Ya, hari Minggu ini biasanya sudah dinanti-nanti, walaupun cuma satu hari ke Mas Bayu ya. Satu hari yang ya dirasa panjang ya panjang, ya pendek gitu ya. Pendek kalau memang banyak kegiatan di hari Minggu ini, tapi dirasa panjang kalau memang kita tidak punya aktivitas apa-apa. Tapi saya yakin bahwa Mas Bayu semuanya di hari Minggu ini pasti ada banyak kegiatan, entah kerja bakti, entah bersih-bersih rumah, entah mau olahraga, entah mau bepergian kemana begitu ya. Dan menikmati pagi hari ini, menikmati suasana pagi yang masih agak sendu mendung nih ya, sahabat budaya di seputaran Sepadiman dan sekitarnya. Ini masih tampak sendu suasananya pagi hari ini. Tidak heran teman saya studio sebelah ini pagi-pagi sudah minum jahe begitu ya. Pagi-pagi kok minum jahe? Nah, ini satu minuman yang baik juga untuk kesehatan begitu Kak Mas Bayu, karena akan membuat perut jadi hangat, tapi juga diimbangi dengan asupan lainnya, dengan makan-makanan yang bergizi juga. Jangan kemudian terus dihantam dengan minum-minuman yang bercita rasa pada seperti jahe dalam jumlah yang banyak. Lebih untuk membuat badan kita rileks aja, sahabat budaya dan juga Kang Mas Bayu. Ataupun kebiasaan Kang Mas Bayu seperti apa, setiap pagi ada yang mungkin bapak-bapak biasa ngopi begitu ya pagi hari. Walaupun tidak semuanya cocok dengan kopi perutnya, tapi jika ini sudah menjadi kebiasaan, ya ini akan menjadi sebuah rutinitas pagi yang jarang terlewatkan. Ataupun ada yang setiap pagi bangun tidur minum minuman hangat seperti air putih hangat yang dipercaya juga baik untuk pencernaan begitu Kak Mas Bayu ya. Dan apapun kebiasaan kita, yang terpenting kita tahu takarannya, kita tahu kemudian manfaatnya. Ini akan membuat badan kita juga menjadi lebih sehat. Yuk semangat lagi Kak Mas Bayu, masih kami temani panjenengan dengan lagu-lagu yang menghantak pagi hari ini di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Gelril atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel ril kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel ril yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel ril. Kenapa disebut ganjel ril? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel ril atau bantalan ril. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya, mengawali aktivitas di pagi hari biasanya banyak orang mengawalinya dengan sarapan. Kalau kita orang Indonesia atau orang Jawa lebih sering mungkin sarapan mengkonsumsi nasi ataupun lauk pauk yang seimbang gitu, Mas Bayu ya. Dengan arti bahwa kita menyantap sarapan ini dengan menu yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Tapi di belahan bumi yang lainnya banyak sekali orang yang kemudian mengawali hari atau sarapan itu dengan komposisi buah dan sayur dan mungkin dengan sedikit protein begitu ya. Dan jika selama ini kita tahu bahwa kuantitas atau jumlah buah dan sayur ini menentukan untuk kesehatan tubuh, namun ternyata ada penelitian terbaru yang mengungkapkan bahwa jumlah saja belum cukup untuk memberikan manfaat optimal bagi kesehatan tubuh, terutama jantung ya. Baru-baru ini dilakukan penelitian dari University of Reading Harvard Medical School di Amerika Serikat yang menemukan bahwa jenis buah dan sayur yang dikonsumsi ternyata memiliki peran yang penting. Dengan arti bahwa seberapa banyak pun buah dan sayur yang kita makan, jika itu tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, maka juga tidak akan berefek terlalu banyak untuk tubuh kita, terutama untuk kesehatan jantung. Oleh karena itu perlu pilihan yang pas untuk kemudian mengkonsumsi sayur dan buah yang baik untuk kesehatan jantung jika memang kita disarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan selama ini banyak orang yang menganggap bahwa konsumsi buah dan sayur dalam jumlah yang banyak sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan senyawa flavanol yang bermanfaat untuk jantung. Namun ternyata ini masih kurang, sahabat budaya, bahwa flavanol sendiri secara signifikan dapat menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, dan pilihan buah dan sayur yang dikonsumsi sehari-hari ternyata lebih menentukan daripada sekedar buahnya. Nah, karena itu bisa dibiasakan mulai sekarang, sahabat budaya, untuk menjaga kesehatan jantung. Ini juga harus dengan pilihan buah dan sayur yang tepat, bukan hanya sekedar jumlahnya saja ya. Dan beberapa buah-buahan yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk kesehatan jantung antara lain blueberry, plum, blackberry, kacang, dan juga cherry ya, kacang dalam hal ini kacang fava begitu. Dan memang untuk mengkonsumsi sayur atau sarapan berupa salad atau sayur dan buah bagi masyarakat Indonesia masih kurang begitu familiar. Tapi untuk kesehatan badan kita, jika memang bahan banyak ada di sekitar kita, bisa kita coba untuk mengkonsumsinya, sahabat budaya.

0: Lah bendino kok sing diurusi mung manuk wae. Duwe-duwet ya monggo tuku manuk. Pak, kae lho anake kae pulsane entek. Arep sekolah daring wae ra iso ngono kok. Mbok yo mikir to, Pak, Pak.
1: Manuk ki ra investasi, Bu. Sok nek wis dadi didol larang regane. Kena nggo tuku pulsa sak HP-ne. Hah. Mbok kon ning Bali desa wae. Ra ono internet gratis to.
0: Walah to, Pak, Pak. Sing jeneng investasi ki yo anak to, Pak. Anak ki disekolahke ben pinter. Nah, sok yen wis pinter, iso kanggo sangu golek gawean sing kepenak. Iso mulya uripe. Nah, awake dhewe melu nunut mulyane anak. Ngono lho, Pak.
1: Wah. Yo kesuwen, Bu.
0: Oh, dasar wong kok mburu senenge dhewe. Ora mikir masa depane anak. Sing dipikir kok mung kesenengane dhewe. Ah, wis ah, Bu.
2: Anak adalah amanah bagi orang tua. Membekali anak dengan ilmu dan budi pekerti menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-citanya. Anak merupakan investasi masa depan.

0: Napa tenan? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali?
0: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketake sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong cah leman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Sahabat Budaya, kita sampai di penghujung acara Geliat Pagi di kesempatan kali ini, dan terima kasih atas atensi panjenengan semuanya. Dan setelah ini kami lanjutkan kembali perjumpaan kita di acara Rekam Semarang. Jadi tetap bersama kami di Perompak RRI Semarang.